0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Umat Katolik Stasi Santo Yosep Sirapu wilayah Paroki Wendu Dekanat Wendu Keuskupan Agung Merauke siap meletakkan batu pertama pembangunan patung Hati Kudus. Monumen rohani ini akan dibangun di Yonggo Stasi Santo Yosep Sirapu Keuskupan Agung Merauke, Papua Selatan. Konseptor Pastor Andreas Vanumbi Projo mengatakan peletakan batu pertama dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 Juli 2024 mendatang. Pembangunan patung Hati Kudus Yesus itu setelah hasil dari kunjungan dan melihat patung Hati Kudus Yesus di Danau Toba Provinsi Sumatera Utara, Medan dan petunjuk Roh Kudus. Pastor Andreas Vanumbi Projo mengakui Hati Kudus Yesus adalah simbol kasih dan belas kasih. Semoga melalui patung ini umat semakin dikuatkan dalam iman, harapan, dan cinta kasih kepada sesama. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Polsek Okaba menggelar razia minuman keras lokal jenis Sagero di Kampung Sanggase, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan peredaran miras di wilayah hukum Polsek Okaba. Razia dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan pemberian arahan kepada personil Polsek Okaba, polisi adat dan Linmas Kampung Sanggase. Selanjutnya tim gabungan bergerak menuju perkebunan kelapa di kawasan pesisir untuk melakukan penyisiran. Kapolsek Okaba Ibda Sewang menegaskan bahwa razia terhadap peredaran minuman lokal tersebut terus dilakukan secara rutin. Hal ini sebagai bentuk komitmen Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Distrik Okaba. Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Okaba melalui Kanit Binmas ini melibatkan personil dari berbagai unit tim gabungan kembali ke Mapolsek Okaba pada pukul 14 atau pukul 2 siang dan seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 3 sore. Selama kegiatan berlangsung, situasi di Kampung Sanggase tetap aman, tertib, dan kondusif. Razia ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pembuat dan pengedar miras lokal di wilayah tersebut. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Sebanyak 96 personil Polres Merauke dan Brimob Batalion B Palopor Brimob Polda Papua mengikuti upacara korps rapot kenaikan pangkat di lapangan Mapolres Merauke. Kegiatan tersebut berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026 kemarin dengan Kapolres Merauke bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolsek Merauke didampingi perwira upacara AKP Iwayan Suena dan Komandan Upacara Ibda Hasan Cahyadi Ulupati. Kenaikan pangkat berlaku efektif per 1 Juli 2026 dan melibatkan berbagai jenjang kepangkatan dari perwira hingga tamtama. Rincian kenaikan pangkat mencakup 2 personil dari AKP ke Kompol, 1 dari Ibda ke Ibtu, 20 orang dari Ibda ke Ibtu, serta 17 orang dari Bripka ke Aibda. Selain itu, 7 personil naik dari Brigadir ke Bripka, 2 dari Bripto ke Brigadir, 46 dari Bripda ke Bripto, dan 1 dari Brapto ke Brapka. Dalam amanah, Kapolres menegaskan bahwa kenaikan pangkat di Polri tidak diberikan secara otomatis, melainkan selalu seleksi ketat berdasarkan prestasi kerja, integritas, moralitas, dan dedikasi tinggi terhadap organisasi. Ia menyebut proses ini sebagai bentuk penghargaan sekaligus kehormatan dalam meniti karir kepolisian. Di akhir amanat Kapolres menyampaikan selamat kepada seluruh personil menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Semoga perubahan status pangkat ini memantapkan tekad, dedikasi, loyalitas, serta kinerja dalam pelaksanaan tugas. Upacara dihadiri oleh perwira bintara Tamtama dan ASN Polres Merauke bersama jajaran Brimob Batalion B Pelopor Polda Papua. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Oke teman produk, kamu masih ditemani ya sama saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di pagi hari ini. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada info produk, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini teman produk. Dan juga sebelum kayak beberapa informasi dan juga lagu-lagunya ya, jangan lupa ya untuk selalu Dona mau menyapa kalian ya yang mungkin masih mendengarkan RRI Produk Merauke tentunya ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya, terutama yang ada di pasar-pasaran ya. Kok pasar-pasaran ya? Iya, Pasar Mopa ya, dan juga Pasar Wamanggu ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya, dan juga buat kamu yang di kantor-kantoran pastinya ya, sudah memulai dengan aktivitasnya kamu ya, selamat beraktivitas saja ya. Dan tentunya buat yang sedang disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di seputaran jalan raya ya, iya, hati-hati ya ketika menggunakan kendaraan roda 2 ya maupun roda 4 teman pradua. Utamakan keselamatan juga ya, jadilah polisi bagi diri kamu sendiri ya teman pradua, karena masih ada orang-orang tersayang ya yang menanti kamu di rumah teman pradua. Oke, teman pradua, kita akan ada ya di segmen hiburan lagu-lagu untuk kamu ya, mana-mana kamu di pagi hari ini. Tetap stay teman pradua di 96,4 MHz RRI. Ya. Semulai belum, masih pagi ya. Iya, jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Cening, bangun Ning. Ini hari tumpuk pengarah. Bapu sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak, Bu, sebentar lagi. Duh, kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
2: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Papa?
2: Karena suatu hari sawah dan Tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
2: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek pengarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu.
0: Eh,
1: pokoknya Ning? Aku mau pergi, cepet Ning? Kak, cepet.

0: Akhirnya kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan?
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Aduh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya?
2: Jenny?
1: Eh, kalian dengar nggak? Losari, kamu dengar nggak barusan?
0: Dengar apa?
2: Jenny?
1: Siapa itu? Ampura? Siapa? Stop! Kenapa sawah bapak jadi mengering? Pohon kelapanya kenapa layu? Daun-daun pohon mangga kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya, padinya, pohon mangganya, jangan!
0: Jenny, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh, Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang loh, Sari.

0: Jening?
1: Ampun, apa? Jening? Jening tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, Bapa. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, Bapa. Ampura, Bu. Jening salah. Jening lupa berterima kasih. Jening takut, Bu.
2: Ya, udah-udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?
3: Om Swastiastu, terima kasih sudah memberi kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering lupa. Jening janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon sudah memberi kami hidup.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Wangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pun cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Skaridai. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

Oke, teman Pradaya Tarasa, ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 54 menit waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya bakal donat pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman Pradaya. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah donat hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 tadi hingga pukul 10 dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pradaya. Dan nantinya setelah ini di pukul 11 nanti bakal ada hit list dan kamu akan ditemani sama Haidar ya nantinya di program Santai Siang Taman Pradua. Akhirnya saya Donata Mahusay ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Iya.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar.

0: Drama Ketika Hati Memilih.
1: Kenapa sampai bisa gagal operasi kita kemarin?
2: Maaf, Pak. Saya juga tidak tahu. Padahal kami sudah berusaha menangkapnya, Pak.
3: Theo, kamu bagaimana? Kamu saya percayakan memimpin operasi kemarin bersama timmu. Tapi apa hasilnya? Target kita hilang. Apa yang harus saya sampaikan ke atasan?
4: Saya juga minta maaf. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini, Pak. Tapi saya janji, saya akan berusaha lebih baik lagi. Saya akan buktikan kalau saya bisa melakukannya dengan baik.
3: Hah, percuma kata maaf kalian. Maaf bukan menyelesaikan masalah. Ingat, saya tidak mau lagi dengar ada kata maaf dan semacamnya. Berani gagal lagi di operasi berikutnya, kalian tahu sendiri akibatnya.
5: Gimana kerjamu, Bobby? Apa semuanya lancar?
6: Ya, cukup lancar, Pak. Hanya saja kemarin itu sempat ada kendala. Tidak bisa ketemu dengan konsumen.
5: Kenapa gagal?
6: Biasalah, Pak. Perubahan dadakan.
5: Oh, begitu. Memang selama ini kamu kerja? Kerja apa? Bapak juga belum pernah tahu apa kerja kamu.
6: Alah, Bapak ini mau tahu aja.
5: Ya iyalah.
6: Bobby itu antar paket, Pak. Bapak tenang aja lah. Yang penting Bobby bisa bawa pulang uang buat Bapak. Aman kan?
5: Ya sudahlah. Kamu kerja yang baik ya. Hati-hati kalau kerja. Jangan kerja hal-hal yang tak benar.
6: Alah, Bapak ini banyak bicara. Mending Bapak diem aja deh.
7: Bobby, di mana chargernya kakak?
6: Lihat aja dari situ. Mungkin di dalam lemari.
7: Hah? Apa ya bungkusan ini? Apa? Ada ganja? Dari mana ganja ini? Apa ini milik Bobby? Gawat. Benar dugaanku.
1: Perhatian semua. Operasi kita hari ini dilanjutkan kembali. Saya mendapatkan kabar dari intelijen kalau malam ini sekitar pukul 7 akan ada transaksi narkoba di sektor 5. Dan target kita tetap sama, yaitu anak buah Bandar Z. Ingat!
6: Bos, ini barang pesanan Anda, bos. Semuanya total 5 juta rupiah sesuai dengan orderan.
8: Baiklah, tapi apa kamu yakin tidak ada yang mengikuti kita ini?
6: Saya yakin aman, bos. Beres.

0: kalian sudah kami kepung.
1: Bos, bos, lari bos. Kita dikepung polisi.
0: Kejar mereka. Berhenti. Jika tidak kami tembak. Tembak kakinya. Segera.
2: Ah! Tolong, tolong saya. Kaki saya. Ah!
0: Cepat, borgol mereka. Naikkan ke mobil patroli.
3: Pateo, ini adiknya Pateo.
0: Apa? Adik saya? Bobby, kamu ternyata...
2: Kak, jangan tangkap Bobby, Kak. Aduh, Kak, jangan, Kak. Maafin Bobby, Kak.
3: Pateo, gimana selanjutnya? Dia ini adik Anda.
2: Kak, Kak, tolong Bobby, Kak. Kak, Bobby gak mau dipenjara, Kak. Kak, Bobby tobat, Kak.
3: Pateo, apa yang harus kita lakukan?
0: Sebagai kakak, bukankah saya sudah peringatkan? Jangan pernah bersahabat dengan barang haram ini. Tapi kamu memilih lain, ikuti maumu sendiri. Sekarang, kamu tebus sendiri kesalahanmu. Hukum tetap ditegakkan, tanpa pandang bulu.
2: Kak, kak, jangan nangkep Bobby, kak. Kak, Bobby janji kak gak akan lakuin lagi, kak. Please, kak, tolong jangan tangkep Bobby, kak. Jangan, kak. Kak.
0: Opsir, bawa segera adik saya. Sekarang juga.
3: Tapi, Pak.
0: Ini tugas dan perintah. Laksanakan.
2: Kak, kak, please jangan, kak. Kakak, tolong, kak. Tolong Bobby, kak. Jangan bawa Bobby. Jangan, kak. Jangan ditangkap, kak. Kakak. Kakak.

Suara pilu dan tangisan sedih Bobby tak mampu meruntuhkan hati dan perasaan Theo kakaknya untuk tetap menegakkan hukum dan keadilan. Demikian mini drama Ketika Hati Memilih.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

Pro 2. Kita kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke. Di Santai Siang Tom Pro 2 di tanggal 1 Juli 2026 nih. Permulaan bulan Juli ya teman Pro 2, semoga aja di bulan Juli ini banyak banget peristiwa-peristiwa ya teman Pro 2. Sama hal-hal baik yang terjadi sama kita nih teman Pro 2. Semoga aja Juli sampai bulan Desember nanti kita dipenuhi sama keberkahan dan juga kebahagiaan ya teman Pro 2 ya. Amin. Dan teman Pro 2, di siang hari ini nih sampai sore nanti Haiter bakal nemenin kamu di Santai Siang dan juga Sore Ceria, membawakan kamu lagu-lagu terbaik dan juga membawakan kamu info-info nih teman Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang kuliner dan juga UMKM ya teman Pro 2 ya. Juga nanti dilanjut di jam 2 sampai jam 3 nih, Haidar bakal ngebawain kamu juga info olahraga. Jadi buat teman Pro 2 gitu kan, gimana hari ini teman Pro 2, semoga baik-baik aja ya. Setelah makan siang gitu kan, atau teman Pro 2 belum makan siang nih. Tetap makan siang ya teman Pro 2 ya, biar kita nge-recharge tubuh kita sendiri gitu kan, biar kita lebih semangat lagi dan tetap kejaga energinya sampai nanti sore, sampai pulang gitu kan teman Pro 2. Dan teman Pro 2, di siang hari ini nih Haider udah ngebuka request. Jadi buat teman Pro 2, kalau misalkan ada yang mau request lagu, boleh banget ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Haider tungguin requestannya. Dan setelah ini Haider bakal ngebawain kamu info tentang kuliner. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Reidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan, termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA, All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbati menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbati tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbati optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hada Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tunggu

0: hasil oleh banyak orang. Pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan. Pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Yang mendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada di siang hari ini hingga sore nanti, Anda akan bersama saya Yogi Andriansyah melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan selain itu juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan pendengar, saat ini pukul 13.49 menit untuk waktu Indonesia Timur, dan saat ini Anda sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin request lagu dangdut, bisa hubungi kami di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya bisa melalui WhatsApp ataupun SMS di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Halo, selamat siang Bang Nasrun, apa kabar?
1: Iya, kabar baik Bang, sama.
0: Oke, mau diputarkan lagu apa Bang Nasrun?
1: Imam Syarifin Tanpa Kamu.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa?
1: Pertama-tama, dunia surat tugas, selama-selama kalau belum ada Bang Syarifin Tanpa Kamu, Laiwan, Freddy, ada Bang Gimal, Pak Suri, ada Paisa Yudhi, ya, Ibu Kulit, Bu Natalia, Labu Rahim, Abra Isu, Pada Puja, Pada Masarib, ya, Ibu Pung Iwasan, Iwasan, Ani juga, atau semuanya lah tambah kecuali Pak Larut, ya. Iya.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali Bang Nasrun. Terima kasih sudah bergabung ya di siang hari ini di program Pro Dangdut. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, bisa langsung saja hubungi kami di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo, selamat siang, dari Fak-Fak ini?
2: Dari Bang Peter di Serapu.
0: Oh, dari Bang Peter di Serapu. Halo Bang, salam jumpa kembali Bang Peter. Kabar bagaimana Bang?
2: Baik saja.
0: Oke. Mau diputarkan lagu apa Bang Peter?
2: Birunya Cintaku.
0: Birunya Cintaku. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Yang pertama buat Putra Tamir, Bang Cuti Tamaming, Bunda Ani di Manado, Ibu Ani di Manado, terus Mama Roni di Kurik. Di Kurik atau di Kumbe ya?
0: Mama siapa?
2: Mama Roni, Ibu Bunda, Ibu Roni kah, siapa?
0: Ibu Lili, bukan?
2: Mama Roni.
0: Mama Roni, oh, belum bergabung bersama saya, kayaknya belum pernah ini.
2: Oh iya. Sama Kapuja di Bintuni. Bang Nasrul, Putra Tenga. Pokoknya buat semua-semuanya saya sudah.
0: Oke.
2: Buat kakak di studio, selamat siang.
0: Baik, selamat.

0: Need a
1: Broke siang ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana, mau diputarkan lagu apa?
0: Bang Yogi juga mudah-mudahan diberikan
1: Oh iya,
0: kesehatan.
1: Alhamdulillah sehat juga Bang, terima kasih.
0: Ya.
1: Mau diputarkan lagu apa nih Bang Iwan?
0: Putarkan lagu dari siapa namanya tuh Bang? Juru Anggara aja Bang, Juru Anggara.
1: Jo Anggara?
0: Ya.
1: Lagu judulnya?
0: Orang Biasa.
1: Orang Biasa. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang Iwan?
0: Pertama buat Mas Yogi, salam sehat selalu, selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih banyak Bang.
0: Dan Pak Bernard, Pak Freddy Butri, Pak Amjah Yusuf, Bang Bintang Pratama, Abang Sud, Bunda El, Bu Natalia, Ibu Farida, Cak Imam, Bu Wanusu, Mbak Puja, ya Bang Nasrud, Bang Yunus, Bang Luhut, semua-semua saya tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih Mas Yogi.
1: Baik, terima kasih selamat kembali.
0: Siang.
1: Selamat siang. Terima kasih banyak Bang Iwan sudah bergabung ya. Doa terbaik buat Bang Iwan dan keluarga dimanapun berada. Oke, bagi pendengar yang ingin bergabung pada segmen kedua ini dapat menghubungi kami di 0971-333-0745 dan kami informasikan ya pendengar, nanti Anda akan dengarkan dialog interaktif dari dalam studio kami, studio RRI Merauke, terkait dengan peningkatan kualitas SDM Kabupaten Mapi melalui program melalui program 1000 sarjana dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Nah, dialog ini nanti akan hadir pada pukul 4 ya, sekitar pukul setengah 4 nanti. Jadi jangan lewatkan siaran langsungnya juga melalui kanal YouTube resmi RRI Merauke, maupun Anda juga dapat mendengarkannya melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, melalui aplikasi RRI Digital juga, atau streaming melalui website resmi RRI juga di www.rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di siang hari ini. Kami informasikan saat ini Anda sedang berada di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di program ini Anda bebas request lagu dangdut melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Untuk sapaan salamnya bisa melalui WhatsApp ataupun SMS kami ya di 0852-7511-2433. Oke, sembari menunggu penelpon selanjutnya pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu yang tadi telah di request oleh Bang Iwan dari Loksumawe. Lagu dari Zul Anggara dengan judul lagunya Orang Biasa. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang. Apa kabar?
1: Halo ya, Yogi. Sehat baik. Oh, Bang Yogi.
0: Iya. Dari mana ini?
1: Kemarin bukan di Toli-Toli.
0: Oh, Toli-Toli. Oh, Bunda Natalia ya.
1: Iya, benar Bang Yogi. Kemarin saya mau gabung tapi sudah habis, sudah jam berapa ya kemarin? Terlambat saya masuk.
0: Tadi malam kah?
1: Tadi malam.
0: Tadi malam di Ruang Rindu.
1: Iya. Oh. Bagaimana kabar Bang Yogi?
0: Baik juga Ibu. Gimana kabar Ibu Natalia?
1: Puji Tuhan juga, toli-toli baik, cuaca juga cerah.
0: Cerah, alhamdulillah, puji Tuhan. Mau diputarkan lagu apa nih Ibu Natalia?
1: Lagunya setangkai bunga padi aja.
0: Setangkai bunga padi. Iya. Oke, mau diputarkan untuk siapa Ibu?
1: Mau salam ya. Yang pertama buat Pak Freddy bersama Ibu Utri. Selamat siang. Ada Bang Kesamane, ada Cibira Jakarta Ibu Sosial Saat, ada Bang Luhut, Pak Windy ya, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, ada Pak Sandalo, Putra Marorin, Putra Tamir, Putra Belgi, Putra Jaya, Mama Nambe, Mama Ines, Ibu Siti, Ani Kota Mobagu, ada siapa lagi ya, ada Mbak Esther Lita, ada lagi Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, Bunda Ima, dan semua-semua dari Asam Tiset ya, dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Bang Yogi tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Semisi dan keluarga di rumah ya. Makasih Bang Yogi. Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Baik, selamat siang. Terima kasih Bu Natali sudah bergabung ya dari Toli-Toli siang hari ini. Doa terbaik juga buat Ibu Natalia dan keluarga dimanapun berada. Amin. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, Dangdut ada kita yang punya Manado.
0: Yang punya Manado Ibu Ani pastinya.
2: Iya, betul sekali.
0: Apa kabar Ibu di siang hari ini?
2: Iya, tetap seperti biasa, masih panas membara.
0: Masih panas membara ya?
2: Iya, betul.
0: Kalau kabar orangnya baik-baik saja ya?
2: Oh, kalau kabarnya orangnya baik-baik saja, baik-baik punya, baik-baik sayang, baik-baik.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Lagunya apa ini Bu Ani di siang hari ini?
2: Ria Amelia, boleh?
0: Boleh. Judul lagunya?
2: Terserah.
0: Oke. Biar saya putarkan ya. Okay. Suratan diri ya, boleh?
2: Iya. Terserah judulnya, terserah.
0: Oke. Mau diputarkan judulnya untuk siapa ini? Oh, judulnya terserah.
2: Judulnya terserah.
0: Terserah Jadi siapa namanya? Terserah saya atau terserah?
2: Terserah sama Bang Yogi.
0: Oh, ada judul lagunya terserah ya.
2: Ada, memang pasti dong jaga di request di mana-mana ini.
0: Oh, saya pikir terserah saya mau pilih yang mana.
2: Bukan terserah, cuma terserah judulnya.
0: Oke. Oke, lagunya untuk siapa ini?
2: Dengar jadi lagu. Oke. Pertama-tama buat Bang Yogi tugas, sukses, salam bahagia bersama keluarga. Harapan ada baik-baik kabar, ada baik-baik sehat bersama keluarga yang tercinta di rumah. Oke.
0: Oke.
2: Salam anak terampil Panasrun juga, gabung Panasrun soalnya baru monitorin. Adik terampe Bunda Ima juga, adik terampe siapa dulu, adik terampe Pak Freddy juga, adik terampe Bang Luhut juga, adik terampe Bang Yunus juga, adik terampe Putra Tenga, adik terampe Kakak Puja juga. Sampai saya ini Kakak Puja. Salam sehat ya. Adik terampe Ibu Dinda Bogor, mudah-mudahan ada monitor ini. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Bersama-sama aja pendengar RRI Merauke tanpa terkecuali. Kembali ke Bang Yogi yang tugas. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Ani di Manado sudah bergabung ya siang hari ini dari Manado. Dari Manado di siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Doa terbaik buat Ibu Ani dan keluarga juga. Oke, baik pendengar, kita dengarkan langsung ya dua lagu yang sudah di request oleh Ibu Ani di Manado dan juga Ibu Natalia di Toli-Toli di segmen ini. Langsung saja kita dengarkan dan setelah itu kami akan kembali untuk menerima penelpon selanjutnya. Jadi selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yogi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Tri. Udah lama nih gak dengar suara Ibu Tri. Dari mana saja Ibu?
2: Di rumah saja.
1: Oh, di rumah ini saja. Ya.
2: Jadi kalau mau masuk itu biasanya susah. Jadi kan mungkin ini susah-susah. Biasanya tidak, karena sudah banyak yang penggemar dari sana.
1: Oh iya, yeah. Alhamdulillah Ibu.
2: Tambah ramai Merauke sekarang.
1: Iya, alhamdulillah. Jadi tidak sepi ya, banyak gak temannya.
2: Banyak temannya dari Sabang sampai Merauke.
1: Benar sekali. Lagi ngapain Ibu Tri siang hari ini?
2: Iya, saya tadi baru pulang dari arisan.
1: Oke.
2: Okay. Arisan keluarga dari Jalan Gak gitu Mas.
1: Lagi arisan.
2: Heeh. Jadi buka begini masih siaran Dangdut.
1: Oke. Okay. Mau request lagu apa Ibu Tri?
2: Saya request lagu.
1: Lagu apa?
2: Lelaki yang soleh. Anak yang soleh.
1: Oh, anak yang soleh.
2: Iya. Ya, yang nyanyi Hasidariah.
1: Hasidariah.
2: Ya, yang nyanyinya, judulnya Anak Yang Soleh, yang nyanyi Nasidaria.
1: Oh, Nasidaria, oke. Okay. Mau diputarkan untuk siapa nih, Bu Tri?
2: Ini karena saudara-saudara anak-anaknya saudaraku ini kan lagi hitanan hari ini. Saya ucapkan dulu kepada putra-putra yang kedua, anak-anakku ya, artinya nih.
1: Cucu-cucu,
2: keponakan-keponakanku yang tersayang, Jihan dan Afafa. Jihan ini anaknya Le Sudi dan Ibu Heni. Tapi bapaknya Supriyadi dan mamanya tuh Deborah di Jalan Gak, Mas Yogi.
1: Oke.
2: Okay. Ucapan kepada kedua anak ini, selamat ya. Semoga nanti besar jadi anak yang soleh kepada
1: Amin.
2: Kedua orang tua dan bangsa dan negara.
1: Amin.
2: Dan juga untuk mama juga, mamanya juga, semuanya saya di siang hari ini.
1: Amin.
2: Selalu kirim-kirim kalau tidak ada waktu. Saya kirim dari Sabang sampai semuanya selalu di siang hari ini. Terima kasih Mas Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ada?
1: Ada Ibu, aman.
2: Alhamdulillah, yang penting ada, tidak usah salam-salam ya. Salam semuanya saja. Terima kasih Mas Yogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tri ya. Doa terbaik buat Ibu Tri dan keluarga dan juga buat keponakannya tadi yang baru kitanan ya. Selamat. Oke, langsung kita terima lagi penelpon selanjutnya pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Gigi, apa kabar?
1: Kabarnya baik, dari mana ini?
3: Yang dari Jambi.
1: Oh, dari Jambi, Bang Hamzah ya?
3: Iya, lama sudah tak.
1: Iya, pantes ini agak asing suaranya, tapi saya kenal ini suaranya dari mana. Ternyata Bang Hamzah Yusuf. Dari mana aja, Bang? Baru kedengaran kembali?
3: Ya, tapi tak bisa masuk.
1: Oh, tak bisa masuk, susah ya masuknya.
3: Iya, antri. Ini alhamdulillah bisa masuk.
1: Alhamdulillah dapat bergabung. Gimana Bang, requestan lagunya? Mau lagu apa ini?
3: Kalau lagunya dari Selviama, Berkali-kali.
1: Berkali-kali dari siapa tadi Bang?
3: Selviama.
1: Oh, dari Selviama. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang?
3: Salamnya pertama sekali untuk Bang Yogi. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Kemudian ada Bang Iwan, ada Bang Nasrun, ada Ibu Tri tadi yang barusan ya.
1: Ya, Ibu Tri.
3: Kemudian ada Mas Kojo, ada Ibu Farida, ada Abdurrahim, Ahmad Irwan, Ahmad Irwan. Kemudian adanya Ibu Natalia, Mas Mangajum, Bang Luhut, Purnama Sari, Martel, Putra Pamer, Ibu Siti, untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat ya. Lagunya ada ya?
1: Ada Bang, aman. Uh-uh.
3: Untungnya Bang Yogi, selamat siang, selamat berdua, ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Bang Hamzah Yusuf. Terima kasih ucapan doa baiknya ya Bang ya. Semoga kembali ke Bang Hamzah Yusuf dan keluarga dimanapun berada. Amin. Oke, baik pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tadi melalui jalur telepon. Ada Bang Nasrun di Sulteng, Bang Peter di Serapu, Bang Iwan di Loksumawe, Ibu Natalia di Toli-Toli, Ibu Ani di Manado, Ibu Tri di Seringgu Merauke. Kemudian yang terakhir tadi ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih banyak sudah bergabung, dan bagi Anda pendengar yang belum memiliki kesempatan untuk bergabung di Pro Dangdut siang hari ini, terima kasih banyak ya karena telah setia mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut. Dan di lain kesempatan kami menunggu deringan telepon dari Anda. Oke, demikian saja pendengar Pro Dangdut siang hari ini. Kami tutup dengan dua lagu yang di request oleh Bang Hamzah Yusuf dan juga Ibu Utri. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di Pro Dangdut edisi berikutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 1 Juli 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama, Koperasi Serba Usaha Ingyas Gyusi menggelar ritual adat pembukaan lahan kebun plasma KSU Ingyas Gyusi yang terletak di Kampung Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Selengkapnya dilaporkan Dwi Juniarti.
1: Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor KSU Ingyas Gyusi, Kampung Selil, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dihadiri langsung manajer Direktur Tuna Sawah Erma Group, Mr. Kim Inlay, Kepala Dinas TPH Bun Merauke Yosefa Rumaseu, Direktur PT BPL, dan masyarakat adat dari Ingyas dan Gyusi. Ketua Satu Pengurus KSU Ingyas Gyusi Richard Nosaikula mengatakan, ritual adat pembukaan kebun plasma kelapa sawit membawa nilai spiritual dan sosial yang sangat mendalam bagi masyarakat adat setempat. Koperasi ini menaungi 9 marga dengan wilayah kelola kebun plasma seluas 3.730 hektar yang dikelola langsung oleh PT Bina Papua Luhur Karya atau BPL dan Koperasi Serba Usaha Ingyas Gyusi. Dikatakan tujuan ritual adat ini adalah untuk memohon keselamatan dan kelancaran usaha dari alam dan leluhur agar seluruh proses pembukaan lahan hingga masa panen berjalan aman tanpa ada kecelakaan maupun hambatan teknis.
2: Atas nama pengurus dan seluruh anggota Koperasi Ingyas Gyusi serta mewakili 9 marga, saya menyampaikan kehormatan yang setinggi-tingginya kepada ketua adat dan seluruh masyarakat yang terus menjaga nilai-nilai luhur adat istiadat serta warisan leluhur yang telah menjadi fondasi kehidupan kita bersama.
1: Sementara itu, Direktur PT Bina Papua Luhur Karya Maria Andini yang diwakili oleh Tulus Yanipar mengatakan, ritual adat sebagai bagian daripada kehormatan terhadap leluhur budaya dan adat istiadat pada 9 marga yang ada di sini dan sebagai tanda untuk memulai pembukaan areal bagi pembukaan lahan kebun plasma kelapa sawit.
3: Koperasi Ingyas Gyusi ini telah memiliki kebun sendiri. Koperasi ini juga akan mandiri membangun kebunnya sendiri. Tugas dan fungsi BPL hanya sebagai pendamping sehingga kebun ini bisa dibangun sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, pada saat ini saya meminta kita semua bersama-sama, pihak operasi, 9 marga, pihak BPL, pihak pemerintah, dan semua pihak yang terkait dengan proses pembangunan ini, kita sama-sama kawal proses ini sehingga bisa berjalan dengan baik.
1: Ia menambahkan Koperasi Ingyas Gyusi telah memiliki HGU sendiri dan koperasi ini juga akan mandiri membangun kebunnya sendiri sehingga tugas dan fungsi BPL hanya sebagai pendamping sehingga kebun ini dapat dibangun sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Ordo Kapusin OFM Cap di Keuskupan Agung Merauke genap memasuki usia 10 tahun. Kapusin terus menghadirkan pelayanan yang berlandaskan semangat Santo Fransiskus dari Assisi, yakni hidup dekat dengan alam, membangun persaudaraan, dan membawa damai bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Haidar Lazuardi.
4: Pastor Andreas Winturnip OFM Cap, anggota Dewan Kapusin Provinsi Medan, menegaskan semangat Fransiskan yang mereka hidupi tidak hanya diperuntukkan bagi kehidupan internal tarekat, tetapi juga menjadi nilai yang ingin dibagikan kepada masyarakat luas, khususnya di Papua Selatan. Wilayah Papua Selatan dinilai memiliki karakter yang selaras dengan ajaran Santo Fransiskus karena masyarakatnya hidup berdampingan dengan alam. Menurut Pastor Andreas, kehadiran Kapusin Papua Selatan mengikuti semangat Santo Fransiskus yang dekat dengan alam, menghayati persaudaraan dan membawa damai. Papua Selatan adalah tanah yang sangat alami dan memiliki kesesuaian dengan semangat Fransiskan.
5: Sebenarnya kami Kapusin itu menggunakan semangat Fransiskus. Semangat Santo Fransiskus Assisi yang dekat dengan alam, lalu menghayati persaudaraan, dan terutama itu Santo Fransiskus membawa damai. kami melihat spiritualitas Fransiskan ini bukan hanya milik Kapusin, tapi mau menjadi milik masyarakat luas. Nah, salah satunya bagaimana itu menyebarluaskan spiritualitas Fransiskus dalam diri Kapusin itu di tanah Papua.
4: Pastor Andreas Turnip mengatakan, selain kedekatan dengan alam, Kapusin juga menanamkan nilai kehinaan atau kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut diwujudkan melalui pola hidup sederhana dan keterlibatan langsung bersama masyarakat dalam berbagai aktivitas. Memasuki tahun ke-10 pengabdiannya, Kapusin berharap semangat persaudaraan, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap sesama terus tumbuh di tengah masyarakat Papua Selatan, serta menjadi dasar dalam membangun generasi yang beriman, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Haidar melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, saudara. BPJS Kesehatan Cabang Merauke kembali membuka pendaftaran seleksi Duta Muda Jaminan Kesehatan Nasional bagi pelajar tingkat SMA. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi program JKN di kalangan generasi muda. Berikut laporan Ardi Razaki.
6: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Merauke, Dani Hamdani, mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan dengan insan media di Merauke. Ia menyebutkan, peserta yang dapat mengikuti seleksi adalah pelajar SMA kelas 10 dan 11 yang berada di wilayah Merauke dan sekitarnya. Dani Hamdani menjelaskan, pemilihan Duta Muda JKN dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari upaya menjangkau masyarakat melalui peran aktif pelajar. Pihaknya mengajak seluruh pelajar yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar dan turut menyukseskan sosialisasi program JKN. Para peserta yang terpilih nantinya akan menjadi perwakilan Kabupaten Merauke pada ajang Duta Muda JKN tingkat wilayah. Jika berhasil meraih predikat terbaik di tingkat wilayah, mereka akan kembali melanjutkan kompetisi ke tingkat nasional. Selain itu, Duta Muda yang terpilih akan menandatangani kontrak kerjasama selama 1 tahun bersama BPJS Kesehatan. Dalam masa tugasnya, mereka dilibatkan dalam berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, khususnya di lingkungan sekolah. Selama masa kepengurusan, para duta juga akan bertugas membuat konten edukatif seputar program JKN. Konten-konten tersebut nantinya dipublikasikan melalui media sosial maupun media massa untuk menjangkau khalayak lebih luas.
7: BPJS ini setiap tahun selalu mengadakan pemilihan duta muda. Nah, seperti tahun lalu kita adakan tuh duta muda, dia itu kategorinya adalah kalau sekolah itu mungkin SMA kelas 1 dan 2 yang boleh ikut. Jadi kita lupa ya mengundang adik muda kita ke sini karena mungkin sedang berbarang sekolah ya. Biasanya akan kami libatkan di dalam setiap kegiatan BPJS terutama yang bersifat sosialisasi edukasi. Nah, duta muda ini selalu kami ganti tiap tahun dengan cara kita membuka lamaran bagi siapa saja, terutama pelajar di wilayah Merauke itu tentunya dan sekitarnya yang berminat menjadi duta muda, sehingga nanti kita akan pilih yang terbaik. Tentunya kalau sudah terpilih dia bisa mewakili wilayah Merauke dan tentunya juga akan kami ikutkan dalam lomba duta muda di tingkat wilayah. Kalau juga terpilih maka insya Allah juga akan dikirim ke tingkat nasional.
6: BPJS Kesehatan Cabang Merauke mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat serta sejumlah sekolah terkait pelaksanaan seleksi ini. Pihaknya juga meminta bantuan insan pers untuk menyebarluaskan informasi agar menjangkau lebih banyak pelajar yang berminat mengikuti seleksi. Ardi melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat sistem penanganan lokal sebagai sistem panganan lokal sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim yang selaras dengan target Forestry and Otherland Use Volu Net Zero 2030. Target Volu 2030 adalah komitmen Indonesia agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap karbon CO2 lebih banyak daripada jumlah emisi yang dilepaskan ke atmosfer. Agustinus Joko Guritno, Asisten 1 Papua Selatan, mengatakan Papua Selatan memiliki potensi strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan ketahanan pangan nasional. Kawasan rawa, gambut, hutan sagu, serta kekayaan keanekaragaman hayati menjadikan Provinsi Papua Selatan sebagai salah satu penyangga ekosistem penting di Indonesia. Menurut ya sistem, pangan lokal bukan sekedar warisan budaya, tetapi juga instrumen nyata dalam menjaga tutupan vegetasi, meningkatkan serapan karbon, dan mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. Joko Guritno menjelaskan penguatan pangan lokal telah memiliki dasar hukum yang kuat mulai dari Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua, Peraturan Pemerintah serta Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, hingga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Aksi Pembangunan Papua. Seluruh dokumen tersebut memberikan ruang bagi perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, pengakuan masyarakat hukum adat serta pengembangan pangan lokal berbasis kearifan masyarakat adat. Ia menambahkan, selain itu pemerintah daerah setempat juga mendorong integrasi data pangan lokal, kawasan adat, dan capaian mitigasi perubahan iklim dalam satu sistem informasi pembangunan yang terpadu. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, sebanyak 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat mengikuti kegiatan penguatan kapasitas riset dan advokasi di Merauke, Papua Selatan. Kegiatan ini bertujuan membekali para aktor lokal agar mampu melakukan riset, advokasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat secara mandiri berdasarkan data dan fakta. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Kegiatan yang digelar oleh Yayasan Merah Putih Strategik Indonesia atau MPSI itu melibatkan sasaran utama adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, penggiat pendidikan, akademisi, hingga perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Akademisi Universitas Papua, Hendrik Arwa mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan penguatan terkait riset dan advokasi, sekaligus memberikan edukasi kepada aktor lokal agar ke depan mereka mampu melakukan riset dan advokasi sendiri. Selain itu, mereka juga diberikan pemahaman mengenai bagaimana melakukan riset dan advokasi yang tepat. Selain meningkatkan kapasitas masyarakat, kegiatan tersebut juga menitikberatkan pada upaya perlindungan terhadap warga sipil melalui penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penguatan ini penting mengingat maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di media sosial maupun di tengah masyarakat. Banyak opini berkembang tanpa didukung data yang valid sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif.
8: Kegiatan hari ini tujuan utama adalah memberikan riset dan advokasi dan memberikan edukasi kepada aktor lokal dengan tujuan ke depan mereka bisa advokasi dan juga bisa melakukan riset sendiri. Nah, itu tujuan utama dan juga ada lain adalah memberikan pemahaman bagaimana riset dan advokasi yang tepat.
1: Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Penyebaran informasi tanpa dasar yang jelas tidak hanya dapat menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu memilah informasi sebelum membagikannya kepada masyarakat serta memahami mana informasi yang layak dipublikasikan dan mana yang masih berupa isu yang belum memiliki dasar yang kuat. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Saudara, Dewan Pimpinan Daerah Barisan Merah Putih Papua Selatan menggelar rapat konsolidasi organisasi bersama seluruh Dewan Pimpinan Cabang se-Papua Selatan. Berikut laporan Haidar Lazuardi.
9: Pelaksanaan rapat konsolidasi organisasi dilaksanakan secara daring yang diikuti seluruh DPC Barisan Merah Putih di wilayah Papua Selatan setelah resmi terbentuk. Esau Hombore, Ketua BMP Provinsi Papua Selatan mengatakan rapat konsolidasi diikuti seluruh Ketua DPC BMP dari Kabupaten Asmat, Bovendigul, Mapi, dan Kabupaten Merauke. Dalam pertemuan tersebut membahas penguatan organisasi dan menyamakan persepsi dalam menjalankan roda organisasi. Menurut SAU, agenda pertama yang dibahas menyangkut sosialisasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, serta pengecekan surat keterangan terdaftar dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dokumen tersebut menjadi bukti legalitas organisasi dan menandakan bahwa BMP telah terdaftar secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10: memenuhi tahapan organisasi, di mana ada kita termasuk provinsi cukup cepat karena DPC-nya telah kita bentuk di 4 kabupaten. Dari DPC sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya daripada organisasi adalah lakukan konsolidasi organisasi. Nah, sebelum kita melakukan raker nanti, terlebih dahulu dikasih penguatan organisasinya kaitannya dengan ADRT. Organisasi yang kemarin saya berikan penjelasan ke mereka, ADRT organisasi ini berguna supaya menjadi payung bagi DPC-DPC dalam melaksanakan dinamika yang ada dalam organisasi.
4: Ezra Humbore menjelaskan, kegiatan konsolidasi merupakan langkah penting yang diambil organisasi BMP untuk memperkuat sinergi dan solidaritas kepengurusan di seluruh wilayah Papua Selatan. Konsolidasi menjadi momentum untuk menyatukan visi dan pemahaman seluruh pengurus BMP di Papua Selatan. Dan tiga agenda yang dibahas menjadi landasan penting dalam menjalankan organisasi secara tertib, legal, dan terarah. Haidar melaporkan.
0: Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Pemerintah Provinsi Papua Selatan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat imunisasi dan pengendalian malaria serta penurunan kematian ibu dan anak di Papua Selatan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Seda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno mengatakan selain sinergi lintas sektor, pihaknya juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah setempat untuk menyusun rencana yang konkret dalam rangka percepatan imunisasi, pengendalian malaria, serta penurunan kematian ibu dan anak di daerah tersebut. Menurutnya, rata-rata 225 warga di Papua Selatan terdiagnosis malaria setiap hari, sehingga pemerintah menekankan pentingnya sinergi semua pihak guna memperbaiki status kesehatan masyarakat. Joko Guritno menyampaikan pihaknya juga mendorong penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kesehatan sebagai fondasi jangka panjang dan percepatan penetapan peraturan gubernur tentang penyelenggaraan imunisasi dan mewajibkan cakupan imunisasi dasar lengkap. Ia menjelaskan keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama sebagai mitra utama untuk menjembatani program pemerintah dengan masyarakat juga sangat penting. Pemprov terus mendorong alokasi anggaran kesehatan yang memadai baik dari APBD maupun dana otonomi khusus serta melakukan evaluasi progres secara berkala. Guritno menambahkan pihaknya meyakini jika semua pihak memiliki komitmen dalam memperbaiki status gizi masyarakat, maka generasi Papua Selatan sehat, kuat, dan mandiri. Saudara, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, habis.
1: Baik, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Dan pendengar, kami informasikan ya, sesaat lagi kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif dari studio RRI Merauke dengan topik peningkatan kualitas SDM Kabupaten Mapi melalui program 1000 Sarjana dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Dan akan dihadiri oleh narasumber Profesor Dr. Ivan Iskandar M.Hum selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, dan juga Dr. Hafidin M.Pd, Ahli Pendidikan UNJ dan Sekretaris Majelis Wali Amanat UNJ, dan Dra. Maria Goretti Letsoin M.Pd selaku PJ Sekda Kabupaten Mapi. Dan dialog interaktif ini pendengar Anda dapat dengarkan melalui frekuensi kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke ataupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan juga dapat Anda saksikan siaran langsungnya melalui channel YouTube resmi RRI Merauke Official. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun komentar bisa melalui kolom YouTube RRI Merauke ataupun melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Merauke. Dan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan sembari menunggu dialog interaktif yang akan kami hadirkan nanti. Selamat mendengarkan dan semoga terhormat.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Baik, selamat sore pendengar, saatnya Anda ikuti dialog interaktif yang akan kami hadirkan dari studio RRI Merauke dengan topik peningkatan kualitas SDM Kabupaten MAPI melalui program 1000 Sarjana dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Merauke. Salam jumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, sore ini kembali kami menyapa Anda. Kalau biasanya setiap pagi pukul 8 pagi kami menyapa Anda dalam dialog interaktif, namun hari ini agak sedikit spesial, kami menghadirkan dialog kita pagi di sore hari ini, dan tentunya apa yang kita bicarakan nanti ini terkait betul dengan bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten MAPI terkait program 1000 Sarjana. Tiga orang narasumber hadir di kesempatan sore hari ini langsung dari MAPI. Ini baru saja tiba dengan pesawat dan langsung menuju ke studio RRI Merauke. Kita sapa dulu yang pertama ada narasumber kita, Profesor Dr. Ivan Iskandar M. Hum, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta. Selamat sore, Prof.
3: Selamat sore, Pak.
2: Salam sehat ya.
3: Salam sehat.
2: Baik, terima kasih. Yang berikutnya, yang paling cantik di antara kami bertiga, ini tidak asing lagi tentunya buat pendengar RRI Merauke dan juga untuk masyarakat MAPI. Dr. Anda Maria Goretti Letsoin, MPD, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten MAPI. Selamat sore, Bunda.
4: Selamat sore, Pak Bambang.
2: Salam sehat, Bunda.
4: Salam sehat.
2: Akhirnya kita bertemu di ruangan ini.
4: Selamat sore juga para pemirsa RRI di mana saja berada.
2: Baik, yang berikutnya ada Ahli Pendidikan UNJ dan Sekretaris Majelis Wali Amanat UNJ atau Universitas Nasional Jakarta, Dr. Hapidin, MPD. Selamat sore.
5: Selamat sore, Pak Bambang.
2: Salam sehat, Dok, ya. Baik. Saya ke Prof dulu. Prof, dari mapping apain aja, Dok?
3: Jalan-jalan. Jalan-jalan melihat bagaimana keadaan calon mahasiswa baru UNJ dari MAPI, karena kami mendapat peran dalam bagian program 1000 Sarjana MAPI. Jadi kami secara simbolis menjemput mahasiswa baru asal Kabupaten MAPI.
2: Oke, ini spesial sekali dijemput sama wakil rektor ini. Bisa ceritakan penjemputannya ini, penjemputan dalam bentuk gimana ini, Dok?
3: Iya, sebenarnya kan ini tahun kedua kami mendapat kepercayaan dari Pemkab MAPI, dan kami berterima kasih untuk itu karena kami diberi kesempatan untuk berkontribusi bagi pendidikan Indonesia secara khusus. Tahun lalu kami menerima 100 mahasiswa baru dari MAPI secara khusus melalui jalur kerjasama kami. Dan hari ini kami bersama dengan tiga organ UNJ dari Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik, kami secara simbolis menjemput empat mahasiswa, calon mahasiswa baru dari empat kampung, ya, empat kampung. Kemarin kami berangkat menuju RAP pertama kali, kemudian ke MUIN, kemudian ke Soba, ya, Soba. Dan terakhir ke Dagimon. Jadi kami mendatangi orang tua mereka secara langsung untuk melihat bagaimana keadaan sesungguhnya dari calon mahasiswa kami ini, bagaimana persetujuan orang tuanya, dan bagaimana masyarakat setempat menyambut calon dari anak putra daerahnya untuk ke Jakarta kuliah selama 4 tahun tidak kembali. Maka kami secara khusus merasa penting untuk hadir di sana, menunjukkan bahwa kami memang bersungguh-sungguh akan membimbing dan membina mereka.
2: Oke, kayaknya 4 mahasiswa ini spesial sekali nih, dijemput langsung sama wakil rektor. Tapi ada satu yang perlu masyarakat mungkin juga tahu, khusus yang dijemput ini, apa yang ditekankan kepada mereka ini, Prof?
3: Ya, sebenarnya pemilihan 4 orang ini berdasarkan 4 program studi yang mereka pilih. Jadi tahun ini kami mendapat kepercayaan untuk menerima mahasiswa baru dari MAPI untuk 4 program studi, yaitu program studi PPKN, kemudian program studi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, kemudian program studi pendidikan bahasa Jepang, dan program studi bimbingan dan konseling. Jadi 4 ini secara khusus dipilih oleh Pemkab MAPI untuk kami jemput secara simbolis karena relatif dekat, walaupun dekatnya di sini rupanya tidak dekat juga Pak Bambang ya.
2: Baik Prof, mungkin sebelum kita bahas jauh ya tentang kerjasama antara WNJ dan Pemprov MAPI ini, kita juga ingin menanyakan hal ini penting. Setiap tamu yang datang ke daerah, tidak hanya di MAPI, di daerah-daerah terutama yang ada di Papua itu, sebelum Prof datang ke MAPI, apa ekspektasi Anda tentang MAPI sendiri Prof?
3: Tentu ketika kami berkomunikasi dengan Bu Sekda dan Pak Bupati yang datang langsung ke UNJ, memang mendapat gambaran tentang MAPI secara verbal, dan kami melihat di YouTube atau di internet tentang MAPI. Tapi tentu sangat berbeda ketika kami hadir di sini secara langsung. Nah, kehadiran itu membuat kami kemudian berpikir bahwa kami perlu hadir di sini karena memang akses untuk pendidikan yang lebih baik, yang relatif juga diimpikan oleh hampir banyak putra Indonesia, rasanya belum hadir di MAPI secara utuh. Maka dengan pertimbangan itu, setelah hadir di sini, kami semakin bertekad untuk kemudian bersungguh-sungguh, MAPI harus menjadi bagian dari upaya UNJ untuk menunjukkan dampak UNJ kepada pendidikan di Indonesia secara khusus.
2: Okay. Setelah Anda bersama tim datang sendiri ke MAPI, bahkan menjemput calon-calon mahasiswa MAPI yang akan menempuh pendidikan di UNJ, apa pandangan Anda tentang masyarakat MAPI?
3: Karena kami melihatnya dari perspektif pendidikan, masyarakat MAPI tidak akan bisa bersaing dengan masyarakat dari daerah lain dalam akses pendidikan tinggi yang kita anggaplah baik di UNJ. Maka kami berpikir kalau tidak disentuh langsung oleh pendidikan tinggi di Jawa atau Sumatera, maka selamanya putra-putra terbaik MAPI tidak akan pernah bisa hadir di perguruan tinggi di Jawa dan Sumatera. Jadi pandangan kami menguat bahwa pendidikan tinggi yang bermutu, akses terhadap pendidikan tinggi bagi masyarakat yang dalam posisi 3T, yang tertinggal terjauh ya, itu harus diprioritaskan. Dan prioritas ini harus dilakukan secara khusus karena tidak bisa melalui jalur penerimaan formal. Potensi ini harus kita raih dengan hadir langsung ke MAPI. Dan bagi kami sebuah kesempatan emas karena kami sepenuhnya didukung oleh Pak Bupati melalui Bu Sekda yang secara khusus memfasilitasi kami untuk hadir di sini dan bersama-sama melihat langsung bahwa MAPI memang butuh pendidikan tinggi yang lebih baik. Dan kami siap menerima amanah itu dari Bu Sekda dan Pak Bupati.
2: Baik, terima kasih Prof. Nanti kita lanjut lagi, kita gali lagi apa yang Prof temukan di sana itu. Tapi saya ke ibu kita. Bunda, kalau kita lihat penguatan terhadap program 1000 Sarjana ini terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan tentu ini merupakan salah satu program unggulan atau juga salah satu gebrakan yang banyak juga mau ditiru oleh kabupaten-kabupaten lain. Bersamaan dengan tim dari UNJ ini menjemput langsung mahasiswa-mahasiswa kita ini. Bisa digambarkan kepada kita semua, terutama pada pendengar RRI, di mana saja yang sedang mendengarkan perbincangan kita sore ini. Apa yang dilakukan pada penjemputan-penjemputan kemarin ini, Bunda?
4: Baik, terima kasih Pak Bambang. Program 1000 Sarjana ini adalah program unggulan Bapak Bupati MAPI, dan program unggulan Bupati MAPI 1000 Sarjana ini bukan soal kuantitas, tapi bicara tentang kualitas. Dan ketika berbicara tentang kualitas, maka kita semua harus sepakat kualitas itu harus terbangun dari dasar sampai dengan pada pendidikan sekolah menengah atas. Maka skema yang dihadirkan Pak Bupati pada program 1000 Sarjana, selain penguatan pada tingkat SMA-SMK untuk merekrut ke perguruan tinggi, tetapi juga dilakukan penguatan peningkatan pada tataran pendidikan dasar. Dan itu dimulai dari guru dan siswa, serta seluruh model dan fasilitas lengkap terhadap penunjang pendidikan. Seringkali kan ketika kita bicara tentang figur anak-anak siswa MAPI, kita bercerita tentang keberadaan mereka. Tetapi ketika hadir langsung melihat, ini akan sangat memberi penguatan lebih terhadap perguruan tinggi yang memiliki perhatian lebih Dan ketika melihat langsung, maka saya pikir para pimpinan UNJ ini bisa langsung mendesain program percepatan terhadap peningkatan pendidikan anak-anak kami di MAPI. Karena sudah pasti akan tergambar ada titik-titik kelemahan dan kekurangan yang perlu ditingkatkan. Kita tidak mengeluh dan menyampaikan kekurangan dan kelemahan, tetapi kondisi dan fakta lapangan itu akan memberi gambaran yang lebih untuk para pimpinan UNJ. Nah, ketika para pimpinan hadir di sana, pertama saya juga terharu. Ini pimpinan-pimpinan tinggi di unsur pimpinan Universitas Negeri Jakarta, universitas yang sangat besar dan pakar, bahkan mendesain pendidikan di seluruh Indonesia, Pak Bambang. Dan mereka turun, dan kebetulan karena daerah kami itu lagi kering, maka perjalanan itu pasti cukup melelahkan gitu. Tetapi dari apa yang dilakukan menjemput mahasiswa, kebetulan itu di Rep, Muin, dan Dagimon Soba menghadirkan perwakilan dari 4 prodi yang tahun ini akan kita titip mahasiswa kami. Dan saya melihat para pimpinan UNJ ini justru tidak merasakan lelah, tapi merasakan sebuah keinginan lebih untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Maka kalau seperti itu, maka benar-benar Indonesia hadir.
2: Oke. Bunda, kita tahu bahwa universitas kita ini banyak di Indonesia, tapi memilih UNJ, apa istimewanya UNJ ini?
4: Terima kasih Pak Bambang. Sebenarnya kalau kita bicara tentang MAPI menitip anak-anak pada perguruan tinggi, ada banyak perguruan tinggi yang kami gandeng. Selain UNJ, ada juga Musamus, ada juga UPI Bandung, ada UNPAD, ada UGM, ada Sanata Dharma, ada Unika Semarang, ada ITPLN tahun ini, ada UI, itu semua ada mahasiswa MAPI yang kami titip. Tetapi di UNJ ini menjadi lebih khas karena kami menitip hanya mahasiswi putri dan khusus memang untuk keguruan gitu. Dan ke pendidikan ini kan menjadi perhatian Bapak Bupati yang sangat lebih. Lalu di sana di UNJ itu bukan saja terjadi proses perkuliahan biasa, tetapi ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan, matrikulasi dan pendampingan akademik, lalu juga pengembangan-pengembangan diri pada tataran semesteran libur itu ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian dari anak-anak kami dari bidang akademik. Maka dan UNJ ini salah satu kampus yang dalam kebersamaan kita saya melihat progres yang sangat bagus karena ada evaluasi yang kita lihat dan kita dipresentasikan terkait perkembangan anak-anak kita gitu. Seluruhnya yang kami gandeng punya karakteristik sendiri-sendiri, tetapi kami juga harus memberi apresiasi kepada UNJ karena kami gandeng untuk perkembangan pendidikan, dan mudah-mudahan ini ada hal-hal baru yang nanti kami lakukan bersama dengan UNJ, begitu. Baik,
2: terima kasih Bunda, nanti kita gali lagi lebih dalam, tapi saya ke Dr. Hafidin MPD, ahli pendidikan UNJ dan Sekretaris Majelis Wali Amanat UNJ. Mungkin kita tidak bisa melihat secara detail dengan kedatangan yang hanya sesaat di Kabupaten MAPI itu, tapi dari pandangan dokter sendiri, bagaimana kondisi pendidikan kita yang ada di MAPI ini, dok?
6: Dok. Ya, terima kasih Pak Bambang. Sejatinya dan senyatanya gitu ya, yang kami lihat, pertama dari sisi semangat anak-anaknya, siswanya. Luar biasa, saya sendiri sampai meneteskan air mata ketika mereka betul-betul percaya diri untuk saya bisa kuliah di Jakarta. Jakarta itu kan kota multikultural dan kota yang mewakili keberagaman di Indonesia. Yang kedua, yang saya juga bikin membuat terharu adalah sikap orang tua dan masyarakat yang begitu sangat support. Dan ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat yang katanya ini daerah 3T itu sudah mulai tumbuh, membiarkan anak gadisnya untuk pergi jauh dari MAPI sampai ke Jakarta. Itu bagi kami luar biasa. Ditambah lagi ini dukungan pemerintah daerah, kepala sekolah yang sangat luar biasa terkait dengan program ini, sehingga membuat kami menjadi begitu sangat antusias, sangat semangat untuk mulai dari karakter building mereka sampai ke pendidikan akademik yang sesuai dengan program studinya yang mereka pilih, tetapi diadaptasi dengan kemampuan mereka. Jadi mereka tidak harus diseragamkan mampu pada tingkat ini. Tapi itulah mungkin teman-teman kami di UNJ mempersiapkan calon mahasiswa dan mahasiswa di MAPI untuk bisa kuliah dengan bukan sekedar serius kuliah, tapi mereka merasa bangga dan bahagia kuliah di UNJ. Itu, Pak.
2: Baik, dokter, kita tahu bahwa kesenjangan mutu pendidikan tidak hanya di MAPI, di seluruh Papua ini tentu kesenjangan sangat tinggi, terutama di pendidikan dasar maupun juga menengah. Nah, tentunya kondisi-kondisi ini juga mempengaruhi terhadap bagaimana proses calon-calon mahasiswa ini yang nanti akan melanjutkan pendidikan di tempat ini. Tapi dari kenyataan yang dilihat kemarin ini, bagaimana antusias daripada calon-calon mahasiswa kita ini, khususnya yang ada di MAPI ini, yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ini dari amatan?
6: Iya. Saya melihat dari dua periode, itu antusiasmenya luar biasa. Luar biasa karena mungkin mereka ingin mengubah bukan hanya diri mereka, tetapi juga kondisi keluarga dan masyarakat yang ada di situ. Sehingga dari semangat ini saya yakin asesmen yang dilakukan oleh teman-teman di MAPI untuk menyeleksi yang betul-betul punya niat, punya semangat untuk kuliah, memajukan bukan hanya tadi untuk dirinya sendiri, keluarga, tapi juga masyarakat MAPI melalui pendidikan. Dan satu lagi, Pak Bambang, yang sangat menjadi andalan kami, membantu meningkatkan kualitas proses mutu pendidikan, mutu proses pendidikan di MAPI adalah dengan diklat para guru dari mulai PAUD-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA. Itu. Jadi dibuat modul-modul yang sedemikian rupa yang mudah dipahami, mudah dicermati, dan mudah diaplikasikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu ikhtiar ya, untuk membantu teman-teman melakukan percepatan dalam konteks itu.
2: Baik, masyarakat juga perlu tahu dan juga kita perlu tahu semua bagaimana mekanisme cara perekrutan calon-calon mahasiswa ini. Apakah ini perekrutan ini ada secara khusus, Bu Sekda? Atau memang ini dipilih melalui satu mekanisme tes juga begitu? Atau memang mekanismenya adalah alokasi bagi setiap-tiap daerah? Mungkin bisa jelaskan kepada masyarakat kita, Bu Sekda.
7: Baik, terima kasih Pak Bambang. Mekanisme perekrutan, kalau tahun lalu kita umumkan secara langsung kepada masyarakat dan mereka mendaftar di dinas, lalu kita melaksanakan seleksi oleh perguruan tinggi. Tapi tahun ini karena Pak Bupati ingin melihat kualitas mulai dari tingkat dasar sampai SMA-SMK, maka SMA-SMK menjadi pembibitan awal dan seleksi awal untuk mendeteksi anak-anak baik secara karakter, attitude, dan juga akademik, sehingga mereka yang diutus adalah mereka yang sungguh-sungguh bisa bertahan selama kuliah dan secara akademik, kemampuan maupun karakter bisa terus bertahan sehingga sampai dengan tuntas. Sehingga proses awal kami menentukan kuota berdasarkan anggaran daerah. Lalu karena tahun ini efisiensi, maka tahun ini sekitar 361 yang akan kita kirim ke berbagai perguruan tinggi. Dan dari 361 kuota per kampus itu sudah ditentukan, sehingga kita membagi pada sekolah-sekolah yang ada di MAPI, SMA, SMK. Dan tahun ini memang perekrutannya fresh graduate ya Pak Bambang, lulusan tahun 2026, sehingga mereka bisa sungguh-sungguh mengikuti perkuliahan, bersaing, berkompetisi dengan baik. Nah, dari kuota yang dibagikan adil, rata, karena Bapak Bupati menginginkan perwakilan dari distrik, dari kampung, ya bahkan etnis dan marga itu harus ada. Dan memang prioritas utama adalah orang asli Papua, MAPI. Dan ketika kuota itu dibagi ke sekolah-sekolah, lalu sekolah menyeleksi pembibitan mereka mana yang ini, karena kita sudah menyiapkan sekolah-sekolah dengan setiap sekolah memiliki tim penelusuran perguruan tinggi untuk segera mereka mendeteksi anak-anak dengan bakat minatnya, kemampuannya untuk disampaikan, lalu disampaikan ke dinas bidang SMA itu kita percayakan untuk melakukan verifikasi terkait data, lalu konfirmasi kembali kepada sekolah. Lalu dari situ kita menyampaikan kepada pihak kampus, dan tahun ini, tahun kemarin kita seleksi kampus datang ke MAPI. Tapi tahun ini selain itu efisiensi anggaran, kita juga ingin melihat karena Bapak Bupati juga konsen dengan digitalisasi, sehingga ini juga menjadi proses yang harus kami lihat, sehingga anak-anak kita secara kemampuan digitalisasi itu paling tidak mereka sudah memiliki, sehingga ketika di kampus sudah tidak kaget lagi. Nah, seleksi diserahkan kepada kampus, kampus yang akan melaksanakan seleksi berdasarkan kuota yang ada secara online, lalu ditentukan siapa yang akan lolos ke sana. Nah, nanti diserahkan kepada kami, kami mempersiapkan tim itu, lalu pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan pada saatnya setelah semua siap akan dikirim, paling tidak di Juli, bulan Juli ini sudah dikirim gitu. Jadi ada 361 yang akan kita kirim di berbagai perguruan tinggi, dan kebetulan UNJ tahun ini mendapat 80 kuota, 20 untuk prodi BK, 20 PKN, 20 untuk PJOK, dan 20 untuk bahasa Jepang.
2: Baik, Prof, ini calon-calon mahasiswa kita ini kan anak-anak yang dari kampung lah istilahnya. Anak-anak yang belum terlalu begitu mengenal kota-kota besar. Menyangkut soal adaptasi budaya dan akademik ini. Dari anak kampung yang baru pertama kali di kota besar ini kan tentu ada gap budaya ini. Nah, kalaupun demikian yang terjadi, gap belajarnya yang begitu besar, tekanan pembelajaran yang juga begitu besar. Adakah pendampingan ataupun atau apa solusi dari yang ditawarkan sama UNJ sendiri untuk pendampingan anak-anak kita yang dari MAPI ini?
3: Terima kasih Pak Bambang. Memang karena tahun lalu saya tidak hadir di MAPI, saya tidak melihat langsung, tetapi apa yang kami upayakan ternyata memang sesuai dengan apa yang saya saksikan beberapa hari ini di MAPI. Kami menekankan bahwa sebelum mereka hadir di UNJ, kami melakukan beberapa pemetaan, mulai dari pemetaan akademik, pemetaan perilaku, sampai pemetaan psikologi. Dan memang dibuktikan oleh teman-teman dari tim psikologi kami bahwa anak-anak kita dari MAPI ini cenderung memiliki kepercayaan diri yang sangat rendah, sehingga kami dari awal ketika mereka hadir di bandara sudah kami jemput, kemudian kami terima di UNJ, di asrama kami, itu semua pimpinan UNJ hadir untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka diterima oleh seluruh pimpinan UNJ. Waktu itu 100 orang, jadi kami terima bersama Pak Rektor, dan kami memang memberikan permintaan kepada Bu Sekda dan Pak Bupati bahwa kami memerlukan waktu 2-3 bulan untuk matrikulasi. Matrikulasi pertama yang kami berikan matrikulasi kehidupan tentang bagaimana merawat diri, menjaga kesehatan, menggunakan peralatan elektronik, kemudian kecakapan hidup lainnya. Jadi kami siapkan itu agar mereka tidak kaget. Misalnya dari sederhana saja bagaimana menggunakan fasilitas yang ada di asrama mereka. Nah, jadi kami yakin bahwa mereka perlu dijembatani untuk memulai satu hidup yang baru, yaitu hidup berasrama. Kemudian kami latih mereka di pusat pelatihan di Bandung bersama tim khusus dari perhubungan darat, melatih team building mereka, nasionalisme mereka. Jadi mereka diberangkatkan ke Bandung setelah sekian pekan kami lakukan matrikulasi di UNJ. Nah, dari persiapan awal itu kemudian ketika kami melakukan upacara penerimaan mahasiswa baru di depan 10.000 mahasiswa baru UNJ, kami hadirkan 100 anak-anak MAPI kita ini menggunakan pakaian adat dari seluruh provinsi. Mereka kemudian menyanyikan lagu-lagu daerah di tiap provinsi agar mereka merasa bahwa mereka bagian dari Indonesia bahwa mereka diterima sebagai orang Indonesia dan orang Jakarta serta warga UNJ. Nah, ketika mereka tampil ini luar biasa ternyata dampaknya. Di depan mahasiswa baru 10.000 orang, mereka bernyanyi dan disemangati oleh rekan-rekan mereka, muncullah kepercayaan diri itu perlahan-lahan. Nah, dalam aspek lain ketika mereka kuliah, kami menyediakan semacam wali kelas, pembimbing akademik yang disebut. Kemudian kami hadirkan juga pendamping dari mahasiswa yang tugasnya adalah untuk mendengarkan apa permasalahan mereka, menyampaikan kepada wali kelas dan ketua program studi, serta ada tim psikologis yang memang kami adakan untuk mendampingi mereka ketika mereka mengalami keresahan, ingat kampung, dan lain-lain. Intinya kami menyediakan pendampingan bukan hanya akademik tetapi juga psikologis dan oleh teman-teman sebaya dari mahasiswa tahun kedua dan ketiga di UNJ untuk membantu mereka memahami proses perkuliahan. Kemudian dosen yang kami pilih juga kami lakukan pelatihan secara khusus untuk memberikan penyesuaian terhadap capaian-capaian yang tadi Pak Dr. Habibin sampaikan, tentu dengan standar yang umum mungkin pencapaiannya sulit. Maka standar-standar itu kami pecah menjadi kecil-kecil dan terjangkau oleh mereka sehingga nilai indeks prestasi semester mereka pun ternyata dengan mekanisme seperti itu bagus-bagus. Rata-rata 3 ke atas. Artinya potensi yang selama ini kami memang percaya ada terbukti, dan yang menyebabkan mungkin kualitas atau mutu pendidikan anak-anak kita ini tidak terlihat setara dengan yang lain bukan karena potensinya, tapi karena kesempatan mereka untuk mengikuti perkuliahan yang lebih baik, itu yang paling penting. Nah, karena mereka 4 tahun tidak kembali ke MAPI, selama liburan mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya proyek. Kami menyebutnya project-based vacation. Intinya mereka selama liburan itu digabungkan menjadi beberapa tim, karena ada yang dari ilmu komputer, ada bahasa Inggris, kemudian ada dari PGSD. Mereka kami minta membuat proyek untuk menyelidiki ikon-ikon yang ada di Indonesia. Jadi ada tim yang menyelidiki tentang kuliner Indonesia, seni tari Indonesia, kemudian rumah bangunan di Indonesia, pakaian khas tradisional. Mereka ini menggali informasi dari berbagai sumber sampai mewawancarai narasumber dan membuat laporan dalam bentuk PDF interaktif. Mereka juga merekam diri mereka. Nah, itu yang kami tampilkan kepada Bu Sekda. Ternyata setelah diberi kesempatan dan dibina dengan baik, anak-anak MAP yang datang dengan perasaan takut dan rendah diri tadi, di akhir semester pertama sudah bisa tampil di depan kamera, menyampaikan laporannya secara sederhana tentang Indonesia dalam berbagai topik tadi. Nah, ini kami anggap berhasil, dan di tahun ini kami tentu akan melakukan peningkatan yang lebih baik. Yang kami anggap kunci adalah setiap orang punya kemampuan, dan yang menentukan keberhasilan atau tidak adalah bagaimana kita memfasilitasi kemampuan itu dalam segmen-segmen yang kecil yang terjangkau oleh mereka, yang mungkin tidak sesuai standar umum, yang memang ada gap itu, tapi mereka berhasil mencapai dengan memecah-mecah capaian-capaian itu. Ini yang dalam pendidikan kita sebut sebagai incrementalism atau micro learning. Nah, ini kami terapkan betul dan kami anggap ini berhasil untuk putri-putri MAPI, karena di kami putri semua. Demikian Bapak-bapak.
2: Baik, Bu Sekda, ini salah satu tantangan saat kuliah ini tentunya ini ratusan mahasiswa yang disekolahkan keluar, dibiayai sama pemerintah daerah. Soal biaya hidup di kota studi, apalagi libur tidak kembali ke daerah tapi melakukan hal-hal yang positif tentunya. Bagaimana Pemda MAPI memastikan bahwa seluruh mahasiswa yang dikirimkan untuk menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi ini kebutuhan hidup ataupun kebutuhan dalam menempuh studi itu terpenuhi? Semacam itu.
7: Baik, terima kasih. Pola beasiswa yang diberikan oleh Pemda MAPI kepada program 1000 Sarjana ini adalah beasiswa full. Jadi mulai dari tempat tinggal, makan minum, dan fasilitas itu disiapkan oleh Pemda dengan uang kuliah. Dan itu semua dengan kampus. Jadi kampus akan memanage, mengatur biaya kuliahnya langsung di kampus, dormitori atau asramanya, dan makan minumnya sudah disiapkan memang oleh kampus, asramanya, dan uang sakunya semuanya dengan kampus. Jadi saya pikir kalau dibilang terjamin, sudah sangat terjamin. Bahkan setiap mahasiswa itu kita fasilitasi laptop per mahasiswa, sehingga mereka bisa belajar dengan enak. Jadi kalau kita lihat anak-anak MAPI dengan program Seribu Sarjana ini, sudah sungguh-sungguh bisa mengikuti perkuliahan itu dengan baik. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya kepentingan atau kelengkapan pribadi, mereka bisa memberi dengan uang sakunya gitu. Tapi rata-rata semua sudah terpenuhi, jadi sebenarnya tinggal kuliah aja, Pak Bambang.
2: Baik, terima kasih Bu Sekda. Dokter, kita tahu bahwa beberapa mahasiswa ini kan sudah terbagi pada jurusan-jurusan di UNJ maupun di universitas lain, khusus di UNJ lah mungkin. Apakah di jurusan-jurusan itu memang ditempatkan sesuai dengan potensi MAPI? Misalnya jurusan-jurusan yang nanti ketika mereka lulus itu bisa terpakai langsung di MAPI, semacam itu. Lalu jurusan yang kadang-kadang tidak nyambung dengan kebutuhan daerah, ini yang menyebabkan bahwa ketika lulusan mahasiswa kembali ke daerah, merasa bahwa saya percuma ya kuliah, tenaga yang saya ini tidak dibutuhkan oleh daerah. Semacam apa dokter baik melihat ini?
6: Baik, yang pertama saya melihat asesmen awal. Itu yang sangat mendasar sekali, terutama untuk mendeteksi sebenarnya minat mereka dan yang mereka tentukan itu di mana, itu dulu gitu ya. Nah, kalau kuncinya dia minat di situ, suka, senang, cinta dengan profesi itu, dengan program studi itu, maka dia akan bisa mengejar itu dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kurikulum yang fleksibel ini di dalam kurikulum Merdeka yang diadaptasi di perguruan tinggi, memberikan peluang pada mereka tidak hanya memiliki kemampuan dalam konteks kurikulum di program studi itu, tetapi ada keterampilan-keterampilan lain, ada kompetensi lain yang dibangun melalui sintesis di kurikulum itu, sehingga bisa menghasilkan keterampilan-keterampilan tambahan yang bisa mereka kembangkan sendiri. Nah, ini yang menurut kami racikan dari jalur satu di Wakil Rektor satu adalah meng-create kurikulum yang seperti itu, sehingga ketika mereka pulang, misalnya ini guru BK sudah tercukupi, maka saya punya keterampilan tambahan apa untuk bisa melakukan pekerjaan di luar konteks yang utama itu. Nah, inilah menurut kami konstruksi kurikulum yang fleksibel ini yang memungkinkan mereka nanti beradaptasi bukan hanya di satu pekerjaan. Gitu, Pak.
2: Baik, terima kasih. Pendengar Radio Republik Indonesia Merauke dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saja Anda berada, Anda masih bersama kami di sini dan kita masih membahas bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia MAPI melalui program Seribu Sarjana dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah. Tiga narasumber orang-orang hebat masih ada bersama kita, Profesor Dr. Ivan Iskandar, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta. Lalu juga ada Dr. Hafidin MPD, Ahli Pendidikan UNJ dan Sekretaris Majelis Wali Amanat serta Penjabat Sekda Kabupaten MAPI, Dr. Anda Maria Goretti Letsoin MPD. Kita kembali pendengar setelah yang satu ini.
8: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Walah, Mar. Aku kerungu salammu, tombok kangen.
10: Sama-sama.
11: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja toh.
10: sesekali jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
15: RRI Now. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Now di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
16: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, Jazz Up Your Life.

0: Masih bersama Radio Republik Indonesia Merauke dan kembali menyapa Anda dalam dialog sore hari ini. Bu Sekda, seluruh mahasiswa yang dikirimkan ke beberapa perguruan tinggi, apakah ini masuk dalam misalnya ikatan dinas begitu? Artinya mereka kembali setelah menempuh pendidikan harus kembali ke MAPI, mengabdi di MAPI, atau memang diberikan kebebasan untuk silakan kamu cari sendiri di luar sana? Semacam gimana, Bu Sekda?
1: Baik, terima kasih. Dalam konsep Bapak Bupati, peningkatan sumber daya manusia kualitas anak-anak MAPI, itu dalam rangka kita memetakan untuk memenuhi juga kebutuhan selain MAPI, tapi juga kebutuhan-kebutuhan saat ini dalam dunia kerja dengan tren-tren yang baru. Sehingga pemetaan terhadap pengembangan sumber daya manusia dengan menggandeng perguruan tinggi itu dibuka dari berbagai program studi. Ada target-target terhadap mereka yang untuk mengisi kebutuhan kekurangan yang ada di MAPI seperti guru, nakes, itu kita masih mengharapkan kembali. Tetapi jika dia memiliki kemampuan yang lebih, dia bisa mengembangkan diri di luar daripada MAPI. Apalagi ketika dalam perkuliahannya dia mampu untuk bersaing dan mengembangkan diri dengan baik, dan dia bisa berkompetisi di tempat yang lain di luar daripada MAPI, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk diberikan. Sehingga Bapak Bupati menyampaikan kepada para mahasiswa seperti ini, saya punya tugas mempersiapkan kalian untuk memiliki pendidikan tinggi agar bisa bertanggung jawab kepada dirimu, kepada saudara-saudaramu dan keluargamu. Saya bertanggung jawab untuk kasih kuliah. Setelah itu kalian akan mengembangkan diri dalam dunia kerja seperti apa, silakan melakukan pengembangan diri itu. Pulang ke MAPI ataupun di luar MAPI dipersilakan. Maka pemilihan pemetaan terhadap program studi yang diberikan kepada anak-anak MAPI adalah menjawab semua kebutuhan yang ada di Indonesia bahkan dunia seperti itu. Sehingga ada target yang mana kita mengisi kekurangan kita di MAPI, guru dan nakes, tetapi untuk program studi lain juga tidak. Nah, tahun ini juga kita mengirim dokter umum, lalu ada dokter spesialis. Tentu itu harus kembali ke MAPI karena merupakan kebutuhan di MAPI. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika anak-anak kita dari bangku kuliah memiliki masa depan yang lebih baik, bahkan kalau sudah terafiliasi ke dunia kerja, dunia industri, tidak harus menjadi pegawai negeri, malah itu sangat lebih baik. Bahkan bila perlu berwirausaha, membuka peluang kerja, bukan hanya di luar MAPI, tapi di MAPI sendiri, pulang dan membuka, nah itu sangat baik sekali.
0: Baik, Bu Sekda, pilihan menjadi ASN, pegawai negeri sipil ini masih menjadi pilihan yang favorit nih buat mahasiswa-mahasiswa kita ini. Meskipun formasi CPNS dan P3K ini kan juga sangat terbatas. Bagaimana pemerintah Kabupaten MAPI memastikan bahwa sarjana-sarjana yang dibentuk tidak hanya 1000 sarjana ini tentunya ini bisa terserap dan bisa kembali membangun MAPI, semacam itu, Bu Sekda?
1: Baik, terima kasih Pak Bambang. Di MAPI, Pak Bupati untuk membantu perkuliahan mahasiswa MAPI ini, ada program di MAPI itu ada beasiswa full seperti program 1000 sarjana, ada bantuan studi berjalan, ada bantuan studi akhir, ada bantuan untuk koas, itu dibuka semuanya. Nah, dalam rangka itulah Pak Bupati memberi kesempatan kepada anak-anak MAPI untuk mengembangkan diri ke pendidikan tinggi. Bahkan ketika dia S1 dan baik dan bagus mengambil S2, dibuka peluang itu, bahkan dibiayai. Nah, kami Pemda MAPI saat ini bukan hanya membiayai mahasiswa S1, tetapi juga S2, spesialis, bahkan S3 untuk mahasiswa. Jika dia langsung lanjut dari S1-nya, bagus, dia bisa langsung mengambil ke S2. Lalu juga ada kegiatan pelatihan-pelatihan yang juga kita kerjasama, seperti pada MAPI AI Hub. Itu kita menghadirkan bagaimana membangun jejaring kerja dengan tenaga kerja luar negeri. Kita sedang membangun kolaborasi dengan Google Indonesia, lalu dengan Edubot sendiri untuk menggali potensi-potensi anak kita untuk mengarah kepada penyerapan pada tenaga kerja di luar dan mempersiapkan mereka dalam pelatihan-pelatihan yang ada. Perguruan tinggi pun saya pikir dengan melihat kondisi MAPI, pasti yang tadi dikatakan pasti ada hidden kurikulum yang merupakan apa ikon yang bisa membantu mahasiswa kita ketika mereka akan selesai memiliki keterampilan lain selain fokus utama pada program studi yang dicapai. Seperti itu.
0: Baik, Prof, ada stigma bahwa sarjana tapi tidak bisa kerja. Begitu. Kalau pulang tidak bawa skill, dianggap tidak cocok. Semacam itu. Bagaimana UNJ ini memastikan bahwa anak-anak MAPI ini kembali itu bisa melakukan sesuatu untuk daerahnya, minimal bisa menjadi entrepreneur, tidak berharap kepada pemerintah daerah untuk keterima menjadi ASN.
2: Terima kasih Pak Bambang. Kita harus melihat pada substansi utama pendidikan, tidak hanya pada lingkup profesional. Kalau kita memandang pendidikan sebagai satu cara untuk menyiapkan tenaga profesional, maka pendidikan kita sifatnya sangat vokasional. Dan itu memang ada jalurnya, karena di Indonesia kan kita menganut dua aliran besar, yaitu vokasional dan akademik. Tapi baik dia di vokasional atau akademik, substansi pendidikan dimanapun, itu adalah mengubah cara berpikir orang. Kenapa mengubah cara berpikir? Karena orang yang berubah cara pikirnya, dia memiliki kemampuan untuk mengubah sekitarnya. Ini substansi yang harus kita lihat, dan saya pikir ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Bu Sekda dengan kebijakan Pak Bupati, bahwa kalau mereka bisa berkembang di luar sana, silakan berkembang. Tapi prodi-prodi tertentu yang memang dibutuhkan daerah, mereka harus kembali. Nah, dalam upaya menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang kemudian mampu bergerak dan tidak hanya mengisi profesi yang ada, sebenarnya ada empat tren besar dalam pendidikan tinggi, Pak Bambang. Dalam buku hasil survei Delphi yang dilakukan oleh tim Echler dan teman-teman di 2020-an, gitu, ada empat tren pendidikan tinggi. Yang pertama itu pendidikan tinggi itu harus memiliki kurikulum yang fleksibel. Fleksibel artinya seorang masuk dari sebuah program studi, dia tidak hanya harus memiliki kemampuan di prodinya seperti yang dijelaskan Pak Dr. Habibin, tapi dia harus punya kemampuan untuk belajar hal baru. Kita istilahkan itu sebagai learning capacity. Kenapa harus belajar hal baru? Karena dunia kerja itu sangat dinamis. Kan kita kenal istilah dunia VUCA, dunia yang cepat sekali berubah, yang tidak tunggal, yang multitafsir, yang jutaan pekerjaan baru muncul, jutaan pekerjaan lama juga hilang, yang kita sebut sebagai sunset dan sunrise industry. Jadi dalam keadaan dunia profesi yang sangat dinamis tadi, kita butuh orang yang memiliki kepercayaan diri untuk belajar hal baru. Tadi saya sebutkan learning capacity. Kalau Bappenas sendiri menyebutkan seluruh perguruan tinggi itu harus melahirkan lulusan memiliki dua hal. Yang satu disebut oleh Bappenas sebagai kompetensi transformatif, yang kedua disebut sebagai keterampilan yang tertransferkan. Jadi ketika lulusan perguruan tinggi bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa belajar hal baru, kemudian bisa mempelajari profesi baru, siap memasuki dunia kerja yang baru dengan siap belajar learning to learn skill, maka dunia pendidikan dianggap berhasil mempersiapkan lulusan yang seperti itu untuk memasuki dunia kerja. Jadi tidak bisa kita mengukur keberhasilan dunia pendidikan hanya dari kemampuan untuk mengisi profesi di prodinya. Itu kita sama-sama tahu bagaimana IPB pernah menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan manajer yang ada di banyak tempat di Indonesia. Nah, jadi keterampilan seperti itu, lulusan seperti itu yang diinginkan oleh dunia kerja, dan itu pula yang disiapkan oleh perguruan tinggi. Jadi intinya kami di perguruan tinggi, saya flashback sedikit, ada satu skill pula yang diharapkan dimiliki oleh setiap lulusan Pak Bambang, itu micro credentials, yaitu punya keterampilan-keterampilan kecil yang harus melekat pada dirinya di samping ijazah. Karena beberapa perusahaan besar kan sudah tidak lagi menyeleksi berdasarkan ijazah, tapi pada kemampuan seorang lulusan untuk menyelesaikan proyek yang diberikan, untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Intinya orientasi dunia kerja tidak lagi pada formalitas ijazah dan diploma, tapi pada keterampilan yang sesungguhnya. Nah, keterampilan untuk belajar, keterampilan mempelajari hal baru, itu yang paling utama dalam dunia kerja saat ini.
0: Baik. Dokter, berarti mahasiswa kita MAPI ini dididik untuk semacam yang tadi disampaikan Prof?
3: Betul sekali. Jadi konstruksi kurikulum yang fleksibel itu yang membuat mereka bisa tidak hanya tergantung pada satu pekerjaan, tetapi mereka multi pekerjaan yang bisa di ini. Dan bukan hanya itu Pak Bambang. Kalau melanjutkan sedikit apa yang disampaikan Pak Warek 1, pendidikan itu kan sudah ditetapkan oleh the founding father kita. Itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita itu harus melalui pendidikan itu menjadi bangsa yang cerdas dalam kehidupannya. Nah, ini yang harus diterjemahkan melalui kurikulum-kurikulum itu. Nah, jurusan bahasa Jepang yang cerdas itu bukan hanya dia terampil di dalam bahasa Jepang, tetapi bagaimana memahami budaya di tempat dia dan budaya Jepang seperti apa. Kemudian kemajuan Jepang seperti apa dan sebagainya. Ya, itulah yang sehingga dia bisa mengambil posisi dimanapun, bisa beradaptasi dimanapun dan kapanpun. Sehingga tidak akan tergilas oleh, wah saya seperti yang Pak Bambang tadi sampaikan, wah ini saya sarjana tapi kenapa nganggur gitu. Berarti mohon maaf, kalau kurikulum kami nanti menghasilkan seperti itu harus dievaluasi, berarti belum menghasilkan lulusan yang cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti dia belum sampai kepada bangsa yang kehidupannya cerdas. Nah, salah contoh sederhana, kami tadi itu takjub sekali diajak melihat potensi alam di MAPI, termasuk ikan berbagai jenis yang sungguh sangat luar biasa. Nah, ini bagaimana cara mereka nanti melihat ini potensi, ini bisa saya manfaatkan untuk A ini, B ini, C ini, C ini. Sehingga potensi alam itu menjadi nilai tambah karena kecerdasan dia dalam memanfaatkan alam itu. Demikian Pak Bambang.
0: Baik, Bu Sekda, 1000 sarjana ini kan bukan cuma soal kirim orang kuliah, tapi soal kuliah apa, dibiayai bagaimana, pulang jadi apa, dan MAPI berubah menjadi apa, semacam itu. Bagaimana pemerintah Kabupaten MAPI meyakini dengan program yang satu ini bisa membawa perubahan yang begitu signifikan terhadap perkembangan MAPI?
1: Baik, terima kasih Pak Bambang. Yang pertama bahwa kita sepakat dan kita akui bahwa pendidikan itu satu-satunya kunci untuk menuju kepada sebuah perubahan, kesejahteraan, bahkan untuk memerangi kemiskinan. Maka komitmen terhadap sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan itu bagian dari proses untuk menyiapkan perubahan yang lebih baik ke depan, kesejahteraan yang baik ke depan, bahkan mampu memerangi kemiskinan. Tetapi pada sisi lain, kita juga harus menyadari bahwa kesejahteraan, perubahan itu tidak tercabut dari budaya. Sehingga yang kita maksudkan dia mampu memerangi kemiskinan, dia mampu mengolah potensi alamnya, potensi budayanya, potensi di mana dia ada, sehingga menjadi hal-hal yang mampu memberikan kesejahteraan hidup. Pendidikan juga mengajak para mahasiswa yang akan selesai, bagaimana dia membangun komunikasi, berkolaborasi, menjadi leader untuk masyarakatnya, mulai membangun diri keluar dari hal-hal yang mengungkung mereka sehingga tidak menjadi maju. Akhirnya pendidikan ini mampu membawa mahasiswa yang kita harapkan yang pulang nanti, dia itu menjadi terang, dia menjadi leader, dia menjadi motor penggerak bersama-sama dengan masyarakatnya, saudara-saudaranya, melakukan hal-hal yang lebih dari sekedar yang saat ini ada. Dan itu sudah keluar secara polos dari mulut anak-anak kita yang akan pergi studi, saya pulang, saya ingin mengajarkan saudara-saudara. Artinya sudah ada di dalam pikirannya sebuah kemajuan yang akan dia bawa, perubahan lewat studi yang akan dia laksanakan. Dan itu yang kita harapkan itu terjadi, sehingga MAPI yang kita lihat, Pak Bupati mengharapkan MAPI itu lebih religi, MAPI itu lebih berinovasi, MAPI itu mampu walaupun ada di kampung, tetapi seluruh perkembangan dunia ini mampu dikolaborasikan oleh anak-anak kita di MAPI. Maka mengapa konsep 1000 sarjana Bapak Bupati kepada perguruan tinggi ini bukan sekedar hanya menimba akademik, tetapi juga skill, keterampilan, semua diberikan. Maka kampus yang melakukan hal-hal yang sifatnya menghadirkan keterampilan lebih dari sekedar akademik, itu tetap disupport, direspon, dan diberi biaya untuk melaksanakan itu. Dengan harapan anak-anak kita pulang, bukan hanya dia bisa mengajar, tetapi dia bisa saja bersama dengan masyarakat di sana, bercocok tanam, ya bisa mengerjakan lahan-lahan tidur mereka gitu. Lalu yang tadinya keterampilan-keterampilan yang sifatnya tradisional, bisa saja dia sudah mulai melakukan pendekatan yang modern lewat digitalisasi. Tadinya mungkin pasar tradisional, mungkin dia sudah bisa melakukan pasar-pasar online, membantu saudara-saudaranya. Itu semua kita harapkan, sehingga kampus yang kita ajak kerjasama adalah kampus yang kita memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami di MAPI, dan itu dijawab oleh kampus. Mudah-mudahan ini bisa, dan saya pikir sudah mulai nampak itu dengan beberapa hal, termasuk UNJ kemarin ketika kami melihat presentasi anak-anak, saya sudah bisa membayangkan ketika dia pulang, dia sudah bisa mengelola yang tadi seperti ikan kita lihat di pelabuhan yang Bapak tadi katakan. Pasti dengan kemampuan dia tadi mengenal kuliner yang tadi dalam

0: dilakukan oleh organ rektor UNJ untuk membangun MAPI, sehingga bukan hanya MAPI, kami berharap sepulang dari sini kami membawa satu, bukan hanya sekedar ikon, tapi komitmen untuk membangun Papua melalui pendidikan. Papua Education Center, pusat pendidikan Papua yang dikemas oleh UNJ, yang dirancang oleh UNJ, sehingga UNJ menjadi milik Indonesia, bukan hanya untuk Jakarta. Terima kasih Pak Bambang.
1: Baik, terima kasih. Prof, silakan.
2: Terima kasih Pak Bambang. Saya ingin mengajak kita semua berpikir bahwa pendidikan bukan hanya sebuah wadah yang memberikan proses orang untuk mengisi sebuah profesi, tapi pendidikan adalah wadah untuk memproses seseorang mengisi sebuah profesi dan menciptakan profesi yang lain. Nah, pada konteks ini, kami ingin putra-putri MAPI menjadi orang-orang yang mampu menggerakkan dirinya, karena ketika dia mampu menggerakkan dirinya, dia mampu menggerakkan lingkungannya, mampu menggerakkan sekitarnya. Ini harapan kami, dan harapan itu bertemu dengan kebijakan total dari pemerintah Kabupaten MAPI dengan memberikan ruang bagi UNJ untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan di luar kurikulum, sehingga kegiatan ekstrakurikulum, kegiatan non-kurikuler semua didukung, dan ini memberi kami kesempatan untuk menciptakan sebuah model pendidikan yang mengembangkan sebuah kompetensi yang penuh akademik, sosio-emosional, keterampilan navigasional, dan keterampilan sosio-emosional. Ini menjadi modal besar bagi kami untuk mampu menciptakan lulusan yang seperti kami gambarkan tadi, karena kecerdasan seseorang seperti disampaikan Pak Hafidin tadi itu diukur pada kemampuannya untuk berubah, dan mudah-mudahan kami mampu menciptakan putra-putri MAPI yang cerdas, yang mampu berubah dan mengubah. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Prof. Terakhir Bu Sekda, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Bambang. Yang pertama, saya harus menyampaikan rasa syukur dan juga mewakili Pak Bupati dan seluruh masyarakat MAPI memberi terima kasih, memberi apresiasi kepada UNJ, pimpinan yang sudah hadir langsung di MAPI dan sudah melihat bagaimana kehidupan anak-anak kami dalam merajut, menggapai asah mereka di perguruan tinggi. Dan saya yakin bahwa ketika para pimpinan UNJ telah hadir, pasti ada perubahan-perubahan baru, bukan sekedar menerima mahasiswa belajar di sana, tetapi pasti ada desain-desain baru yang bisa menjadi jawaban terhadap proses pendidikan di Kabupaten MAPI. Terima kasih untuk RRI, dan saya pikir kita bersama akan menunggu desain baru dari Universitas Negeri Jakarta terhadap kami di MAPI, karena itulah berangkat dari fakta dan apa yang sudah dilihat. Sekali lagi terima kasih, hormat untuk Pak Rektor, Pak Warek 1, dan seluruh jajaran pimpinan UNJ. Semoga kebersamaan kita pada saat ini itu akan terus dibangun, dan juga RRI menjadi tempat di mana kami akan menyampaikan banyak hal, tetapi juga mendukung kami untuk program-program yang terbaik. Sekali lagi terima kasih. Terimalah salam dari MAPI. Uzubi Yohokuda Tako Bayaman. Ini mirip bahasa Jepang Pak Bambang. Iya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, demikianlah dialog kita di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber kita, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan dan kita diskusikan membawa pencerahan bagi kita semua, terutama dalam bagaimana mensukseskan program 1000 Sarjana yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten MAPI. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, dan kita jumpa lagi di lain kesempatan.
4: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 TV.

0: sebelumnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, selamat sore pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke dan masih bersama saya Yogi Andriansyah. Dan pendengar, di sore hari ini kami telah menyiapkan dua informasi cek fakta untuk Anda. Untuk informasi yang pertama terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar, pendengar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Dan laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Dan lanjut dari pemberitaan kompas.com berjudul cara dapat alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah bisa lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan dalam unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, Kemensos, maupun pemerintah daerah. Nah, untuk informasi kedua pendengar terkait dengan LGBT adalah agenda depopulasi elit global. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang menuding komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia ya. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan, dan vaksin serta mendanai 37 organisasi di Indonesia untuk mendukung LGBTQ. Faktanya klaim dengan narasi yang menuding LGBTQ sebagai agenda depopulasi elit global adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, merujuk dari Asosiasi Psikologi Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan sosial, dan juga budaya. Belum adanya temuan ilmiah yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh satu faktor tunggal. Akademikus sekaligus pendiri Gaya Nusantara Dede Oetomo menegaskan bahwa narasi orientasi seksual yang dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, dan vaksin merupakan klaim yang tidak berdasar. Nah, pendengar, demikian tadi dua informasi cek fakta di sore hari ini yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk Anda, pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, dimanapun Anda berada. Dan kami ingatkan ya pendengar untuk lebih bijak lagi dalam menerima sebuah informasi, terkhususnya jika informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial ya. Lebih bijak lagi dalam menerima dan juga menyebarkannya jika Anda ingin mencari tahu kebenaran informasi tersebut, bisa melalui mesin pencarian Google, kemudian tuliskan isu apa yang ingin Anda cari tahu dan cek apakah ada media kredibel atau media resmi yang memberitakan informasi tersebut. Dan jika tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Dan demikian saja pendengar cek fakta di sore hari ini. Sampai jumpa kembali di cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bagaimana tidak terasa kebersamaan kita di hari ini telah sampai di akhir kebersamaan ya. Dan terima kasih atas waktu Anda yang telah setia untuk menemani kami, khususnya saya Yugen Riansyah, dalam jam dinas siaran saya hari ini dari pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur tadi hingga nanti khususnya pada pukul 17.30 menit. Dan setelah ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Arianto dan dalam program Merauke malam ini hingga tutup siaran nanti pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu religi terkhususnya bagi umat muslim ya, sembari menanti azan maghrib di hari ini yang jatuh pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia Timur. Demikian saja pendengar, saya Yugi Andriansyah, sampai jumpa kembali di esok pagi. Selamat sore.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih?

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Ya, ragam informasi ya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat ini sudah di pukul 17 lebih 17 menit.

Ya, untuk karena semuanya ya, ragam informasi sudah kami siapkan. Nanti di pukul 19 ada Warta Berita Gema Papua, dan juga nanti ada program di pukul 20 ya, ada drama radio dilanjutkan juga dengan Ngobras, dan di pukul 21 nanti akan ada ikuti kembali ya Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI, dan di pukul 22 nanti Anda akan ikuti yaitu program siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Nah, pendengar, lagu-lagu hiburan masih akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Instagram @pro1rrimerauke, Facebook @RRI Pro1Merauke. Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda semuanya, pastikan ya Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, terkhusus untuk Anda di malam hari ini ya. Nanti kami akan hadirkan pertandingan Piala Dunia 2026 di babak 32 besar, pendengar. Ya, di mana nanti ya tentunya sangat menarik ya. Setelah pagi tadi ya pertandingan yang sangat menarik ya, dan nanti ya kami akan hadirkan juga pertandingan antara Inggris ya menghadapi Republik Kongo di pukul 3 waktu Indonesia Timur, dan juga nanti ada pertandingan Belgia menghadapi Senegal di pukul 7 waktu Indonesia Timur, dan tuan rumah Amerika menghadapi Bosnia Herzegovina ya dengan pertandingan di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, jadi untuk Anda semuanya dengarkan terus ya siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
0: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
0: Jadi gini, itu
1: ada ada apa di kamar itu?
0: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 18.59 menit dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam saudara dan pemirsa. Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 1 Juli 2026. Saudara dan pemirsa, sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua serta kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Hans Mansai. Saudara dan pemirsa, kita ke informasi berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul diminta segera membangun kembali

0: dan barak Puskesmas Magelum yang terbakar akibat konflik keamanan pada beberapa waktu lalu. Informasi selengkapnya dilaporkan Septianing Durjanda dari Bovendigul.
1: Kerusakan total gedung sekolah dasar dan puskesmas di Distrik Magelum menjadi perhatian serius tim peduli masyarakat Distrik Magelum. Usai menyelesaikan tugas kemanusiaannya dan resmi dibubarkan, tim mendesak pemerintah untuk segera merespons kebutuhan pembangunan kembali kedua fasilitas vital tersebut agar masyarakat yang terdampak konflik keamanan dapat kembali memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang layak. Sekretaris tim peduli masyarakat Magelum, Septinus Ambokai, mengatakan pembangunan kembali sekolah dan puskesmas harus menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak serta pelayanan kesehatan masyarakat setempat. Tim telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan menemukan bahwa gedung sekolah dasar yang berada di wilayah suku Ambon mengalami kerusakan total akibat kebakaran. Ia menjelaskan selain sekolah, bangunan barak puskesmas yang berada dalam satu kawasan juga mengalami nasib serupa. Kedua fasilitas tersebut terbakar habis sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk melayani masyarakat.
2: Mungkin satu poin yang perlu kami masukkan kepada pihak pemerintah bahwa ada beberapa surat yang akan kami kirimkan lewat proposal sekretari partai tua tim Jakarta. Yang paling penting adalah sekolah. Generasi STEM kami di Distrik Magelum adalah di suku Lampung, yang dimana kami mengecek secara langsung benar-benar gedung sekolah itu terbakar hangus sampai rata. Untuk itu,
1: ia menegaskan bahwa pendidikan bagi generasi muda dan pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus segera dipulihkan agar masyarakat dapat bangkit setelah mengalami dampak konflik keamanan di wilayah tersebut. Septinus menyebutkan meskipun tim peduli masyarakat Distrik Magelum telah resmi dibubarkan oleh pemerintah distrik, secara administrasi tim tetap akan memberikan dukungan kepada pemerintah kampung dan distrik, terutama dalam penyusunan dokumen dan proposal yang diajukan kepada pemerintah. Karena itu pihaknya berharap pemerintah segera merespons kebutuhan pembangunan kembali fasilitas pendidikan dan kesehatan di Distrik Magelum tanpa menunda-nunda. Tim peduli masyarakat Distrik Magelum berharap usulan yang disampaikan melalui proposal dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sehingga proses pembangunan fasilitas umum yang rusak dapat segera direalisasikan. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dan pemirsa, Direktorat Siber Polda Papua menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus penyebaran konten asusila dengan korban seorang influencer di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansa dari Jayapura.
3: Direktorat Reserse Siber Polda Papua akhirnya menetapkan dan menahan 3 orang tersangka dalam kasus pemerasan disertai penyebaran video bermuatan asusila yang sempat viral di media sosial pada Maret 2026 yang lalu. Direktur Reserse Siber Polda Papua, Kombes Pol Syamsur Rijal, dalam keterangan persnya mengatakan ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, mulai dari merekam hingga menyebarluaskan video tanpa persetujuan dari korban. Untuk tersangka pertama berinisial RS yang berperan menyebarluaskan rekaman video bermuatan asusila, tersangka kedua adalah berinisial AS yang juga menyebarkan video tersebut. Sementara untuk tersangka ketiga berinisial II yang membuat ataupun merekam video asusila tanpa izin dari korban yang adalah seorang influencer di Jayapura. Kombes Pol Syamsur Rijal menjelaskan, kasus ini bermula pada 4 Maret 2026 yang lalu. Saat itu, korban yang berinisial MW menerima pesan elektronik dari akun email yang berisi ancaman disertai permintaan uang. Pelaku mengancam akan menyebarkan video pribadi milik korban apabila permintaannya tidak dipenuhi. Merasa takut video tersebut disebarluaskan, korban MW akhirnya memenuhi permintaan pelaku untuk melakukan transfer sejumlah uang ke rekening yang telah disiapkan. Namun ternyata pelaku kembali meminta uang, kali ini dengan nominal hingga 5 juta rupiah. Lanjut Kombes Pol Syamsur Rizal, meskipun telah menerima uang dari korban, pada 13 Maret 2026, video asusila korban ternyata tetap beredar dan dalam beberapa hari berikutnya video tersebut semakin luas tersebar di berbagai platform media sosial hingga menjadi viral dan memicu perhatian publik.
4: Karena khawatir disebarkan yang bersangkutan atau korban ini mengirimkan uang karena merasa takut video tersebut disebarluaskan. Ada beberapa kali, ada dua kali mengirimkan ke rekening si pelaku pengancaman ini. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 10 Maret, pelaku kembali meminta uang lagi dan si korban mengirimkan kembali ke rekening atas nama orang lain gitu. Nah, setelah itu korban mengetahui bahwa pada tanggal 13 Maret video tersebut yang menampilkan diri si korban ini sudah tersebar di beberapa grup WhatsApp, dan kemudian lewat beberapa hari video rekaman milik si korban bersama pelaku dengan inisial II ya yang berada dalam video tersebut semakin menyebar luas dan menjadi viral di media sosial.
3: Dari hasil pendalaman, penyidik akhirnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka yang selanjutnya ditahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 2 tersangka berinisial RS dan II menyerahkan diri setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan meminta keduanya untuk memberikan klarifikasi. Selain itu, tim penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah saksi dan ahli yang kesemuanya memberatkan para pelaku.
4: Nah, adapun identitas korban yang adalah MW, kemudian untuk tersangka yang sudah kami lakukan penahanan sekarang ini adalah ada 3 orang. Yang pertama adalah inisial RS, perannya menyebarluaskan rekaman video asusila tersebut. Kemudian tersangka atas nama AS, perannya ini menyebarluaskan rekaman video. Kemudian yang ketiga adalah inisial II, ini perannya adalah membuat video tersebut tanpa izin dari korban, jadi melakukan perekaman tanpa izin dari korban. II ini sendiri itu pernah berhubungan dengan si korban ini. Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu ada 3 saksi, kemudian ahli sendiri itu sudah kami minta juga keterangan, baik dari ahli ITE, pidana maupun permintaan dari laboratorium juga untuk kita lakukan analisa terkait dengan barang bukti yang kita lakukan penyitaan.
3: Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan pasal 407 ayat 1 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal 45 ayat 10 junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pasal pidana berupa hukuman penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak kategori 6 sebesar 2 miliar rupiah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, saudara dan pemirsa. Pemerintah Kabupaten Mapi resmi menggelar simulasi komputer assisted test atau CAT sebagai persiapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pekerja kontrak daerah. Berikut laporan reporter Yogi Ardiansa dari Merauke.
5: Langkah simulasi pengenalan sistem CAT dinilai sangat krusial agar para pekerja kontrak tidak canggung saat menghadapi ujian resmi yang sesungguhnya. Dalam pelaksanaan simulasi, setiap peserta diberikan alokasi waktu 10 hingga 15 menit untuk mencoba sistem perangkat komputer di dalam ruangan. Sementara pembukaan seleksi P3K secara resmi telah berlangsung pada Senin kemarin. Pejabat Sekretaris Daerah MAPI Maria Goretti Letsoin menyampaikan saat pelaksanaan diawasi ketat Badan Kepegawaian Negara Regional 9 Papua dan BKN Pusat. Ia mengatakan pemerintah daerah juga menyoroti kendala fokus dari sejumlah peserta yang berlatar belakang sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit. Terkait hal itu, pelaksanaan simulasi sudah mengantongi persetujuan penuh dari pusat dan pemerintah daerah akan memberikan kebijakan khusus bagi tenaga kesehatan.
6: Para peserta akan mengikuti simulasi tes CAT, sehingga mereka diharapkan sudah bisa memahami dan bisa menyesuaikan diri pada saat pelaksanaan tes yang akan digelar tanggal 29 sampai tanggal 4 Juli. Seperti itu, saatnya satu minggu mereka melaksanakan tes ini.
5: Maria Goretti menambahkan, mengantisipasi kendala fokus nakes tersebut, pemerintah daerah MAPI akan segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan agar para peserta dari tenaga kesehatan mendapatkan pembebasan tugas sementara selama masa ujian berlangsung. Dengan pelaksanaan simulasi CAT, diharapkan seluruh peserta memahami seluruh proses pengisian dan memudahkan mereka dalam seleksi tersebut. Yogi Andriansyah melaporkan.
0: Kita ke RRI Nabire, saudara. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawan Nari menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah distrik, TNI serta Polri dalam membangun distrik Nabire Kota sebagai wajah ibu kota provinsi Papua Tengah. Informasi dilaporkan Robi Vanindi dari Nabire.
7: Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati saat memimpin dan memberikan arahan pada apel lintas sektoral yang digelar di halaman kantor Distrik Nabire Kota, Senin 29 Juni 2026. Apel tersebut dihadiri Kepala Distrik Nabire Kota, unsur Koramil Nabire Kota, Polsek Nabire Kota, para lurah, kepala kampung, aparatur sipil negara, dan peserta pelatihan dasar Latsar CPNS. Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distrik Nabire Kota beserta seluruh jajaran atas inisiatif menyelenggarakan apel lintas sektoral yang menurutnya merupakan kegiatan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Nabire. Menurutnya, hubungan yang harmonis antara Kepala Distrik dan Ramil dan Kapolsek merupakan fondasi utama dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta menjadi contoh bagi distrik-distrik lainnya di Kabupaten Nabire. Ia menekankan bahwa Nabire Kota sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah harus menjadi etalase penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, serta lingkungan yang tertata.
8: Saya yakin bahwa ketiga pilar ini sudah berfungsi dengan baik. Kita wujudkan hari ini dengan adanya apel gabungan lintas sektoral. Harapan kami ke depan bahwa ini bukan merupakan apel yang pertama dan terakhir. Ini nanti kita rencanakan secara berkelanjutan mungkin 3 bulan sekali. Dilaksanakan kalau bukan di Pisnebi Kota, kita pindah lagi ke Polsek. Setelah itu ke Koramil. Sehingga wujud sinergitas, wujud kebersamaan, wujud kolaborasi dan wujud komunikasi antara tiga pilar ini tetap terjalin dengan baik. Ya, saya yakin bahwa kalau ketiga pilar ini bisa kerjasama dengan baik, kolaborasi, sinergitas, pasti negara akan lebih aman, lebih maju dan lebih baik ke depan.
7: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire Kota Yusuf Jitmau selaku pihak penyelenggara apel lintas sektoral mengatakan apel tersebut merupakan kolaborasi antara tiga pilar yakni Distrik Kota, Koramil Kota dan Kapolsek Kota untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat terus menjaga keamanan serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
9: Kami sebagai pimpinan distrik, Koramil maupun Kapolsek, kita tidak berjalan sendiri. Ini ada dukungan dari masyarakat, aparat, baik itu di ASN maupun di TNI Polri, berkolaborasi, kerjasama, sehingga ketika wilayah distrik Nabire ini kita memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, itu menjadi tujuan bersama bagi kota lintas sektoral.
7: Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengajak seluruh elemen pemerintah untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sejuk, rapi, indah, dan bersih. Ia pun mengajak seluruh aparatur bersama masyarakat menjaga kebersihan kota Nabire agar kembali dikenal sebagai kota yang nyaman dan tertata. Ia pun mengingatkan masyarakat khususnya kaum perempuan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kriminalitas seperti penjambretan yang masih terjadi di kota Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, Warta Berita ini diproduksi RRI Serui dan disiarkan langsung oleh seluruh RRI Pro 1 Korwil 1 Papua. Kita ke informasi selanjutnya, BPS Biak Numfor gelar Gibar Se-2026 bagi sektor pelabuhan, pelayaran, dan jasa logistik. Informasi selengkapnya dilaporkan Tri Rian dari Biak.
10: Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor melaksanakan ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 dengan fokus utama pendataan sektor usaha menengah besar UMB berlangsung di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Biak Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan itu turut melibatkan puluhan perusahaan yang terlibat di sektor pelabuhan, pelayaran, dan sektor logistik maritim yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor. Kepala BPS Biak Numfor Ahmad Fauzi mengatakan kegiatan ini bertujuan guna memetakan struktur ekonomi nasional yang akurat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, di mana perusahaan diberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner yang dibutuhkan dalam sensus tersebut.
11: Ibar sensus ekonomi 2026, ibar ini adalah misi bareng dengan target adalah perusahaan-perusahaan usaha besar dan menengah yang menjalin kerjasama atau menggunakan jasa PT Pelindo 4 ya. Nah, di sini terima kasih saya sampaikan kepada Wisuda, Bapak selaku GM Pelindo 4 Biak memberikan kami ruang dan waktu untuk memberikan melaksanakan kegiatan nibar ini. Nah, pada kegiatan nibar ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara pengisian kuesioner, kemudian juga kaidah-kaidahnya itu apa, maksud pertanyaannya itu apa saja. Karena kalau untuk usaha-usaha besar ini kan memang bisa berbeda dengan usaha kecil menengah ya. Yang usaha kecil kan misalnya catatan keuangan itu ya pelaku usaha itu tahu semua, tapi kalau usaha besar kadang-kadang tenaga kerjanya di bagian SDM, kemudian untuk keuangan di bagian finance, kemudian untuk modal dan segala macam di bagian lain. Sehingga di sini kami memberikan, kalau untuk mereka itu kita pendataan nanti akan berbasis KW, Counter Assistant. Jadi menggunakan link yang kami kirimkan kepada email mereka. Jadi di sini kita mendaftarkan email mereka, kita kirim linknya, nanti mereka klik isi e-form. Seperti mungkin kalau teman-teman isi SPT tahunan, nah seperti itu. Itu ada e-formnya nanti diisi. Jadi
10: oleh kegiatan itu, Ahmad Fauzi mengharapkan agar para perusahaan dapat mengisi kuesioner tersebut sebelum akhir tanggal 31 Agustus 2026 mendatang. Sementara itu, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 Cabang Biak, Zainul Wisuda, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, sensus itu sangat penting untuk menghasilkan data ekonomi akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan, sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang tepat bagi kemajuan dunia usaha dan perekonomian daerah.
12: Sebenarnya survei yang untuk sensus

0: Jadi data yang secara valid yang memang dikeluarkan oleh teman-teman BPS secara langsung memang kami sangat membutuhkan juga. Selain itu, adanya kegiatan ini sebenarnya kita ingin memberikan pemahaman kepada teman-teman JPT maupun pelayanan dalam hal ini mereka sebagai customer-nya kami, bahwa kesadaran terkait mengenai pengisian survei untuk sensus ini itu yang harus ditanamkan ke mereka sehingga mereka itu bisa dengan sukarela dan bersedia untuk melakukan pengisian, dan semoga ini menjadi kesuksesan untuk hasil sensus yang akan dilaksanakan.
1: Kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar dengan melibatkan puluhan perusahaan yang terlibat sektor pelabuhan, pelayaran dan jasa logistik maritim yang beroperasi di Kabupaten Biak Numfor, di antaranya PT Pelni Persero, PT Tanto Intim Line Biak, PT Salam Pasifik Indonesia Lines Biak, PT Abadi Kusuma Batra, PT Fajar Lintas Irja, PT Berkat Jaya Mulia, PT Maritel Bahtera Abadi, PT Wapoga Shipping, PT Indonesia Ratu Mandala, Sarana Bandar Logistik JPT Bewani Irja, JPT Irja Teluk Matabori, JPT Pelabuhan Wapnor, JPT Papua Untung Bersama, JPT Samudra Suri, dan PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Biak. Tririan melaporkan.
2: Sebanyak 192 pasangan dari 3 agama berbeda mengikuti pencatatan sipil perkawinan massal yang dilaksanakan di auditorium kantor Bupati Merauke. Laporan Ardi dari Merauke.
3: Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026 itu berlangsung pada Sabtu 27 Juni 2026. Rincian peserta terdiri dari 139 pasangan Katolik, 45 pasangan Protestan, dan 8 pasangan Islam. Jumlah total peserta tersebut berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI untuk kategori nikah massal lintas agama di wilayah Papua Selatan. Bupati Merauke Yosef Bladit Gepse menegaskan, keluarga merupakan fondasi utama pembangunan bangsa. Menurutnya, membangun keluarga yang harmonis adalah tanggung jawab bersama, dan dari keluarga yang kuat akan lahir generasi penerus yang baik. Ia menyampaikan, nikah massal ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pasangan yang telah lama hidup bersama.
4: Pembangunan keluarga yang berkualitas merupakan tanggung jawab bersama dengan kehadiran ayah dan ibu yang saling melengkapi dalam memberikan kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, serta teladan bagi anak-anak. Dari keluarga yang harmonis akan hadir generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan mampu membawa Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045. Melalui kegiatan juga masa ini, pemerintah Kabupaten Merauke ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan, sehingga hak-hak suami, istri, dan anak-anak dapat terlindungi secara baik.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, turut hadir memberikan dukungan langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa acara ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah nyata untuk menghadirkan kepastian hukum bagi setiap keluarga di Kabupaten Merauke. Lebih lanjut, Wakil Menteri menjelaskan, perkawinan yang sah secara agama dan tercatat secara negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif. Perlindungan itu mencakup suami, istri maupun anak, sehingga hak-hak mereka terjamin penuh di mata hukum dan negara. Dengan adanya pencatatan resmi, setiap keluarga juga akan lebih mudah mengakses berbagai pelayanan publik serta program-program pemerintah yang telah disediakan. Hal ini memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam proses pembangunan daerah maupun nasional.
5: 192 pasangan mempelai pasangan pengantin yang hari ini resmi membangun keluarga di masa depan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pagi hari ini kita semua boleh hadir dalam keadaan sehat untuk mengikuti perkawinan massal, pencatatan perkawinan, dan penyerahan dokumen kependudukan di Kabupaten Merauke. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Merauke para tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh pihak, terutama Pak Bupati yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan acara ini. Kita melihat bahwa tadi ada tayangan video bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Bupati ini merupakan jawaban dari situasi yang terjadi di tengah masyarakat, dan hari ini nantinya akan ada pencatatan sipil yang dilakukan untuk 192 pasangan.
3: Di akhir sambutannya, Wakil Menteri menambahkan, penyelenggaraan nikah masal ini menjadi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Negara hadir untuk memastikan setiap keluarga memiliki identitas hukum yang jelas serta memperoleh perlindungan yang sama tanpa terkecuali. Seluruh prosesi pernikahan masal di Merauke itu berlangsung dengan hikmat dan tertib hingga selesai. Ardi melaporkan.
2: Saudara dan pemirsa, Porles Siapen menggelar apel bersama dan syukuran hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Selengkapnya Cindy Faidiban melaporkan dari Serui.
6: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Kepulauan Siapen menggelar apel bersama yang dilanjutkan dengan acara syukuran di Mapolres Kepulauan Siapen pada Rabu 1 Juli 2026. Apel bersama tersebut dihadiri unsur TNI, Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, perwakilan BUMN, BUMD, serta instansi vertikal di Kabupaten Kepulauan Siapen. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel bersama, kemudian dilanjutkan dengan syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan panjang pengabdian Polri kepada masyarakat. Bupati Kepulauan Siapen Benyamin Arisoi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Siapen dan seluruh masyarakat. Menurutnya, tema Hari Bayangkara tahun ini mencerminkan perjalanan panjang pengabdian Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum di Indonesia.
7: Pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam syukuran dan peringati hari ulang tahun ke-80 Bayangkara tahun 2006 dalam keadaan sehat dan penuh. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Siapen, saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya jajaran Polres Kepulauan Siapen. Kami yang saya hormati, tema peringatan tahun ini 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat merupakan refleksi dari perjalanan panjang pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, serta memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia.
6: Sementara itu, Kapolres Kepulauan Siapen AKBP Ardian Uki Ercayo menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Siapen beserta seluruh pihak yang selama ini telah mendukung tugas-tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, serta seluruh elemen masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Saudara dan pemirsa, sekian warta berita Gema Papua. Saya Hans Pansai mewakili seluruh kru kerja RRI Serui mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
8: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1. dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Sesleniyorum.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Ya, mungkin untuk Anda ya yang saat ini sedang menikmati santap malam ataupun juga yang saat ini sedang larut dengan segala kesibukan-kesibukannya. Ya, kami ucapkan selamat malam untuk Anda dan pastikan Anda tetap bersama kami ya di malam hari ini. Nah, ragam informasi pendengar sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, di antaranya ini terkait juga dengan tanggal hari ini, yaitu di 1 Juli, yaitu terkait juga dengan Hari Bhayangkara ke-80. Selain itu juga ada informasi di mana Kementerian Kehutanan ya, percepat rehabilitasi 12,3 juta hektar lahan kritis. Dan juga ada informasi yang menarik untuk Anda simak, yaitu terkait juga dengan ojol atau juga ojek online yang resmi menjadi UMKM. Seperti apa informasinya? Pastikan Anda tetap bersama kami di 94,8 MHz.

Tahukah Anda, masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan layak. Sekolah rakyat hadir sebagai solusi. Dengan semangat gotong royong, kita bisa membantu mereka belajar dan berkembang. Dukungan Anda sangat berarti. Mulai dari perhatian kecil hingga aksi nyata, ayo bersama kita dukung program Sekolah Rakyat.

0: pakai narkoba.
1: Hey, gue cantik gak sih?
2: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Oke, ya, berikan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Nah, untuk Anda semuanya ya yang masih terus mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk Anda ya saat ini sudah hampir di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap di siaran kami karena malam hari ini ragam informasi sudah kami siapkan untuk Anda, apalagi pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk Anda juga ya, para fans dari Inggris ya, Belgia, dan tentunya juga nanti ada pertandingan-pertandingan yang menarik. Anda bisa mendengarkan siaran Piala Dunia di malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Merauke. Karena nanti di pukul 1 dini hari ya akan ada pertandingan Inggris menghadapi Republik Kongo, dan juga ada Belgia menghadapi Senegal, dan tuan rumah Amerika menghadapi Bosnia Herzegovina, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya, ya, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan malam hari ini, ya, kami pastikan ya Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, kami ajak Anda untuk mendengarkan yaitu drama radio di malam hari ini ya, di mana dengan judul Akar di Tanah Selatan ya, produksi RRI Merauke. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan malam hari ini ya, sudah di pukul 20 lebih 21 menit. Ya, kami coba mengupdatekan informasi untuk Anda. Ya, ini ada... informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar.

Ya, ojol resmi jadi UMKM kini berhak akses kredit hingga bebas pajak, pendengar. Mulai 1 Juli 2026, pengemudi ojek online atau ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Kini, ojol juga berhak mengakses berbagai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hal ini disampaikan oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, pendengar. Ya, dikatakan perubahan status itu secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah, mulai dari pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, hingga berbagai bentuk pendampingan usaha. Ya, selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan, pendengar. Ya, ojol sekarang berhak mendapatkan seluruh fasilitas yang diterima pengusaha mikro. Salah satunya, mereka tidak dikenakan pajak karena rata-rata pendapatannya masih berada di bawah batas omset 500 juta rupiah. Menurutnya, pemerintah juga sedang menyiapkan stimulus untuk mendorong pengemudi memiliki sumber pendapatan di luar aktivitas mitra transportasi dering. Ya, program ini mencakup akses pembiayaan usaha, peningkatan kapasitas kewirausahaan, sampai pendampingan dalam mengembangkan usaha produktif. Ya, dikatakan perubahan status ini akan berlaku otomatis dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Ya, melalui koordinasi dengan perusahaan aplikator serta asosiasi pengemudi agar tidak mengganggu operasional di lapangan, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id. Ya, dikatakan bahwa ojol resmi jadi UMKM kini berhak akses kredit hingga bebas pajak, pendengar.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Merauke. Dan pendengar, kembali kami berbagi informasi untuk Anda, di mana pemerintah terus mempercepat rehabilitasi lahan kritis sebagai langkah menghadapi degradasi lahan dan perubahan iklim, serta adanya ancaman kekeringan yang diperkirakan meningkat di tahun 2026 ini. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Kehutanan ya saat memperingati peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan 2026. Acara ini diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan Jakarta. Ya, berdasarkan data, di tahun 2024 Indonesia masih memiliki sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis. Karena itu rehabilitasi lahan menjadi salah satu prioritas yang harus terus dipercepat melalui kolaborasi semua pihak. Ya, dikatakan dari total jumlah ini sekitar 6,6 juta hektar berada di daerah kawasan hutan, sedangkan 5,7 juta hektar berada di luar kawasan hutan atau areal penggunaan lain. Ya, pemerintah memprioritaskan rehabilitasi daerah aliran sungai dan pengelolaan lahan berkelanjutan, serta menjaga tutupan hutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, sampai masyarakat. Ya, dia juga mengingatkan potensi dampak fenomena El Nino yang diprediksi datang lebih cepat dan berlangsung lebih lama di tahun ini. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan juga lahan. Data Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari sampai Mei tahun ini, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai sekitar 81 ribu hektar atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam 5 tahun terakhir. Ya, selain itu, dia juga mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan penanaman pohon ya pada musim penghujan. Hal ini untuk meningkatkan tingkat keberhasilan rehabilitasi lahan. Ya, itu dia informasinya. Terkait juga dengan Kementerian Kehutanan percepat rehabilitasi 12,3 juta hektar lahan kritis. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id, pendengar. Dan selepas ini masih akan ada informasi terkait juga dengan Hari Bhayangkara, ya. Di mana ini merupakan stabilitas keamanan jadi modal pembangunan wilayah kepulauan. Seperti apa informasinya? Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Dan untuk Anda juga ya yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pendengar di malam hari ini ya, seperti yang sudah kami sampaikan, ya ini ada informasi terkait juga dengan tanggal hari ini ya, Hari Bhayangkara di tanggal 1 Juli ini, ya di mana Hari Bhayangkara Stabilitas Keamanan jadi modal pembangunan wilayah kepulauan. Stabilitas keamanan dinilai menjadi fondasi penting bagi pembangunan dan aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan. Polres Kepulauan Seribu ya ini menegaskan penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI sampai masyarakat menjadi prioritas dalam menjaga situasi keamanan. Ya, keamanan yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat termasuk sektor pariwisata dan pembangunan di Kepulauan Seribu yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, pendengar.

Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, ini ada informasi BMKG mengatakan bahwa suhu udara Indonesia masih normal meski Eropa dilanda gelombang panas, pendengar. BMKG memastikan gelombang panas seperti yang melanda Eropa masih sangat kecil terjadi di Indonesia. Ya, kondisi geografis Indonesia menjadi faktor utama yang membedakan karakter cuaca. Deputi Bidang Klimatologi BMKG mengatakan, suhu udara di Indonesia masih berada pada kisaran normal musim kemarau. Suhu siang umumnya berkisar 33-36 derajat Celcius, pendengar. Ya, Indonesia dikelilingi lautan yang membantu menahan lonjakan suhu ekstrim. Kondisi ini berbeda dengan wilayah Eropa yang sedang mengalami gelombang panas. Nah, meski bukan gelombang panas, masyarakat tetap dapat merasakan cuaca terik saat musim kemarau. Ya, suhu tinggi umumnya terjadi pada siang hari dan kembali menurun menjelang malam. Ya, dikatakan salah satu ciri gelombang panas adalah suhu malam yang tetap tinggi. Kondisi ini belum terjadi di Indonesia. Ya, BMKG juga mencatat kenaikan suhu rata-rata Indonesia sekitar 0,3 derajat Celcius setiap 10 tahun. Kondisi ini tetap perlu diwaspadai karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi. Ya, BMKG mengimbau masyarakat menjaga hidrasi, memakai pelindung kepala, dan membatasi aktivitas luar ruangan saat cuaca terik. Ya, langkah ini penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan panas. Ya, itu dia informasinya, pendengar. Dan selanjutnya, kita akan jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Pergi.

0: Cam. Cewek.
1: Eh, Mel, tuh nyong kayak ganteng eh.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan.

0: keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
1: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
3: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
4: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
3: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
4: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
5: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
4: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Suryo Sumarsono, sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau sampaikan, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk 3 korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap 3 korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Yapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metric ton batu bara di wilayah Bukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RG, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi yang juga di terlibat menerima gratifikasi per metric ton batu bara di Bukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metric ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9: Sore Ketum.
6: Terima kasih. Ada mau sampaikan Pak?
9: Iya.
6: Mau sampaikan Pak? Terima kasih. Dikit Pak, dikit.
7: KPK juga telah menyebut 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, diantaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
11: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
10: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
12: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
10: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
14: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
13: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
15: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korup dari Ombudsman.
13: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti.
13: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
17: Ya, Lukman dapat kami informasikan, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman, dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG-43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
18: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan orang-orang kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak dan yang mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
17: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi first flight, hingga penerapan skema mudur dan tanajul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, dari Pulau Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh, maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
20: yang sekarang berjumlah 3 dan kembali 391 yang satu 49 dan punya di sana dan yang satu 62 yang terkasih.
19: Diketahui Mandai Travel Sekolah Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 berbarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji berbarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji berbarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji berbarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
21: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
22: Pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
21: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di tanah suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
23: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
21: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
24: Stretch down the right side of the defense again. Should be two. And it is two.
0: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina perlanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wali Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan

0: Erze Cocina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas
1: so happy.
2: Ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya, dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them, and I see it's a massive improvement.
0: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
2: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
0: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi kan gak ada 1 km aja naik motor toh. Prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan

hari ini. Dan untuk Anda semuanya ya, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program Ruang Rindu siaran berjaringan nasional ya, dengan bintang tamu Doni Allen dan presenter Ita Purnamasari dan Andes. Selamat mendengarkan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Anes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rripro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu. Aku share-share gitu.
0: Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia.
1: Lalu ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu ceritanya gitu
0: ya.
1: Jadi nggak sengaja.
0: Jadi memang nggak sengaja.
1: Nggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi. Dalam rangka tadi tuh.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya panjang atau, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Beda memang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single aja.
0: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
1: diserahin nama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single-nya.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Sudah menunggu. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silahkan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan, halo, dengan siapa dan di mana, silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini.
2: Oke.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
2: apa nih? Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
3: Siapa namanya?
2: Saya Tawan Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Oh, iya, salam kenal. Gimana kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu?
1: Iya.
2: Itu saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Papa suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya. Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang anak-anak istilah muda ya. Iya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Trio Macan nantinya.
2: Trio Macan. Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih, Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Betul. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Luang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah, baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu, Bung Andes. Mbak Itanya kemana sih?
0: Mbak Itas, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi.
4: Sesaat lagi ya.
0: Betul.
4: Kita langsung bintang.
0: Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo dari Manado ya.
1: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Benny ini kan penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya. Di 80-an.
1: Iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya ya, tuh saya jadi gini, saya
0: kedua, oh ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang? Pertanyaan kedua.
0: Silakan. Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan.
4: Ada Ibu Fatmawati di Nado, Uncle Gazi di Padang, ya. Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayuk Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, okay. Di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes. Akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Wah, itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka. Ini lagu siapa, katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya. Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya. Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga. Nah itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Piscesa. Dian Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Joey
1: Putuhena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joey Putuhena.
0: Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Benny, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: banyak Bung? kayak lagu. Cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, yeah, buat IKN, yeah, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah, bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya, yeah, untuk Bang Bung Benny Jo tentunya, okay, di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: Bang
1: Bung
0: di IKN, tentang IKN,
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
3: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bang Luis. Ada Bang Domi juga.
3: Lagu ini.

0: tulus hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: gimana? Gimana? Diulang lagi pertanyaannya, Bunda Luis, maaf.
0: Pertanyaannya, abang ini album keberapa, bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Pebaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Bunda Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ, ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini, Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Lagu. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Ya.
1: Udah habis dah. Baik, Bunda Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya.
2: Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oke.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu, dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming di Malaysia, di recycle besar. Itu tahun berapa bang? Yang pertama
1: yang motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Yuni Sara di Resikal tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Udah Luis, terus jenis suara Bang Dom ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah?
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke. Okay.
1: Di tengah ya. Apa ini?
0: Aku juga kurang. Bariton dan tenor ya.
1: Iya,
0: di tengah. Luis, di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Dom ini memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Ya, ya. Terus ketiga darah seni bang, katanya mungkin darah seni dari mana? Orang tua,
1: keluarga saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi ya, dan musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Iya. Jadi Bang Domi lah yang.
1: Iya. Itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu Bulingtin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Oh, aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam. Buat Bang Domi Alen.
1: Ya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih. Udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Oh iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila. Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Gimana Bu Rahma?
0: Ya pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja nggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen ya, seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong gitu. Bu Rahma, kan baru keluar tuh dibawakan Reza, judulnya Reza. Serupa itu ciptaan saya itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza. Sudah ada di YouTube, dengar aja. Baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: seminggu. Betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Jadi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Sara kan?
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang ini.
1: Iya. Makasih.
2: Semoga sukses kedepannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen. Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap. Boleh, tiga silakan.
2: Tiga ya?
0: Iya.
2: Tiga, salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan.
0: Loh. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya tentunya video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita ya? Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus, Bang Domi.
1: Iya.
0: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi, aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya.
1: Oh, pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih, Mas?
0: Dari Aceh Singkil. Yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam nih, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi, Mas?
0: Kita ke Bone. Selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabi Renia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: Udah itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai Mati.
0: Betul.
1: Bang
0: Andes, itu dia.
1: Mantap sih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung, silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Tahu gak salah, kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul.
2: Dulu ya. Pancet, masuk kan?
1: Ya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert, kan operator kan?
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak gak salah naro.
1: Tapi itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam gak dia.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Filmnya tajam banget, betul.
2: Gak tahu meledak gitu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi, lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Ya, ya, lain betul.
2: Benar nggak? Yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Top, Bang Andes. Ya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman nggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan nggak bisa lama-lama.
2: Nggak saling kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, lah ceritanya Jomi Alin, barulah kita kenal.
2: Terus, musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Iya. Jadi dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai hanya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
0: Mas
1: semua.
0: Arthur, ya. Baik, kita. Oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana, Bogor. Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin, silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi. Biasanya dengan suara yang berat. Iya.
0: Bang
1: menyapa
0: Andi,
1: kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, selamat, halo.
0: Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: sudah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Iya, ya, gila bola.
0: Begadang-begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu apa? Andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya. Nah,
3: luar biasa gitu. Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini Mbak.
1: Iya, cuman musim liburan jadi emang jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama love you and
1: wish. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi, kan gak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Gak usah, baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam, silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di
1: sini.
0: Siap.
1: Siap, Bang Andi.
3: Yang terpenting, doa untuk semuanya.
1: Iya, sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap, amin.
3: Proyek kedepannya gitu, terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Selama kita gak komunikasi Bung Andes.
0: Betul, Bang Andi. Siap, ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga nih.
1: Ketemu juga ya nih ya Bang Andi ya. Aduh
3: ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke Bang Andi, siap
3: dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call.
1: Ada Ibu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: Kak Andes, Mbak Ita.
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
4: Kangen. Iya.

0: Wajahmu sayang Mbak Ita.
1: Ada Bu Ana
0: bisa yang aja lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Ande.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan.
0: Ke... Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Oh, ya, itu aja Mbak Ita.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, okay, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Benijo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita,
0: Kak Ana, Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini. Dari Palembang
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, ya I love you sama mana lo Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat, Oma. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma Ana nyanyi, Pak Andi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan kita juga ada Bang
0: Mas
1: Domi.
0: Mas Domi Alen, silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
4: Ya malam Oma.
3: Iya. Selalu. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya. Pendengarannya kayaknya kepo ya, Bang ya. Minta asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya, Bang, bernyanyi? Okay. Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya, Mbak Ita?
0: Boleh. Siap, Oma. Ayo.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh, banyak.
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya. Lomba karaoke kita lansia benar-benar.
3: Kan, Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Ya, siap. Ya.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah untuk ini aja lah. Sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
3: Sukses selalu gitu.
0: Amin.

0: Bang O, Bang Agus nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana ya, yang tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya tadi
1: aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
0: Bang Romi ini dari mana Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
2: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Dan saya lahir di Jakarta. Jadi Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah
1: dari
0: terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung
0: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya ya. Di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang disorong tahun berapa tuh, Bang?
2: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
2: Kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di bahasa mana?
2: Ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki suara.
2: Bukan ciptanya.
1: Iya itu.
0: Jadi tadi liriknya dirubah sama.
2: Itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
1: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
2: Enggak,
0: sama ya. Cuma liriknya sama liriknya. Buana diganti.
1: Jadi aduh. Itu ciptaannya Bung Yongki,
2: almarhum.
1: Ya. Nah, kalau dari Oma Ana, lagu-lagu yang paling disukai.
0: Paling disukai.
2: Barat apa tuh?
1: Mungkin
2: barat yang apa Indonesia.
1: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
0: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
2: Tuhan jagakan dia. Tuhan
0: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
2: Ya, rindu sampai
1: mati. Itu dia.
2: Yang meledak itu yang
1: bagus. Iya.
0: Sudah ngancum ini. Jangan sampai enggak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
0: Iya.
1: Betul.
0: Rindu sampai mati.
2: Rindu sampai mati.
1: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga pengen rindu sampai mati gitu loh.
1: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
1: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya loh, benar loh.
1: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
1: SMP.
2: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
2: Iya.
0: Woi, keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, lu baru tahu. Wow.
2: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh.
2: Bang Yan.
0: Iya.
2: Dulu ada kan Vokalia.
1: Iya, betul.
0: Berlin yang Berlin.
2: Tahun 80 aku masuk Arco Produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
2: Itu.
0: Iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
2: Pak Dasi kan, Dasi Sukayogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Iya, cuman aku saat itu kan belum masuk industri. Masih SMP loh, Bang Romi.
2: DS itu Dasi Sukayogi.
0: Oh iya.
2: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
2: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Koni Konstantin. Semua tuh hampir semua artis di sana.
1: Baik, dimulai tahun dari SMP 83 tadi.
2: Album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kalau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Romi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya orang lain?
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi,
2: itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan, pegang gitar udah
0: langsung direkam,
2: langsung aja nyanyi
0: langsung direkam, Bang.
2: Direkam
0: kan supaya nggak jadi liriknya pun juga dari Bang Romi ya.
2: Iya udah langsung aja rekord begitu sambil jalan sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua
1: ya.
2: Udah 66 nih kan.
0: Wah, tapi gak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Dominya awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
1: 250.
0: Oh my god.
2: Termasuk lagunya Ria ini.
1: Iya.
2: Lagu Ria yang Rindu Menyiksa. Itu di 250 lagu.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
0: Aku ya, Bang.

0: kita.
1: Wah, aku jadi terpukau.
0: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
0: Gitu. 25
1: keren sekali, Bang.
0: Mudah-mudahan bisa ada.
1: Boleh ya, Bang, insyaallah nanti kita bisa jodoh, bisa kolab.
2: Iya, sama
3: lah pendengar tentunya.
1: Betul. Aku sampaikan ke Mas.
3: Iya. Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
4: Malam,
1: baik. Akhirnya masuk Pak Eko.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
4: Yang satunya dari aduh bener ini dari tadi.
3: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
4: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andi?
3: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
4: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya ya, tadi
4: lambat, macet ya?
1: Oh iya macet banget, macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan akhirnya sudah hadir.
4: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan mangga sama Bang Domialen.
4: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu sampai mati.
4: Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya, Cinta Padamu.
4: Iya, diputar tadi udah.
1: Iya dong.
4: Mbak Ita masih di jalan. Selamat sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, siap. Siap, Kang. Insya Allah tahun ini.
4: Bang Domi nih.
1: Iya.
3: Silakan.
0: Salam kenal.
4: Ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalia di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
1: RRI?
0: Iya, Studio 5 Studio 5
1: Pak. Oh, Bang Hasan juga
4: sempat saya, di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
3: Tahun 93, baik.
1: Oke.
4: Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang...
0: Yang Berlin ya?
4: Wawan, sama... Yang pianonya itu Bang Fani atau di Studio 4 Bu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
0: Iya.
4: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di Mancanegara, Belanda, Musik Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
3: Silakan.
4: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat kalau saya sempat membawain lagu itu dua sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius kan gue, mantap.
4: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
0: kuat ya?
3: Iya,
1: soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
4: Dari semua yang ada
1: sampai mati.
4: Itu di situ saya.
3: Iya.
1: Siap.
4: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya ke Bang Domi. Bang Domi, kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Buat Kang Hasan nanti ya.
4: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
5: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
3: Malam Teh.
1: Kumaha Teh?
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong. Teh. Kumaha Teh?
5: Alhamdulillah Teh.
3: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domialen ya Teh.
5: Orang-orang kasbi itu
1: Ya.
3: Betul.
5: Mas. Bang kayak ya.
1: Bang, iya betul.
5: Abang boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
0: Iya, Sunda.
5: Banten ya, Banten ya.
1: Lebih ke Banten.
5: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Kang Alen gue keren Kang Alen.
0: Enggak apa-apa.
5: Kang Alen aja lah ya, biar
1: terserah Teteh
3: apa ya. Silakan Teh,
0: seenaknya aja.
5: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
1: Iya, iya.
0: Kumaha Teh?
5: Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
0: Oh gitu. Makasih.
5: Semua semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
5: Yang ambil ya. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu sampai mati.
3: Iya.
5: Keren lagu.
1: Betul Teteh.
5: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
0: buat kita
5: saat ini udah ada yang cover.
1: Iya pertanyaan bagus yang ditampung ya Teh ya.
0: Kayaknya di
5: lagu-lagu 80-an 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
3: Betul.
5: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penat.
0: Lagu baru yang saya Inggrisin.
5: Oh lagu baru.
0: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Nanti diklaim.
1: Oh iya
0: kalau
1: ya.
0: Lagu baru enggak.
1: Iya.
0: Jadi saya lebih memilih
1: menciptakan lagu baru betul.
5: Gitu, lagu baru ya.
1: Iya.
5: Lagi siap. Okay. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
0: Iya.
5: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
0: Amin.
5: Dan oh ya. Mau nanya apa boleh enggak, Teh?
1: Boleh dong, Teteh.
5: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Teh gitu ya yang di Bogor juga.
3: Betul.
5: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo, monggo.
5: Juga ada
3: silakan.
5: Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Yeay. Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
1: Toli.
3: Ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, selamat malam, Mbak Ita,
3: kenapa
6: yang cantik, yang manis. Ada Satria, aduh.
3: Siap, Mbak Haryanti.
6: Selamat malam,
0: ya. Satria bergitar.
6: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
6: wabarakatuh. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
3: Bang
1: Domi Alen.
3: Silakan.
6: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
3: Iya.
6: Kemarin pernah juga itu
1: tahun
6: ya.
3: Betul. Pendengar memang ini.
6: Bang Domi, nulis lagu ya,
3: menciptakan
6: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya
1: soundtrack lagi. Film oke siap
6: ya atas untuk Bang Domi Alen semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
1: Mbak Rianti.
6: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama boleh silakan Mbak Rianti.
6: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsu. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Haryanti.
6: Terima kasih banyak, ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang Rindu Sampai Mati itu oleh apa? Dan itu kapan, Bang? katanya.
0: Itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
0: 88 kali ya.
1: Iya.
0: Ya itu masalah cinta.
3: Oke.
1: Judulnya aja rindu sama mati.
0: Masalah privasi lah.
1: Iya, jadi iya. Pengalaman pribadi
3: dari
1: Bandung. Iya dong.
3: Siap. Ya, semoga terjadi. Jadi dari tahun 88 ya,
0: dan itu dikasihinnya ke kita 89.
1: Iya, dirilis 89.
3: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Ketuknya saat Dinda. Ini sudah pernah ada yang cover lagunya mungkin.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyi Gen Z.
0: Oh iya, Kang. Mati di YouTube banyak. Sekarang.
1: Oh gitu ya. Sudah.
3: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja gitu
0: sampai mati. Sekarang.
1: Iya. Ya sudah terjawab
3: ya.
0: Ada AI-nya.
1: Ada yang juga ya.
3: Wow.
0: Iya. Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
0: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya, benar.
0: Banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran nanti ya.
0: Sampai mati. Itu yang cover.
3: Oh iya.
0: Terus yang dikoploin.
1: Iya, betul.
0: Banyak.
3: Oke, iya.
1: Mantap lah.
3: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
1: Ya.
3: Tentunya. Tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Arianti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
0: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Ya pernah ya.
0: Ya di Centini itu, Indah Pada Waktunya.
3: Oh, oke.
1: Okay. Centini,
3: Indah Pada Waktunya. Ya,
0: yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
3: Oh, oke. Okay. Jadi
0: di film Centini.
1: Film Centini, ya.
3: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang, ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
0: Ya, 5-6 tahun yang lalu.
3: Oh.
1: Ya. Oh. Ya. Mungkin ya, Bang, ya.
0: Enggak lah.
1: Kayaknya sebelum pandemi deh, Bang.
0: Iya.
1: Iya, sebelum pandemi.
0: Pokoknya itu lagu keluar
3: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya film Centini tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Baik, bagi Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya. Yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa, simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Sudah siap Bang Domi?
2: Ya.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana? Akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lu, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
4: Chris Putuhena. Lupa itu, lupa.
3: Waduh Mas Anes, ya udah iya. Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: gitu ya, ya. Berarti ya.
3: Bener, lupa bener lupa, Bang. Lupa. Aduh, sayang ya pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3.250.
2: Wow, benar sekali.
3: Betul, kenapa Bang? Kok bisa yang inget sih, Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget.
2: Benar, Bang. Okay. Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya nanti ya, Mas Andes. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Reuni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini. Karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan
2: itu. Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh. Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya. Bang Domi tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut, Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok lupa sih,
4: itu Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dua pisang goreng. Dan dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi, Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986. Benar.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia pendengar. Hebat Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini. Hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa. Baik.
2: Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya. Mbak Ita, yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita pun nama.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu, Ruang.
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Oh, yang Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi.
4: Ya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
4: Betul. Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat ya Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Bentar, boleh salam dulu.
3: Oh iya, boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua. Salam juga buat Bang Alen dan kita Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat loh ya. Di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi. Ini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu kan. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar, tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti gak jadi.
6: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
6: yeah,
4: itu jadinya
3: 20 menit.
6: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat. Mm-hmm. Kalau menurut aku, yeah, kalau aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
6: 250.
3: 250 itu banyak banget loh, Bang.
4: Tentu sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
6: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya kasihkan itu.
3: Iya, iya, iya. Jadi
4: filenya yang menyimpan istri saya. Karena saya pelupa.
3: Iya, benar.
6: Oh iya.
4: Mam, kamu simpan.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa suami istri.
4: Betul, yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris. Oke,
6: okay. Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
4: Dari Tuhan.
6: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
6: Betul.
4: Lewat otak saya.
3: Betul. Melalui Mas Domi, aduh, luar iya, biasa.
6: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman. Halo,
7: selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
3: Berkatuh Bang Leman.
6: Iya Bang Leman.
7: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
7: Domi Allen.
4: Halo, ya, salam kenal Bang.
7: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
6: Silakan.
7: Ya, menelpon saya kutakati di TikTok, mm-hmm, YouTube dan Google.
3: Iya. Yeah.
7: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
6: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Leman.
7: Adanya di ini Bang Ita, ada di YouTube gitu.
6: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
7: Iya, live
4: di YouTube juga ada.
6: Anda ada.
7: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
7: Bukan tamunya, Domi Allen yang kita gulu Indonesia.
6: Betul.
7: Dan penyanyi. Ini Bang Domi.
4: Iya.
7: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya, iya.
7: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, okay, siap Adet. Bang Leman.
6: Iya, Bang Leman.
7: Salam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
7: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali. Itu Mbak Ita, Bang Andes.
3: Siap.
7: Assalamualaikum.
6: Siap.
3: Waalaikumsalam.
6: Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
6: Enggak ada
4: ya. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter right.
6: Okay.
4: Ini enggak pernah saya pikirin. Oh ini bagus ini.
6: Iya, iya.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
6: Iya, betul.
4: Jadi betul. Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi gitu.
6: Oke.
3: Okay.
6: The feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya. Nah, untuk offer
6: undangan-undangan
4: penyanyi ya, nah, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
6: Sampai sekarang
4: Bang Leman. Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Andes.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
6: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh sukanya bawa Bijis. Bijis Beatles gitu. Oh gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu. Tuhan jagalah dia.
6: Nah gitu iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah gimana Bang Domi.
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya terus minta lagu di
6: kelas. Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih.
3: Masih
6: Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
6: Kita masih dari Lampung Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
8: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
8: pun.
6: Iya.
3: Iya Bang.
6: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
8: Govinda beli.
3: Oh beli. Iya lupa. Beli
6: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya. Pertanyaan saya, berapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
6: Oh, iya. Ya. Oke. Ada lagi?
3: Ditampung dulu ya. Ya,
8: semoga sukses.
3: Amin.
8: Semakin berkembang. Amin. Dan amin. Pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah dalam hal yang dibuat lagunya gitu.
6: Amin. Ya.
8: Amin, Astung Kari.
3: Ya. Astung Kari. Kalau
8: RRI Pro 1 Waikanan, RRI Singaraja, dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko hingga di Lampung.
3: Oke. Okay.
8: Semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka!
3: Merdeka! Merdeka. Matur suksma. Beli Gopinda.
6: Baik, Matur suksma. Beli Gopinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
6: Sudah dijawab sebenarnya.
3: Sudah hampir seribu.
6: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
6: Tuh, betul. Sudah hampir seribu. Terjawab ya, Beli Gopinda.
3: Masuk seribu.
6: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari
3: Tebet. Wah, dari Ciguria. Dari Tebet. Selamat malam.
9: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
6: Malam.
3: Malam, Ciguria.
9: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Ciguria, bisa aja nih. Terima kasih.
9: Walaupun terlambat, tapi tetap masih hadir.
3: Mohon maaf, Ciguria. Betul-betul, Ciguria.
9: Selamat malam, Bang Ande.
6: Malam, Cigu.
9: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Tentunya, Bang Ande, sapu. Aduh.
6: Iya, Cigu.
9: Iya. Bang Ande, iya.
3: Benar-benar.
9: Tadinya mau ke situ loh, Baita.
3: Lah, ayo.
9: Nantilah, kapan-kapan.
3: Kapan-kapan, Cigu, ditunggu ya.
9: Ya, pengen.
3: Siap.
9: Aduh, banyak-banyak pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam, Bang
3: Mas Domi. Mas Domi, silakan Mas Domi.
4: Malam, malam.
9: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube. Sama juga aku juga nontonnya cowok lagi nonton.
6: Oh, iya.
9: Masuk nih, berjumpa masuk
6: Cigu.
9: Nih.
6: Halo.
9: Jaringan luar biasa. Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi,
9: kedua kali. Luar biasa, Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta tuh, Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh nggak hilang, panggil Cigu.
6: Cicipin
9: begitulah ceritanya, benar nggak?
6: Kayak
9: itu. Ini, apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
9: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu. Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
9: Nah,
3: benar itu.
9: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
9: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
3: Betul
9: bilang, ya kan? Apa bagaimana kita awet muda takkan hilang mudanya, masa tuanya. Wih, luar biasa ya Bang Andes.
6: Alhamdulillah.
9: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan, lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
3: Biru lagu Biru.
9: Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
9: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia. Pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ada pendengarnya ya.
3: Amin. Siap Cikgu.
9: Dengan Cikgu Ria Jakarta ya, nanti kan diingat itu. Kita selalu berdoakan, apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik, tamunya apalagi Gaita, ketawa mulu itu saja pokoknya. Buat kirim salam boleh ya,
6: silakan Cikgu.
9: Ini buat presenter di Pro 1 Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
6: Iya, betul.
9: Termasuk lah, pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat, salam bahagia.
6: Siap.
9: Terus ntar dulu yang keduanya, ya,
6: silakan.
9: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
9: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andes Kaita. Sehat terus ya, salam sehat, selamat malam.
6: Selamat malam. Baik, iya, dari Ciguria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
6: Iya udah lebih
4: itu deh. Tadi kan 250.
3: Iya 250-an.
6: Betul, udah 250-an.
4: Bulan setengah 250. Aduh, itu aja jawabnya.
6: Dari 250 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
6: Penyanyi muda.
4: Biru, Adam.
3: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record, ya.
6: Oke. Jadi, sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
6: Tahun 2026 ini. Baik, ini kita break lagi, Mbak Ita tentunya. Ya,
3: iya,
6: untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
6: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Ditunggu.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lesat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagunya.
4: Enak-enak, iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ini ada dari
5: Nurdika.
4: Nurdika
5: di Bogor.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Andes, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu? Nah,
4: silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
4: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita nih.
5: Iya sih, doain ya Bang Bang Domi ya, Bang Andes doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Pramasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwiki Darmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
4: Ya, silakan.
5: Akunnya,
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Mantap. Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik, Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu
6: saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Rasanya ya Bang ya. Rindu sampai mati. Ya, ya.
4: Kita dengarkan.
5: Bang,
4: pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, mani piro bang?
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita Bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Ande Satria.
0: Ita Bernama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.

Ya, peringatan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan tadi baru saja Anda ikuti program Ruang Rindu. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan program, ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI ya untuk mendengarkan ya siaran Piala Dunia di malam hari ini. Dan saya pamit undur suara dari Ruang Rindu Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati yang mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pilar hukum dan ketertiban sepanjang perjalanan bangsa. Sari mengatakan 8 dekade bukanlah waktu yang singkat. Sepanjang perjalanan bangsa ini, Polri telah menjadi pilar kokoh yang menjaga tegaknya hukum dan ketertiban. Ia menyampaikan momentum Hari Bhayangkara ke-80 merupakan momentum refleksi untuk memperkuat institusi Polri agar tetap bersih, berintegritas, serta mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pasien penyakit kronis tetap terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, tetap memperoleh perlindungan dan akses layanan kesehatan yang berkelanjutan. Muhaimin mengatakan program JKN merupakan bentuk nyata gotong royong seluruh masyarakat Indonesia dalam menjamin akses layanan kesehatan. Melalui mekanisme tersebut, peserta saling membantu sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi tetap dapat memperoleh layanan tanpa terbebani biaya pengobatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Terdapat ratusan ranjau yang ditanam di Selat Hormuz selama perang Iran, sehingga perlu setidaknya 2 bulan untuk membersihkan jalur vital strategis bagi distribusi pasokan minyak global tersebut. Komandan Komando Operasi Gabungan Giovanni Maria Iannuzzi mengatakan, ranjau-ranjau itu bersifat canggih dan modern, yang memerlukan kemampuan serta keahlian yang tidak dimiliki oleh semua negara. Ia menyampaikan gagasan mengenai misi multinasional untuk pembersihan Selat Hormuz. Itu juga membuka peluang bagi berbagai pihak di luar Eropa maupun aktor regional untuk ikut berpartisipasi. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain tim nasional Pantai Gading Ahmad Diallo mengatakan tetap bangga pada penampilan timnya meski baru saja tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Diallo mengatakan tim termuda di turnamen ini jadi memiliki alasan untuk bangga. Sebelumnya pihaknya sudah tampil di 3 turnamen tetapi tidak pernah berhasil melewati fase grup. Kali ini pihaknya berhasil melakukannya. Ia selalu bermimpi bermain di panggung terbesar, jadi bisa mencetak gol di sini benar-benar luar biasa.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di

0: turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness!
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudy Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran. Pada

0: di babak 16 besar.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan kali ini kami hadirkan bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini resmi menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek strategis di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing ya, Provinsi Riau, di mana pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta pada Rabu ini. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda, konferensi pers peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing Riau.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistiknya. Tentunya tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga upaya-upaya dalam kerangka pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, dan juga koordinasi supervisi. Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kepada Bapak Ahmad Taufik Hussein, kami persilakan untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi tangkap tangan, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pak Dirdik, kami persilakan.
7: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Mas Budi Ganteng ya, MBG sekarang sebutannya. Baik, tadi disampaikan kita akan menjelaskan terkait kegiatan penyelidikan tertutup, tertangkap tangannya terduga pelaku tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini, kami sampaikan ini sudah yang ketujuh kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON. Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha, AGU. Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima, pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran, serta yang keenam, pada tanggal 3 November 2025, mungkin tidak jauh dari ingatan kita, KPK juga melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pemerasan di Pemprov Riau, yang saat ini persidangannya masih bergulir. Ini perlu kami sampaikan, kenapa? Karena memang wilayah ini juga beberapa kali kita lakukan penindakan, tapi kami masih menemukan fakta-fakta masih ada praktek-praktek korupsi yang tetap dilakukan. Maka peristiwa kali ini juga mempertegas bahwa praktik korupsi di wilayah Riau masih terus berulang. Oleh karena itu, butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara negara untuk melawan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kuangsing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP selaku Bupati Kuangsing periode 2021-2026. Dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri, dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di Hasta Cipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus di sampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuangsing, Kuantan Sengingi ya. Bahwa pada bulan April 2025, Pemkab Kuangsing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat dua calon yang mengikuti, yaitu saudara FHD selaku asisten 1 Pemkab Kuangsing yang juga menjabat sebagai PLT Sekda karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua, saudara ZKN yang merupakan kepala dinas pekerjaan umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah kepala dinas PU. Selanjutnya saudara SA selaku Bupati Kuangsing periode 2025-2030. Terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu sebuah satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuangsing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Sehingga kemudian dalam prosesnya, ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuangsing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ini dalam perjalanannya ZKN kemudian membeli satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga 2 miliar 550 rupiah di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu saudara ARD, yang juga sebagai pihak yang diamankan, selaku Direktur Utama PT MIC, atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya. Sebelumnya, ZKN juga diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu, saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZKN, bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama, yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing, baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit sekretari daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda, karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing senilai 700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap jabatan untuk Sekda dengan pemberian satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,05 miliar. Nah, dari pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk penyuapan melalui skema kredit tersebut atau mencicil dengan tenor waktu, ini juga dimaksudkan oleh ZKN untuk mengunci

agar jabatan ZKN selama periode bupati menjabat itu aman. Sehingga kredit memang disetting selama 5 tahun tenornya. Menindaklanjuti laporan aduan masyarakat, kemudian tim KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan tambahan dan kegiatan di lapangan dengan skema penyelidikan tertutup. Yang selanjutnya, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, tim KPK mengamankan sejumlah orang di Kabupaten Kuansing dan Jabodetabek, di mana 5 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu 1. Saudara FAD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, Saudara SNE selaku istri kedua Bupati Kuansing, Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta, Saudara JL selaku pihak swasta, dan Saudara SW selaku pihak swasta. Sementara terhadap 2 orang yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim di wilayah Kuansing, menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 30 Juni malam, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030 sama-sama dengan Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kuansing. Selanjutnya, dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK diantaranya turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport ini senilai 700 juta serta barang bukti elektronik berupa transaksi pembayaran cicilan atas pembelian mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS yang digunakan untuk melakukan penyuapan kepada SA dalam jabatan selaku Sekda. Adapun atas unit mobil SUV Toyota Land Cruiser tersebut, tim KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mencoba menghilangkan. Jadi ada jeda saat mencari pihak yang bersangkutan dan terkait barang buktinya juga. Ini ada pihak-pihak yang sengaja mencoba menghilangkan atau menyembunyikan keberadaannya, yaitu dengan cara diketahui oleh tim menjual kepada pihak showroom milik Saudara SW yang juga diamankan selaku pihak swasta. Hal ini diduga karena ada informasi SA mengetahui bahwa sedang dipantau oleh tim KPK. Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan. Adapun uang yang diminta untuk pengurusan tadi itu berasal dari permintaan dari sisa hasil usaha SHU anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, bahwa penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulan tersebut harus dipotong setengahnya untuk sebagai alat untuk memberikan atau pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi tersebut. Namun demikian, KPK masih terus mendalami fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tertutup, peristiwa tertangkap tangannya terkait dugaan penerimaan hadiah tersebut, termasuk apakah ada aliran-aliran kepada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan
dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka.

0: Angka yang pertama yaitu saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta. Atas perbuatannya terhadap ZKN dan saudara ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara terhadap saudara SA sebagai penerima juga telah melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 huruf B besar penerimaan gratifikasi yaitu Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal. Ini ada dua periode yaitu untuk saudara ARD dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Kemudian terhadap saudara SA dan saudara ZKN karena memang datangnya membelakangi. Ini terhitung penahanannya sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tangkap tangan ini. Masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Kepolisian Resor Kuansing, Polres, dan Kepolisian Resor Pematang Siantar, yang dalam kegiatan kemarin telah memfasilitasi proses pemeriksaan dan pencarian para pihak-pihak di Kabupaten Kuansing dan sekitarnya, kemudian juga kepada pihak Angkasa Pura Sultan Syarif Kasim II, ini dalam hal membantu proses pihak-pihak yang diamankan, serta para rekan-rekan jurnalis yang terus mengabarkan update peristiwa tertangkap tangan ini. Sinergi dan partisipasi publik ini menjadi hal yang harus kita wujudkan dan menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama seluruh elemen. Demikian yang bisa disampaikan terkait kronologis dan konstruksi perkara kegiatan tertangkap tangan pejabat negara di Kabupaten Kuansing terkait suap jabatan di perangkat daerah lingkungan di lingkungan Kabupaten Kuansing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Budi.
1: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menjelaskan secara utuh dan runut bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap saudara SA selaku Bupati Kuansing, kemudian saudara ZKN yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan yang ketiga tersangka saudara ARD selaku pihak swasta yaitu Direktur Utama PT MIC.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness!
2: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis, sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin.

0: pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo di Stadion Atlanta Stadium ya, di mana nanti akan ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan sebelumnya kita akan bahas lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Iya. Kita sesaat lagi ya, kita udah akan masuk ini, nampaknya juga para pemain juga sudah memasuki lapangan, Inggris versus Kongo. Dan kalau kita lihat beberapa pertandingan, tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan justru buat kejutan ini. Bagaimana dengan prospek Kongo nih dalam pertandingan kali ini?
1: Ya, kalau kita lihat Kongo ini kan menjadi tim yang bisa dibilang sulit juga ya, sulit juga dikalahkan oleh tim-tim yang kuat ya. Kalau kita lihat di grup K, di pertandingan pertama Kongo yang kita tahu juga sebenarnya tidak diunggulkan ya, mampu menahan imbang Portugal. Dan kalau kita lihat kemudian mereka juga hanya kalah 0-1 lawan Kolombia, kemudian akhirnya lolos karena meraih kemenangan 3-1 melawan Uzbekistan. Dan yang menarik dari Kongo ini adalah kalau kita lihat mereka punya pendekatan yang memang bisa dibilang sangat-sangat defensif gitu. Terutama kalau kita bicara bagaimana pendekatan mereka saat melawan tim yang di atas kertas memang lebih unggul dari mereka. Karena kalau kita lihat catatan di dua pertandingan melawan Portugal dan Kolombia, melawan Portugal mereka hanya punya possession sebanyak 25%. Artinya sisanya 75% milik Portugal gitu. Tapi skor akhirnya tetap sama,
0: tetap imbang ya. Artinya lini pertahanannya cukup kuat ya.
1: Iya, kalau kita lihat memang pendekatannya bisa yaitu tadi mereka sangat-sangat bertahan, artinya memainkan 5 pemain belakang sekaligus. Dan kalau kita bicara formasi mereka memakai pendekatan 5-3-2, artinya memang menumpuk 5 pemain di belakang, kemudian di tengah juga bisa dibilang sangat-sangat apa ya, penuh ya. Dan yang menarik adalah kalau tadi kita bicara 3 pertandingan tadi melawan Kolombia, penguasaan bola mereka juga hanya meningkat 10%, 35%. Tapi ketika mereka mengalahkan Uzbekistan, nah ini yang sebenarnya kan secara kualitas tim memang bisa dibilang setara ya. Jadi mereka bermain lebih menyerang, mereka bermain dengan formasi yang berbeda, dengan 4-4-2. Jadi mainnya lebih ofensif lah. Dan kalau kita lihat mereka juga unggul penguasaan bola 56%. Jadi kalau saya lihat di pertandingan kali ini, saya kira Kongo akan berusaha untuk realistis lah.
0: Realistis ya. Artinya, apa jangan-jangan ada skenario bagaimana mempertahankan sampai 90 menit gitu atau sampai babak terakhir.
1: Ya itu saya kira menjadi opsi ya. Karena kalau kita lihat dengan kualitas Inggris, kita bicara Inggris adalah salah satu favorit di turnamen kali ini. Dan ya harus realistis bahwa Kongo pasti akan bermain dengan rapat. Artinya mereka akan memilih untuk menunggu. Nah, karena kalau kita lihat Kongo ini sebenarnya punya pemain-pemain yang punya kecepatan di depan. Dan itu memang sejauh ini taktikalnya pendekatan taktiknya ini berjalan baik. Kita lihat Yohan Wisa yang jadi andalan di depan bisa menciptakan 3 gol. Jadi bukan pencapaian yang saya kira jelek. Jadi mungkin ya itu tadi seperti Bulman katakan, mereka akan menumpuk pemain di belakang sembari berharap memang mereka bisa melakukan counter attack yang pada akhirnya bisa membuat Inggris kebobolan gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Inggris ini hampir di setiap pertandingan kalau kita lihat mereka dominan ya. Tapi ya kalau kita mengacu kepada pertandingan kedua melawan Ghana, mereka sangat-sangat kesulitan menghadapi yang mainnya sangat defensif.
0: Itu bukan karena Harry Kane-nya kena ini ya.
1: kena guna-guna
0: gitu ya. Tapi kita undang pendengar ya, Bung Jopri ya, untuk bisa bergabung bersama kita. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Maroni?
1: Saya Pak Lukman Arah sama Pak Alexander.
0: Ya, halo Pak, silakan.
1: Inggris kalau menurut saya ini nanti akan mendominasi walaupun Kongo tidak sebagus Ghana gitu, karena Ghana versus Inggris aja seri. Sedangkan Kongo levelnya masih di bawahnya Ghana, Mesir, Maroko seperti itu. Untuk apa namanya skornya Inggris 2-0 deh.
0: Baik. Terima kasih Pak Reni di Jakarta. Pak Atong di Riau ya, Pekanbaru. Pak Atong, malam.
2: Malam, sementara malam Bung Jupri Alexander.
0: Malam Pak Atong.
2: Kalau Pak Atong prediksinya Inggris itu tidak pernah mendapatkan kiper yang bagus, mulai dari David Seaman, Joe Hart, sekarang Jordan Pickford, itu cuma kiper Everton, kiper klub mediocre, peringkat 12, 13 gitu kan. Jadi titik lemah Inggris itu di kiper. Jadi kalau Kongo punya Cedric Makambu sama Juanisa, jadi kalau faktor fisik menang Kongo. Jadi kalau di atas menit 70 itu sangat bahaya Kongo. Inggris, kalau Inggris tidak bisa Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka menuntut bola ke Eric Kane sama Marcus Rashford, itu kok akan habis dibuatnya Inggris. Yang menang kalau Pak Atong Kongo, skornya terserah, karena intinya kan siapa yang menang ya maju ke 16 besar, jadi udah gak perlu skornya mau berapa gitu kan. Jadi satu lagi, enggak ada Nana Kwaku Bonsan Ghana itu enggak ada, patung aja juga pandai kayak dia, enggak bisa ngerjain seperti itu kok.
0: Baik, ya. Terima kasih, Pak Tong. Ya, dari Riau kita ke Lampung, Pak Leman. Malam, Pak Leman.
3: Halo, selamat malam, Bung Lukman, Bung Juti. Malam ya. Begini, kalau saya itu megang Inggris atau Lukman.
0: Oh, Inggris.
3: 2-0 minimal lah. Oh ya, Bung Lukman. Ngomong-ngomong, emangnya di mana nih?
0: Di Atlanta Stadium.
3: Di Meksiko ya.
0: Di Amerika.
3: Oh, Amerika ya, kalau di sana kan siang gitu ya. Ya pokoknya saya megang ini saja, anak buahnya David Beckham lah gitu.
0: Baik.
3: Dan juga mainnya ini mulai awal ini waktu Indonesia ini.
0: Baik, terima kasih. Ya, waalaikumsalam Pak Leman di Lampung. Kita ke Surabaya, Pak Toto. Malam Pak Toto.
4: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam jaya. Ya, silakan.
4: Intinya Inggris itu harus sistem menyerang dan bertahan. Okay. Kalau dia mau memang memetik poin sesungguhnya. Karena kalau dia itu cuma menyerang, pertahanannya lemah, itu bisa saja kebobolan. Jadi sistem menyerang dan bertahan itu yang penting. Terima kasih Bung Lukman. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Satu lagi kita ke Makassar, Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
5: Selamat malam Bang.
0: Ya, silakan.
5: Ini Inggris lawan Kongo ya?
0: Kongo.
5: Ya. Ya ini Kongo dulu kan namanya Zaire, Zaire dulu. Ya kalau saya tetap Afrika, Asia Afrika. Karena Asia sudah tidak ada yang maju Bang ya.
0: Oh ya.
5: Jadi ke Afrika saya. Tetap saya jagoan Afrika. Kalau menang tetap Afrika.
0: Ya.
5: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Semua menjagokan Inggris Bung Jupri, tapi tadi berbeda. Pak Atong ini justru menyoroti bagaimana kelemahan dari Inggris itu ada di kiper katanya. Bagaimana Bung?
6: Ya kalau kita lihat memang ya Inggris memang sejak dulu ya, dulu bisa dikatakan memang kalau kita bicara memang dulu ada nama Peter Shilton yang pemain yang memang kita tahu sangat-sangat legendaris ya. Tapi kalau kita lihat tadi Pak Atong sudah sebutkan juga sempat ada David Seaman, ada juga Paul Robinson juga dulu ada juga perkuat dari timnas Inggris. Kemudian kalau kita lihat sekarang Jordan Pickford memang jadi andalan ya, jadi andalan utama di bawah Mistar ya. Kalau kita bicara secara tim memang ya memang Everton bukan tim yang bisa dikatakan apa terbiasa bersaing di papan atas, tapi kalau kita lihat ya inilah sejauh ini pilihan yang memang ada di timnas Inggris saat ini. Tapi paling tidak kalau kita bicara ada kekurangan di sektor kiper, di pertahanan saya kira mereka punya pemain-pemain yang saya kira bisa sangat-sangat diandalkan ya. Kita lihat ada McGehee yang kita tahu juga jadi bagian dari Manchester City, ada Ezri Konsa juga di posisi back tengah yang selalu dipercaya di 3 pertandingan, saya kira juga terus bersinar bersama Aston Villa. Dan kita lihat di posisi back kanan dan back kiri juga mereka juga cukup banyak punya pilihan. Ada Jens Spence di kiri yang juga bisa dimainkan sebagai back kanan. Jadi mungkin ini pemain-pemain yang bisa lah,
7: yeah,
6: paling tidak memberikan cover gitu. Tapi terlepas dari kualitas, ya kualitas dari Jordan Pickford, tapi kalau kita lihat dia punya kelebihan adalah bagaimana dia bisa menjadi pemain yang mengawali serangan. Karena ini hal-hal sangat-sangat dibutuhkan untuk Inggris menghadapi tim seperti Kongo yang bermain sangat-sangat rapat.
7: Artinya
6: mereka butuh apa-apa ya, umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa masuk sehingga area pertahanan dari Kongo. Karena kalau kita lihat Inggris dengan Kongo yang bermain sangat-sangat bertahan nantinya, mereka harus lebih rajin bergerak. Artinya para pemain mereka harus bisa lebih rajin bergerak, membuka ruang, terutama peran dari Jude Bellingham, karena Bellingham ini kan akan memainkan posisi sebagai bisa dikatakan pemain lubang, ya. Artinya lebih ke gelandang serang. Jadi dia harus banyak melakukan gerakan-gerakan yang bisa untuk paling tidak menarik pemain-pemain belakang dari Kongo sehingga ada ruang nantinya yang bisa dimanfaatkan oleh entah itu kita Marcus Rashford yang kita lihat juga dimainkan sejak menit pertama atau Noni Madueke nanti. Jadi perlu pemain-pemain yang bisa dibilang harus bekerja lebih keras lagi, artinya bagaimana mereka tidak hanya terpaku ya statis untuk bisa menerima bola terus mengadakan possession, karena akan sangat sulit jika memang Inggris lebih banyak bermain dengan possession tapi tidak ada pergerakan tanpa bola yang benar-benar signifikan dari depan.
7: Ya, bagaimana dengan lini pertahanan Inggris sendiri? Karena kan tadi diwaspadai bagaimana serangan balik atau counter attack dari Kongo ini.
6: Ya, yang kalau kita lihat gambaran paling yang gampang ya, di laga terakhir melawan Panama, kita lihat Inggris sebenarnya banyak lubang juga di pertahanan gitu, karena sebenarnya Panama ini kan bukan tim yang kuat, tapi terlihat memang ada titik-titik, artinya ada celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Dan ini saya kira memang harus jadi concern juga buat pelatih Thomas Tuchel, bahwa mereka harus bisa main lebih disiplin lagi di belakang gitu. Karena kalau sampai ada ruang sangat bahaya. Memang kalau kita lihat Kongo, kita bisa melihat bagaimana mereka begitu merepotkan Portugal, dan terbukti melawan Kolombia juga mereka hanya kalah tipis. Jadi ini Kongo adalah tim yang saya kira akan sangat-sangat berbahaya kalau mereka dapat momentum untuk melakukan serangan balik. Dan kalau kita bicara bagaimana Inggris melawan Panama, bahkan mereka juga meskipun memang ada sejumlah peluang, tapi kita lihat mereka baru menciptakan gol di menit 63. Artinya itu tadi, melawan tim-tim yang bisa dikatakan main bertahan, Inggris ini kecenderungannya adalah mereka tidak mudah gitu untuk bisa menemukan momentum, bisa menciptakan gol cepat. Itu yang saya kira memang harus dicari solusinya, dan mudah-mudahan ya di pertandingan kali ini juga Inggris tidak deadlock seperti kata Pak Atong tadi, karena itu akan menjadi bumerang buat mereka.
7: Iya,

Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan, masih kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399.

0: Tapi kalau dilihat dari taktik dan juga strateginya, memungkinkan tidak nanti akan ada sampai skenario adu penalti, Bung Jepri?
1: Ya, kalau saya lihat segala kemungkinan ada ya, tapi yang pasti Inggris akan menghindari hal itu gitu, karena memang mereka butuh kemenangan yang meyakinkan gitu. Karena kalau sampai situasinya mereka kesulitan untuk mencetakkan gol, kemudian harus bermain 120 menit bahkan sampai adu penalti. Adu penalti ini kan bukan hanya soal mental ya, tapi soal juga bagaimana keberuntungan
0: ya.
1: Itu yang akhirnya karena Inggris tentu akan menghindari hal-hal yang soal berbau keberuntungan ini gitu. Mereka ingin memastikan dengan kualitas yang mereka miliki, mereka bisa memenangi pertandingan bahkan kalau memungkinkan dengan 90 menit gitu. Saya kira juga akan coba dikejar di pertandingan kali ini karena mereka punya pemain-pemain yang bisa dibilang memang pemain-pemain top ya di Eropa. Kita lihat ada nama Harry Kane yang sudah menciptakan 3 gol, ada Bellingham yang kita lihat juga di laga terakhir mampu menciptakan gol, kemudian ada Marcus Rashford di sana, bahkan di bangku cadangan masih ada Bukayo Saka. Dan yang menarik kalau di pertandingan kali ini adalah pendekatannya juga berbeda. Declan Rice masuk lagi sebagai pemain inti, artinya mereka main dengan dua pivot ya, dua pemain yang punya naluri bertahan tinggi. Kita lihat ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice yang saya kira ini menunjukkan bagaimana juga kehati-hatian dari pelatih Thomas Tuchel bahwa mereka tidak ingin juga terlalu ofensif, mereka ingin juga melihat juga situasinya apakah Kongo bisa memberikan perlawanan yang sengit, karena begitu nanti bisa dibaca paling tidak mereka pada akhirnya bisa mencari solusi lah kira-kira akan seperti apa di babak kedua jika memang terjadi deadlock di 40 menit babak pertama.
0: Iya, karena kalau sampai adu penalti nasibnya bisa sama kayak Jerman dan Belanda ya.
1: Iya, kalau kita lihat kan bahkan Jerman ditaklukkan oleh Paraguay ya.
0: Iya.
1: Dan Paraguay kita tahu kan di fase grup mereka penampilannya bisa dibilang tidak meyakinkan. Tapi begitu masuk adu penalti kita lihat ya itu hal yang berbeda lagi. Itu sebuah ruangan yang berbeda dan terbukti ya kita lihat para pemain Jerman tidak mampu ya menaklukkan adu penalti dan harus tersingkir di babak 32 besar.
0: Baik.

0: Iya, kalau kita lihat tadi ya bagaimana ujung tombak sebenarnya, tadi ada Jude Bellingham dan juga mungkin Harry Kane nanti, apakah juga ada memungkinkan ini mereka akan Kongo itu mempressing Jude Bellingham atau Harry Kane ya, sehingga mereka juga tidak memiliki gerak yang bebas.
1: Ya, yang pasti kecenderungannya kalau kita lihat tim yang bermain bertahan ya, mereka akan mencoba memblok ya situs, apa artinya memblok serangan-serangan yang datang dari area lini tengah gitu. Karena kalau itu menjadi operasi, tempat operasi dari Harry Kane dan juga Jude Bellingham, dan saya kira mungkin pilihannya buat Inggris adalah mereka akan lebih banyak bermain lewat sisi sayap. Kita lihat ada Marcus Rashford di sana, ada juga Nonny Madueke, jadi begitu juga nanti akan ada support juga dari O'Reilly di sektor bek kiri. Kemudian kalau kita lihat ada Jed Spence juga yang jadi andalan di kanan, jadi mungkin mungkin dua back sayap ini akan jauh lebih ofensif, mereka akan lebih banyak masuk ke area pertahanan dari Kongo dengan harapan memang bisa memberikan itu tadi, memberikan ruang yang lebih banyak bagi para pemain di depan. Dan yang menarik di pertandingan ini kalau kita bicara Kongo, Bung Lukman, mereka sebenarnya punya 5 pemain yang merumput di Liga Inggris. Kita lihat ada Yohan Wisa di sana, ada Aaron Wan-Bissaka, ada Axel Tuanzebe, kemudian kalau kita lihat juga ada Noah Sadiki yang dan kemudian Arthur Masuaku. Dan kalau kita bicara Axel Tuanzebe dan juga Aaron Wan-Bissaka, ini pernah memperkuat Inggris di kelompok umur. Jadi memang bisa dikatakan dua pemain ini sangat-sangat mengenal bagaimana kultur sepak bola Inggris itu sendiri. Jadi memang duel kali ini akan menarik buat Kongo dan juga tentu buat Inggris.
0: Baik.

0: Ya, Bung Jopri, kita sapa pendengar lagi ya untuk bisa ini memberikan prediksinya. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat malam, Pak Sarwi.
1: Selamat malam, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, bagaimana Pak Sarwi? Jagoannya?
1: Tetap dukung Inggris lah. 1-0 lah.
0: 1-0, baik.

0: situasinya tetap sama seperti itu, ya akan sulit. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit buat Inggris.
1: Baik, kita ke Bogor, Bu Dinda. Malam, Bu Dinda.
2: Malam kembali Bung Lukman, cara salam olahraga.
1: Jaya, gimana Bu Dinda?
2: Bung Cupri, selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Dinda.
2: Dengar lirik lagu Piala Dunia tuh Don't Stop untuk Kongo. Don't Stop Kongo untuk malam ini.
1: Oh, pendukung Kongo jadi ini ya Bu Dinda.
2: Sepertinya begitu. Ya, apa seneng aja lihat gua main tuh.
1: Iya, kenapa? Kan semua ngejagoin Inggris. Bu Dinda Kongo nih, beda nih.
2: Oh, iya, beda ya gitu. Enggak berubah dari sore tadi tetap Kongo gitu. Okay. Kan. Jadi 2-1 lah untuk Kongo malam ini ya. One stop. Apa namanya, tetap semangat untuk Kongo.
1: Baik, ya.
2: Bung Lukman.
1: Terima kasih, Bu Dinda. To Miami we go wild, though every flag, every color. Tadi menarik ya, ketika semua pendengar atau tadi mayoritas menjagokan Inggris, ada Pak Atong dan Bu Dinda nih, menjagokan Kongo nih, Bung Jopri nih.
0: Ya kalau saya lihat, ya setiap apa pertandingan kan ada kemungkinan ya, kemungkinan terjadi kejutan. Karena bahkan kalau kita lihat di babak kedua kemarin, tidak ada orang yang percaya juga bahwa Paraguay bisa menyingkirkan Jerman. Tapi itu terjadi gitu kemudian. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian, yaitu tadi, taktikalnya berjalan atau tidak gitu. Itu yang saya kira juga akan menjadi pembeda. Apakah Kongo akan tampil sebaik di tiga pertandingan mereka di fase grup, atau justru Inggris bisa menemukan solusi bagaimana caranya membongkar pertahanan yang saya kira juga akan dibangun oleh para pemain dari Kongo. Permainan bertahan yang akan coba ditampilkan dengan harapan memang bisa mencegah para pemain Inggris leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
1: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan, dan saya waktunya untuk menyerahkan ke Bung Indra Virgiantara dan Bung Tomo Hakim untuk bisa melaporkan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo. Silakan Bung Indra.

0: si Bung.
1: Siapa sih? Lukmantara.
0: Oh, Lukmantara.
1: Lukman tiada tara.
0: Lukman tiada tara dan Bung Juprianto Alexander.
1: Lukman yang selalu ngagetin.
0: Lukman tara gitu.
1: Itu Lukman kejutan.
0: Padahal. Kongo apa melongo nih?
1: Inggris.
0: Oh,
1: sesuai kampung halaman.
0: Oh, iya. Singa ya.
1: Sebelah mananya? Kebetulan Oma dari sana.
0: Oma. Opa dari mana?
1: Opa Bojong.
0: Kongo. Opanya dari Kongo juga kayak.
1: Bojong, Opa Bojong kebetulan.
0: Bojong Soang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jed Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice, kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, Samuel juga dia ada sana, ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kistambe, ada Yohan Wis

Wan Bisaka, sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi, nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku, melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodokan bola ke depan, mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris, ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe, dan juga ada Mbemba, ini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bayangnya tadi juga pemain dari Inggris, namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun terebut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Mencoba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga, atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku, sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi San, angkat jauh ke depan, namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai, namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham, ya, upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo, dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan dengan cepat tendangan bebas tadi, nomor punggung 7 kini, bagaimana Buku sodorkan mundur ke belakang pada Tuan Zebe, masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi yang keluar dari daerah kotak penalti, masih Mpasi kepada siapa kau berikan, angkat setor sebelah kanan ada Mbemba, balikan lagi kepada Mpasi, coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri permainan atau lini serang dari Kongo, melewati garis tengah mengalirkan lagi ke belakang tadi pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri, ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, oh terlepas tadi penguasaan bolanya, bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Noni Madueke berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang, ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya, Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford, Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana, namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola. Pendek saja kembalikan kepada Mpasi. Alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan. Mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi ketat tadi oleh bagaimana Harry Kane. Pasti langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris, Onsa dan juga Guehi, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo, ada Wan Bisaka, sodorkan lagi ke depan dia, mencari pemain lainnya, nampaknya Samuel, sodorkan ke Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Buku, masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris, dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, lemparan ke dalam kamon bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat, ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini, bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris, nomor punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu, memporolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-atik dia, mendapat tekanan dari

pemain dari Inggris, Jess Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepas ke jalan, gol!

0: ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kembambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko
1: ya.
0: Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus bobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini, tapi justru tertinggal lebih dulu.
1: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi invasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Invasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya, Maswaku sepertinya. Bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabrakan dengan rekannya sendiri, Arthur Maswaku, dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi, nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Cipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Pickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Maswaku. Kembali lagi kepada Empasi mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanan sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola, tidak mampu dijangkau oleh Maswaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jet Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot. Coba alirkan kepada Noni Madueke, terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke, tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, pendek saja dia kepada Guehi. Ada Declan Rice menatap ke depan. Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jet Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke, mundur ada juga Bellingham, kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson, sodorkan lagi pada Guehi, alirkan kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris, mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit, alirkan lagi Elliot Anderson. Ada Konsa, sodorkan kepada Jude Bellingham, alirkan ke Jet Spence, sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba dikuasai tadi oleh pemain Kongo namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jet Spence menguasai bola, lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Konsa. Masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris. Mundur sedikit ke belakang kepada Guehi, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Konsa, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jet Spence.

0: Caspian mencoba menggiring sedikit perlahan, mundur lagi ke belakang kepada Konsa, alirkan kepada Noni Madueke. Kini masih Madueke mencoba kirimkan, namun tidak jadi. Dia berputar-putar, dia Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2. Dia ada Caspian kembali berputar, Caspian mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana, sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada orang lain di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi pada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah, mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, berputar-putar. Noni Madueke kirimkan bola ke daerah kotak penalti, mencoba dikuasai oleh O'Reilly. Mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Ada Declan Rice yang kirimkan umpan, namun membentur rota di bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
1: Ya, bergar RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jude Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Andre Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, tuh umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Patah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jude Spence di sektor kanan main Inggris. Digeser dia bersama dengan Noni Madueke. Umpan langsung kepada Jude Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo. Dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Ke tengah kali ini ada Mark Guehi di sana. Umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris, yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekan dia. Ada Jude Bellingham di sana. Bergeser lagi sedikit, ada Jude Spence. Main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola. Bergeser sedikit, ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Umpan terobosan langsung kepada Rashford kali ini dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, tapi Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jantung pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26, Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola kepada sang penjaga gawang kali ini. Njau, Lionel Njau Mpasi kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi. Melebar ke sebelah kiri. Hal ini ada Mas Waku di sana bekerja sama dengan Excel Tuan Zabe. Masih Excel Tuan Zabe sudah melewati 3 di setengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motusami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Si Penga di sana sedang mencetak gol 1, masih dalam sekitar kotak penalti Inggris. Berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih tujuh lagi dari Kongo, masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana. Ada Spence. Nah, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan 4-1-2, namun terpatahkan kembali. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan. Ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo. Terjatuh satu pemain Kongo, bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice. Bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, membahayakan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Kwisa di sana, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris. Umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Kwisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Kwisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Goehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini.

0: tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih. Semangat juangnya cukup tinggi nih Bung Jupri nih.
1: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat bagaimana mereka agresif ya. Itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan sejauh ini.
0: Ya, baik. Dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
1: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
0: Ya, dari tadi banyak sekali beberapa kali salah umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
1: Iya, sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga Bung.
0: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Guehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Guehi kembali ke tengah. Bagaimana RNG Konza di sana melebar ke sisi kanan. Ada Jet Spence. Maksud kami ada Noni Madueke di sana. Dibayangi oleh tiga pemain Kongo ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Guehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali. Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat sehingga bola yang sebenarnya mudah itu. Latihan sehari-hari itu. Cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini. Jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, menjadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya. Tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini Bung Jupri?
1: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang, banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi lo pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi, dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Cipenga ya tadi, Cipenga yang akhirnya bisa membobol gawang dari Jordan Pickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jet Spence yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Cipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Guehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jet Spence mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Cipenga yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Pickford karena benar-benar di tiang dekat gitu. Dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Pickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun. Tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo. Dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
0: Yeah.
1: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris. Masih shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
0: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain
1: juga? ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah hydration break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah hydration break. Karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
0: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara, kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan Bisaka. Bagaimana di sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Guehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke. Bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo.

0: Dini bola di sektor kanan pertahanan Inggris, bagaimana Cipenga kali ini berduel dengan Jed Spence, maksud saya. Nah, kali ini kembali lagi ke belakang, bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola posisi, ada Arthur Masuaku di sana, masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah dia, yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jed Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jed Spence, masih Jed Spence menguasai bola, terjatuh Jed Spence di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ya, ada 3 pemain Kongo dilewati oleh Jed Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jed Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jed Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
1: Ya, tendangan bebas bersiap-siap akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo, pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan, bertanding di kemulut di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi, yang sempat menyentuh mana begitu cepat tadi datangnya bola, juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola, ada Jude Bellingham masih berputar-putar. Bellingham alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Noni Madueke, masih Noni Madueke kirimkan bola ke tengah, namun hal lagi tadi bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit benda, lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris, mundur ke belakang, ada Elliot Anderson sodorkan kepada Declan Rice, ada juga pemain Spence, Jed Spence alirkan lagi, masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, alirkan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, alirkan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba mengalirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris, ada Jed Spence, masih Jed Spence, menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung ke depan, Rice mencoba Jude Bellingham, sudah, oh, di tepi saja oleh Empasi tadi, upaya dari Jude Bellingham, yang sudah berdiri di depan mulut gawang dan menyundul sekelip bundar umpan dari Declan Rice, mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini, bagaimana Noni Madueke sodorkan lagi kepada Jed Spence, masih Jed Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa, ada Jude Bellingham mundur kepada Guehi, alirkan lagi ke depan, Jude Bellingham alirkan kepada Declan Rice, Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, masih Rashford ke tengah lagi, ada O'Reilly juga mencoba membantu, ada Anderson, Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, mundur ke belakang, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Kongo, Declan Rice kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan, ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan Pickford, mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo, ada Samuel Motosami Alirkan lagi, sektor sebelah kiri masih Samuel, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Cipenga, kerjasama umpan 1-2 dia, balikan kepada Samuel, ke tengah lagi, pemain-pemain Kongo, berpunggung 22 kini, Mbemba, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada nomor punggung 7, sebagai Mbuku, masih Mbuku, menguasai bola, bayangi orang-orang lari, ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, ada Wan-Bissaka, mundur ke belakang, nomor punggung 6 di sana. Nah, Yael Moukaou sedotan mundur ke belakang mencari Cipenga nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagaimana dibayangi oleh Jetspan. Masih Cipenga di daerah kotak penalti. Masih Cipenga kirimkan ke tengah, berbahaya. Oh, disundul saja, datang lagi mereka, Harry Kane juga membantu. Daerah pertahanan dari Inggris jadi duel. Bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo. Kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan. Ada Cipenga dibayang oleh Jetspan. Masih Cipenga kirimkan tendangan. Oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga, cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Sudah memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang. Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri, ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodorkan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola, mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo, mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke. Masih Noni Madueke menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Musaku. Tadi terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan pendek saja. Tuan Zabe sodorkan lagi. Swaku kebalikan lagi, mundur ke belakang kepada Mpasi. Jaga gawang dari Kongo ini masih dengan tenang menguasai bola. Sodorkan lagi pada Tuan Zabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri, Swaku. Namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola nampaknya, lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jetspan melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris, siapa akan memberikan? Nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Ini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane! Oh, sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke di daerah kotak penalti. Noni Madueke kirim ke tengah. Alirkan Harry Kane. Terangkan lagi. Rashford! Sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris. Masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan, namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke baga Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah gini, ada Konsa. Alirkan lagi, mencoba Madueke. Mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jetspan. Jetspan kirimkan bola ke depan, namun membentur, masih jadi perubahan. Mpasi tadi memblok sekulit bundar. Ada juga sekarang Noni Madueke menendang tadi, membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham, namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. mencoba bangkit. Inggris kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo terlepas lagi. Pelanggaran, saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris. Bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris, Noni Madueke. Madueke mencoba menggiring dan terjatuh. Madueke, bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangin Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo sektor sebelah kiri ada juga. Bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan, ada Mbuku. Mencoba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka. Mencoba maju, umpan 1-2. Namun offside nampaknya di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh, pelanggaran. Wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan, mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya, atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris. Kemampu memanfaatkan, seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan namun membentur lagi pemain. Terjadi perebutan di sana di kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi. Namun wasit tidak bergeming, masih belum berlanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola. Pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari sektor sebelah kiri nampaknya. Noni Madueke, masih Noni Madueke yang melakukan tendangan, membentur lagi. Ada Cipenga dari Kongo mencoba membangun balik serangan ini di sektor sebelah kanan. Disodorkan lagi bola ke depan mencari nomor punggung 20. Bagaimana Wisa menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kirimkan bola ke tengah, dihalau saja tadi bagaimana oleh Olai. Datang lagi Wan-Bissaka. Datang lagi bagaimana Wisa di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke kotak penalti. Oh, dihalau lagi oleh sang pertahanan. Dan juga bagaimana Rashford juga datang lagi nomor punggung 7, Mbuku menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Masih Mbuku. Umpan yang tadi membentur O'Reilly tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
0: Ya, berikan saat ini sudah masuk ke menit 30-40 menit dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris. Saat terjadi pertempuran di udara kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan-Bissaka melebar dia kali ini, ada Mbuku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa. Bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuan Zabe dan juga Mbemba menguasai bola kali ini, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris, terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah di sana ada Jude Bellingham, berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham. Ke kanan dia, bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris. Ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil. Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor punggung 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuanzebe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan-Bissaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana, bekerja sama dengan Wan-Bissaka langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan-Bissaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum rubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan. Umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana, dalam kotak penalti. Terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming. Masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris, namun wasit tetap kekeh bahasa Kongonya terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Pasi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jet Spence. Belak ke tengah dia, bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana, pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan kali ini ada Jet Spence kerjasama dengan Noni Madueke. Balik lagi kepada Jet Spence ke tengah lagi, kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri. Bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti. Kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung masih Marcus Rashford di dalam kotak penalti. Kongo tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo. Berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris. Masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil. Bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Unggul 1-0 sementara Kongo melakukan serangan lagi kali ini. Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Weahi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford. Pendek saja dia kepada Ezri Konsa kali ini, pemain nomor punggung 2 dari Inggris. Di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola. Bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan. Pendek kepada Declan Rice, kepada Nick Rai di sebelah kiri. Pertahanan Inggris bekerja sama dengan Marcus Rashford. Balik lagi kepada O'Reilly di sana. Niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo. Lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung kepada Declan Rice. Masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo. Ke tengah Declan Rice. Ada Quainsa di sana, bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke, umpan langsung dalam kotak penalti. Hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menyambut dengan sundulan namun masih berhasil patahkan pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri. Ini berapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
2: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Mpasi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
0: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris. Pelanggaran tadi terhadap Jet Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi, sepertinya Satki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris. Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly. O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo kali ini. Pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana pemain Samuel Motosami bergeser dia. Pemain nomor punggung 20 di sana ada Cipenga, sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice. Pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana. Ada Harry Kane di tengah, muncul pada Harry Kane, betul kali. Kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah, geser dia, ada nomor Noni Madueke di sana di sektor kiri pertahanan Inggris. Kongo maksud kami. Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana, masih Harry Kane. Bergeser lagi ke kanan, sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana. Dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo, tidak berhasil. Dikuasai bola oleh pemain Kongo, Arthur Masuaku, bekerjasama dengan Axel Tuanzebe dan juga Nonsepiki. Keluar bola kali ini, lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo, masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri. Masih pemain-pemain Kongo. Tuanzebe di sana. Di belakang dia ada penjaga gawang Mpasi. Di kanan bagaimana Chance Mbemba di sana. Pendek saja, yang dituju adalah Mbuku di sana, terjatuh Mbuku, mau berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini. Masuk main Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga, namun patah lagi. Upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga. Main nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini. Sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham melebar dia. Yang dituju kali ini adalah Noni Madueke. Nahan bola sekitar Noni Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku, Jude Bellingham. berhasil kali ini Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo, akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane, mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane, hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel

0: Anda berada Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pertiga RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor. Namun pemain belakang, kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka bermain tidak bermain bertahan, mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuanzebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Messi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Messi, yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, yeah, kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya,
0: yeah,
1: eksekusinya masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0, Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan. Tapi setelah Henderson break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat. Kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga mendapatkan 2 peluang, dan Nuno Mendes, begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan apa, penetrasi itu.
0: Iya,
1: memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah Henderson break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya, pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan Bissaka, ada Tuan Zebe.
1: Iya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Pernah menjadi rekan tim di Manchester United. Itu juga Tuan Zebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United.
0: Yeah.
1: Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asuh Sebastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permainan terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif.
0: Iya.
1: Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik. Ini ada hydration break dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
1: Siap, siap.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

0: tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
0: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
2: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
0: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriyani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga ada Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung saja jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Mencoba mengontrol bola namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Penjaga gawang dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kiri, pemain dari Kongo alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih ada pertandingan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, apakah mencari Nonima Dueke. Masih Nonima Dueke namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Maswaku kalau pergerakan dari Nonima Dueke. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi di lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri, cari dengan Rashford, mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada Nonima Dueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi, coba di kepung tadi oleh pemain dari Inggris, namun kembali patah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, direbut oleh Elliot Anderson, sodokan bola ke depan kepada Jude Bellingham, namun bergulir terlalu kencang tadi bola, tidak mampu dikasuai oleh Jude Bellingham. Pokoknya setidaknya 2 peluang emas tadi di babak yang pertama Jude Bellingham, namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi nomor 7. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice, sodorkan kepada Rashford, kembalikan pada Rice. Dan dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, pemain bek kiri dari timnas Inggris. Mencoba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan satu dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi punggung 6, dikocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan ke juru kini, yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, siap-siap sejumlah pemain Inggris sudah maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly. Kita nantikan Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Pasti bersiap-siap dia, penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan, ada Declan Rice sudah dilakukan tendangan ke juru. Oh, hasil dipotong saja tadi bagian Maswaku. umpan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Siap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari Kongo, namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris. Kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus pulih pundar kini, konsentrasi dia. Siap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah lakukan kaki kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, nomor 22 nampaknya, Mbemba, kapten sebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru dengan Mbemba untuk mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kanan. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Lecipenga. Kembali ada buku. Namun dipotong lagi oleh Declan Rice. Kirim bola ke sisi kanan. Ada Madueke. Madueke dibayangin dua pemain dari Kongo. Mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi. Pengerebutan ada juga Zed Spence tadi. Terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola. Kirimkan bola masuknya tadi ke depan. Namun lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja bola ke depan. Timnas Inggris kini menguasai saya bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana, masih Marcus Rashford dari kotak penalti. Menyamping saja tendangan dari Rashford yang sudah masuk dari kotak penalti dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo, pemain Marcus Rashford yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun patah lagi di tengah jalan. Ada pemain lagi Masuaku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki. Namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo di babak yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodokan saja langsung jauh ke depan, jatuh di kaki Guehi. Kita lingkaran tengah, masih Guehi. Pendek sebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan, kirimkan umpan langsung jauh ke depan, mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham, dapat pengawalan dari Wan-Bissaka. Masih Bellingham, berputar-putar Bellingham, kirimkan umpan. Ditepis lagi oleh Mpasi, datang lagi namun disapu saja oleh Wan-Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris. Oleli kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana, masih Konsa, alirkan kepada bagaimana Madueke di sisi kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris. Kirimkan bola ke depan namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke, mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo. Belum membahayakan. Lampilan yang apik tadi babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Sejumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo namun kembali gagal, bolanya terlalu deras, lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola, sodorkan kepada Zed Spence. Zed Spence mengiring cepat, kirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing langsung di dalam, mencoba disundul. Oh, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul sambil melompat di udara. Masuk Rashford dan sambil juga dia terjatuh, nampak memegang kaki kirinya. Pendaratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Berikan ancang-ancang sudah dilakukan, namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan, bola dihadapi oleh Mbuku, sodorkan saja nampaknya Wan Bisaka yang akan melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan lini serang dari Kongo. Sodorkan bola ke depan, halo lagi, datang lagi Wan Bisaka, terjadi duel-duel udara, masih Wan Bisaka, kirimkan lagi Mbuku. Ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Jet Spence, mencoba melewati garis tengah, masih Jet Spence. Oh, mundur ke belakang Jet Spence, cari Konsa di sana, hadirkan ke lingkaran tengah, ada Guehi, coba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford balikin lagi pada Guehi. Coba Inggris kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jespen. Ke tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jespen. Madueke tadi masih dibayangi ketat. Bagaimana Jespen mencoba melatih dibayangi dua pemain, dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku dapat tekanan dari Jespen di pojok kanan dari pemainan Kongo. Bola bergulir saja tadi, upaya dari Jespen, dan Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini, hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel, sodorkan lagi setelah sebelah kepada Masuaku. Ada juga Sadiki, kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga, namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan Konsa, sodorkan kepada Guehi di depan, mencoba menggiring perlahan Guehi, alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly, berikan lagi pada Guehi, masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson, alirkan ke sisi kanan ada Jespen, ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi, mundur ke belakang, ada juga Anderson. Nampaknya cukup kesulitan mencari celah bagaimana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang, O'Reilly juga, ada Guehi di sana. Masih cukup lambat umpan-umpan yang diperagakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford, bayangin umpan 1-2 dengan Declan Rice. Mencoba ke tengah, ada Jude Bellingham, berputar Jude Bellingham dibayang oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jespen, alirkan kiri kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari kotak penalti, dihalau saja dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke, oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung dari kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford, terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo. Hingga menit ke-57 babak yang kedua ini, dudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
1: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana, bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, main nomor punggung 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo. Belakang lagi dia, ada Elliot Anderson di sana, masih Elliot Anderson sudah melewati wilayah tengah, bergeser dia ke sektor sebelah kanan dari penyerangan Inggris. Di sana ada Noni Madueke, masih mencoba untuk mengotak-atik Noni Madueke, dibayangin oleh dua pemain Kongo di sana. Ke belakang dia, bagaimana Jet Spence masih menguasai bola, bertempur dia, Jet Spence dengan salah satu pemain Kongo, direbut oleh pemain Kongo kali ini. Bagaimana pemain Kongo mencoba untuk membombardir di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke belakang sedikit dia, ada Samuel, kemudian bergeser, kali ini masih ada pemain merupu dari Kongo, patah lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain Kongo. Jatuh satu pemain Kongo, namun tidak punya pengaruh. Harry Kane kali ini mencoba untuk melakukan umpan terhadap Marcus Rashford, namun membentur salah satu pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo, yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Bembang,
0: bergeser ke tengah dia, Mukau di sana. Masih Mukau coba membawa serangan, kali ini ada Moto Sami di belakang lagi dia. Bagaimana Excel Tunzabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain, mudah melewati satu pemain. Kali ini di sektor kiri ada nomor 9 di sana, Cipenga, ke dalam kotak penalti. Cipenga, masih Cipenga, dibayangi lo dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi dia, mencoba untuk mencari rekannya. Terpatahkan kembali serangan dari Kongo kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan, lini serang mereka. Bagaimana di sana ada nyerang dari Kongo Mbuku, masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Belakang lagi dia, Kongo mencoba untuk mencari celah kali ini. Langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil. Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang, di tengah lapangan. Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka, dan juga Madueke juga ditarik mundur digantikan oleh Gordon, pemain nomor punggung 18 dari Inggris yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah mencoba kali ini ada O'Reilly di sana. Geser kepada Gordon. O'Reilly kembali mendekati kotak penalti, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane, dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dari Declan Rice, namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Mukau di sana mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, namun dipatahkan oleh Gordon yang baru saja masuk tadi, pemain nomor 18 dari Inggris. Hasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri sayap mereka. Ada Cipenga di sana berhadapan dengan Jet Spence, masih Cipenga. Nah, belakang lagi Cipenga berhasil dikuasai oleh pemain Inggris, namun patah lagi kali ini serangan dari Kongo, mencoba melakukan penetrasi lagi. Bagaimana pemain nomor 4 di sana kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, main nomor 26 di sana, melewati Elliot di sana ke belakang kali ini. Bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan lini serang dari Kongo. Di sana ada Mbuku masih membawa bola, dibayangi oleh main nomor 2 dari Inggris yaitu main nomor 3 maksud kami, Nico O'Reilly. Menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Buku dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti, untung saja masih di atas Mister Gawang Inggris. Bagaimana tadi Buku, Nathaniel Buku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo yaitu Cipenga, yang juga memberikan sumbangsih gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi, namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi mulai Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan. Namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo yaitu Nathaniel Buku ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastian Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia tanpa kadam ya ini ya. Kalau pakai kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Buku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Ke belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini. Bagaimana Guehi? Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana. Bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon mencoba untuk melakukan penetrasi. Dibayangi loh satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri. Ini belakang Inggris, ke tengah dia kali ini. Lebar lagi ke kanan, ada pemain nomor 25 di sana. Jet Spence langsung dalam kotak penalti Jet Spence, namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Mencoba sprint kali ini pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi, Elia, namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana, dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsang, pendek saja Konsang kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon sisi kiri lini serang dari Inggris sudah melewati memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan menggunakan penalti disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris. Kali ini masih Inggris mencoba membuat serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kongo. Bagaimana Elliot Anderson di sana, kerjasama dia dengan O'Reilly, kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan kali ini. Jet Spence mencari Bukayo Saka, pemain nomor punggung 7, sudah melakukan penetrasi Bukayo Saka dalam kotak penalti, terpatahkan lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Bertempur kali ini Jet Spence berhasil dalam bola, buat Jet Spence dalam kotak penalti, Kongo umpan dalam kotak penalti, namun digagalkan lagi oleh pemain Kongo kali ini. Mencoba membangun serangan kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20 Yohan Wisa tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit Olimpik pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk unggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain-pemain Inggris Konsa bergeser ke kanan, ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah memasuki lingkaran tengah garis pertahanan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah. Sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka sehingga bola keluar lapangan. Bung Jupri, hingga menit 57 ini bagaimana ini Bung Jupri?
3: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Pasi masih sangat cekatan di bawah mistal. Kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana Sipenga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah ya, menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga, ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Oli Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
4: Pasti. Anda melihat bagaimana sosok MPAC ini?
3: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena 4 penyelamatan, saya kira penyelamatan yang 4-4-nya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak golan, mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi, dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris, karena kita lihat Juan Wisa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
4: Ya, bagaimana refleks dari Empati juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi.
3: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, tapi kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
4: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur, yaitu Jed Spence digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, AJ, yang baru saja tadi Anda sebutkan nih, Bung Jupri.
3: Ya, emang bukan.
4: Didengerin kayaknya Matu Stol ya. Omongan Anda didengerin. Sampai ke sana juga nih kayak omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola. Kali ini masih mencari rekannya, Declan Rice, dibayangi lo satu pemain Kongo dari ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa, masih menguasai bola. Mencoba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jaris pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Ke tengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Harry Kane. Dalam kotak penalti di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana. Hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan Bisaka di sana, disapu oleh sundulan Wan Bisaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo. Sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, nomor 21, Eze, yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih datang dari serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
5: Ya, kembali pendengar, tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya, namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangan ada Kayembe bersiap-siap, kita nantikan apakah nampaknya masih lempar ke dalam Masuaku. Sodorkan saja bola ke depan, jatuh kembali kaki Masuaku, kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Cipeng tak di sana atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi, namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris. Ada Anthony Gordon, Anthony Gordon yang masih menguasai bola, sodorkan bola ke belakang pada Wehi, ada Konsak ini, alirkan saja ke sisi kanan, cari Saka bersama dia dengan Eze, kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice, mencoba Declan Rice, kirimkan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Gordon, di daerah kotak penalti, pemain Inggris, kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah, Inggris akhirnya menghasilkan gol. Bagaimana Fajar Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut studio Pro 3 ini, senyumnya mulai mereka ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
3: Iya, akhirnya ya Bung Indra, kita lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi dalam posisi yang tepat, umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti, dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bu Indra.
5: Ya, semakin sengit tentu di babak yang kedua, 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Makin semarak bagaimana Stadion Atlanta. 1.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pencantik pemain nampaknya di kubu Kongo, nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau. Dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan. Mbongonda dan juga Kapembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kiri Kongo, Kitov sudah dapat kembali menguasai bola di sisi kiri tadi. Dengan bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Sorotan saya ke belakang, ada Guehi kini menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada orang lain, belikan lagi depan dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon, Guehi kini alirkan ke ada Konsa. Masih Konsa menatap ke depan namun kembali mundur. Dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Guehi perlahan mencoba menggiring bola, menatap ke kiri dan ke kanan. Balikan lagi kepada Konsa di sisi kanan dalam dari pertahanan Inggris. Alirkan mencoba mencari Anthony Gordon. Jadi duel dengan Wan-Bissaka. Kembali dapat kuasai oleh Jude Bellingham. Ada Anthony Gordon. Dia ada kotak penalti. Oh, dapat dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo. Mencoba dikejar tadi. Langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung menatap di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo. Namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka. Dan parang ke dalam kini bagi Kongo. Di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan masuk Putang yang akan melempar ke dalam. Mundur saja ke belakang dia. Dengan nomor punggung 6 tadi, semua yang tetap pemain dari Kongo lainnya. Sedotkan bola ke depan, coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson. Mundur ke belakang kepada Samuel. Ada Mpasi kini menguasai bola, lebar ke sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan, mencoba dikejar juga oleh O'Reilly. Pemain belakang dari Inggris ini masih mengamankan sudut bundar. Sedotkan kepada Elliot Anderson. Nah, Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham lagi ke kanan, ada Bukayo Saka bersama dia, namun angkat langsung ke kotak penalti, mencari juga ada sana, ada Gordon di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Sedotkan kepada Harry Kane, lagi mundur ke belakang, ada Anderson, namun tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mister gawang Kongo. Ditawar oleh Mpasi, belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris sejauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris. Berhasil direbut oleh Declan Rice. Sodorkan bola ke depan. Ada Bukayo Saka mencoba menggiring masuk ke daerah lini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati, dibayangin tadi potong saja. Ada lagi pemain dari Kongo nampaknya, nomor 25, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo, punggung 13 tadi, Elia, namun bola bergulir kembali keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Kongo, sudah di lapangan, mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zabe, Axel Tuan Zabe, menguasai bola, masih tahu mungkin ini, mainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur sedikit ke belakang tadi, Bemba sodorkan lagi bola ke depan, namun kepada dekat kepada penjaga gawang Gordon Fickler. Inggris kini melalui Gordon, Anthony Gordon mencoba memasuk sisi kanan pertahanan dari Kongo. Masih Anthony Gordon, kerjasama tadi masuknya, namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi. Dan Bemba tadi angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau saja oleh Konsa. Terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20, Wisa, melakukan pelanggaran. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka mundur ke belakang, kiri kan keras, kirim bola ke dalam penalti. Mencoba dikejar lagi oleh Gordon. Di sektor sebelah kanan masih tahanan dari Kongo. Bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Guehi kirim masuk bola. Di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Di tengah ada Elliot Anderson. Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon. Ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, putar-putar dia, mencoba melatih satu pemain dari kotak penalti. Jude Bellingham kirim ke lokasi penalti, berbahaya, namun disapu lagi. Datang lagi bagaimana Elliot Anderson, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan, balikan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan. Mbemba tadi langsung saja menyundul jauh. Ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja pada Guehi, mencoba mengatur tempo lagi. Pemain Inggris berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris, masih Gordon. Ke tengah Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan. Ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring kerjasama 4-1 dengan Eze. Mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2. Ada lagi masih Bukayo Saka. Bukayo Saka kirimkan umpan ke dokter nanti, mencoba disundul, terjemput putus lagi. Halo saja tadi oleh Mbemba tadi, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Serangan balik dari Wisa tadi, mencoba giring bola, namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa. Berikan kepada Jordan Pickford, serangan kembali, mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Mpasi tadi. Sodokan langsung lempar ke jauh depan tadi, mencoba lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel. Masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah. Bagaimana juga Tuan Zabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan. Pemain-pemain, ada Wan Bissaka, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Wisa juga di sana, ada kembali mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Elia dibayangin oleh Declan Rice, kita katik dia, manakah akan diberikan. Elia mundur kembali ke belakang, ada juga masuk aku tadi. Ada Mbemba, kepalakan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, dan berhasil dicuri oleh Declan Rice. Menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar Declan Rice, berikan lagi pada Elliot Anderson, mencoba menggiring, lihat pergerakan rekan-rekannya, ada Bukayo Saka, lewati garis tengah Bukayo Saka, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka, Bukayo Saka, dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo, berputar-putar Bukayo Saka, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, masih Anderson, mencoba ke tengah lagi, pada Guehi menguasai bola, alirkan lagi ke Gordon, sisi kanan pertahanan dari Kongo, ada Bukayo Saka juga membayangi di sana, ada Wan Bissaka, ada juga Jude Bellingham, mundur ke belakang,
2: Henderson, Wehi masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo. Ada juga Bellingham berputar dia. Berputar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan. Namun kembali patah lagi serangan dari Inggris tadi. Di daerah pertahanan dari Kongo terjadi perebutan bagaimana Elia juga. Terjadi dengan Henderson berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson, mencoba menggiring lagi dari pertahanan dari Kongo, kirimkan bola ke depan, ada Harry Kane, jarak pertama mati, kembali patah tadi dapat direbut penguasaan bola tadi oleh Mas Waku, juga kini menguasai bola, kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris, ada Elliot Anderson, kirim bola ke depan, mencoba disundul oleh Anthony Gordon, berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke 84, masuki menit ke 85 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan masih sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, masuk dari pertahanan, ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Guehi, namun jatuh di kaki oleh pemain Elia, lakukan tendangan menyusur tanah tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Dan ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris, kembali ke Declan Rice, mencoba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah. Elliot Anderson menatap ke depan, sodokan bola, umpan terobosan masuk ke kepada Jubel Ingan, masih Jubel Ingan berani kotak penalti, kirim ke tendangan, membantu dari Mpasi, datang lagi serangan dari Inggris, bagaimana Gordon, Gordon kirim lagi ke depan, ada Harry Kane, Harry Kane berani kotak penalti, kirim tendangan, gol luar biasa Harry Kane, tendangan geleknya membelah bagaimana pertahanan dari Kongo, membuat Stadion Atlanta bergemuruh dan tim nasional Inggris 2-1 untuk Inggris, Bung Jupri.
6: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit dijangkau oleh Lionel Mpasi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
2: Ya, meski tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Mpasi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung, ya.
6: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
2: Ya.
6: Dan melihat bola, tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
2: Iya, akhirnya berbuah gol, tentu disambut juga para supporter dan juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke 87 babak yang kedua.
1: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, Bergar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo, bagaimana Wisa mencoba untuk menerima umpan tadi, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain, dua pemain kali ini dimasukkan oleh
4: pelatih Kongo. Dua pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku. Tanpa Harun ya, Masuaku ya.
3: Ya ini bukan yang ya. Dua pemain yang keluar ya, kita lihat Wisa dan Masuaku masuk ya. Mayele yang cetak gol gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada dua pergantian ya, AMB.
4: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan, kali ini di sektor kanan ada Mbemba di sana. Masih menguasai bola, umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice coba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini, pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah ke belakang dia, kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan. Ada O'Reilly di sana, masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia, bagaimana Elliot di sana, pendek kepada Harry Kane, sambil cetak gol jadi kapten. Misalkan undangan langsung dari Harry Kane, spekulasi dari luar kotak penalti, masih cukup jauh jaraknya, coba dikirimkan oleh Harry Kane namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri. Mbemba masih menguasai bola di sana. Main nomor punggung 22 dari Kongo, bergeser sedikit dia, ada Tuan Zame di sana di sektor kiri pertahanan Kongo. Kerjasama dia dengan main nomor punggung 2 di sana, kembali lagi kepada Tuan Seba, geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
3: Dan yang di studio
4: dansa-dansa.
3: Dan yang di studio 3 juga dansa-dansa juga Bung Fajar.
4: Setelah tadi mama pertama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga. Nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik kali ini. Main nomor punggung 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Main nomor punggung 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit. Oleh wasit kedua kali ini Kongo melakukan serangan. Tendangan bebas tadi, masih Kongo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, tidak ada kawan yang di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten ke-11. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo, tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo, pasti. Sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan, sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi namun tidak berhasil, pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo yaitu menor punggung 12 di sana sedang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Pemain nomor 19 ternyata maksud kami. Bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Ya, tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui jalan kaki kiri, melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana, juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Tuan Zebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi, pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Main nomor punggung 2 dari Inggris, Konsa, kerjasama dia dengan
0: John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo mencoba untuk menarik-narik juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal pemain nomor punggung 8 dari Inggris tadi. Tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Coba direbut bola oleh pemain Inggris, tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana bekerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia, ada Maswaku di sana. Ke depan sedikit, kembali lagi kepada Tuan Zabe. Melebar ke sana, ada Mbemba. Masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan, kali ini yang dituju adalah Wisa di sana dalam kotak penalti, namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo nomor 4 Konzabe, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 14 Sadiki ternyata. Ya, pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi maksudnya. Kali ini masih pemain-pemain Kongo terjatuh. Satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Menor punggung 20 Wisa. Posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi, bersentuhan dengan Jude Bellingham terjatuh sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini, yaitu Mahdame. Ini memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol. Di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol, ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola, diantaranya adalah Wisa. Dan satu lagi, pemain nomor punggung 22 ada Mbemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambak menendam bola untuk tendangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. KYMB juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Wisa maksud saya sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung dilakukan. Nah, masih di atas mister gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6. Lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan peluitnya, Mahdame, sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar, skornya? 2-1. Terima kasih, Bung Tomo. Terima kasih, Bung Indra.

0: Yeah, we ready. We ready. Football is coming home. Gimana? Penampilan babak kedua dari Inggris. Ada di sini, silakan Bung. Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane, kapten timnas Inggris, yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya,
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jets fans kan ditarik keluar, kemudian Transport dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberizi Eze tadi di menit ke-7.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberizi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya, harusnya dia pelari.
1: Tapi tadi dia memang dia bisa bermain juga kayak sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih

0: bisa lebih leluasa dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik. Dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
1: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi shoot on goal, shoot on attempt shoot juga cukup banyak, serangan-serangan berbahaya dari Inggris. Cuma masalahnya lagi-lagi dari babak penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membuka pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
0: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat berbahaya. 3 penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita dari ya. Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
1: Lebih besar ya.
0: Tapi lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di Wawisa. Tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan ya, ketenangan dari para pemain Inggris dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira ya itu tadi, masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka, kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga
1: di
0: gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan ya, tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane.
1: Iya, masuk ke dalam top skor. Iya, apa namanya, kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi.
0: Dan ada Erling Haaland juga.
1: Erling Haaland juga.
0: Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia. Artinya dia melewati
1: Gary Lineker,
0: Pele, yang mencetakkan 12 gol dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Just Fontaine dengan 13 gol.
1: Wah. Malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin, ya, salam olahraga Bung Fajar.
1: Jaya. Ya. Silakan Pak Aswin, gimana nih? Ada
2: senang ini tim Inggris ini kesayangan saya, dari saya masih anak-anak ya, masih ada David Beckham sama
1: Owen. Wah, iya benar.
2: Ya, ini sepertinya Bung Fajar, pertandingan antara Brazil melawan Jepang, kan Brazil kan tertinggal lebih dulu. Nah, jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh Martinelli ya, tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane, membuktikan kehebatannya menciptakan 2 gol Bung Pan.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Aswin. Wah, sama nih dukung Inggris ya, zamannya Beckham, ada dulu Scholes, dulu ada McLaughlin ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya. Dan
0: Paul Gascoigne
1: si The Clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah, itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya, halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi, salam olahraga.
1: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
1: Amin. Amin.
3: Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris masuk di grand final.
1: Amin, amin. Ya, salam olahraga Pak Ismail Dimone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo.
3: Selamat malam Bung Fajar.
1: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya, silakan.
3: Pagi jam 1 lewat.
1: Iya, silakan Pak Ismail. Udah jam 2 ya. Oke, silakan Pak Ismail.
3: Nah, tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol. Saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan, tahu-taunya Inggris mereka itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit berapa itu tadi? 90 ya?
1: 86.
3: Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos

0: ke babak 16 besar.
1: Amin. Terima kasih.
0: Maaf, kalau boleh tahu, akan ada pertandingan lagi ya?
1: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi, Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya?
2: Betul.
1: Ini kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
2: Jam 3 nanti.
1: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain, Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
3: Ya, selamat olahraga. Jaya
1: Bang. Jaya, silakan Pak Frans.
3: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si Kongo itu. Makanya dia membiarkan saja dia itu. Sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
1: Nah, iya. Oke, baik. Makasih. Iya.
3: Saranku, Bang.
1: Apa tuh?
3: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini, coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
1: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes, halo pagi.
4: Selamat pagi, Bung.
1: Ya, pagi.
4: Salam orang
1: Jaya, Pak Jaswa.
4: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
1: Amin, wah keren.
4: Iya, ya. Cuman saya doang yang gak nobar mendengarkan protes.
1: Siap, terima kasih Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya, nih komentarnya?
4: Ini dukungan saya rame dapat, alhamdulillah ya.
1: Nah, dukung siapa emangnya?
4: Dukung Inggris lah.
1: Lah, pakai lah ya.
4: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris ya.
1: Oke, baik. Terima kasih.
4: Nanti yang kedua
1: pukul 3 waktu Indonesia Barat ada ya? Belgia lawan Senegal.
4: Belgia.
1: Iya.
4: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
1: Iya, nanti.
4: 2-0.
1: Iya, baik. Terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam babak penyisihan kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya dari Pak Bung. Bung Zidane mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kaliaten, halo Pak Tunggal, pagi.
5: Selamat pagi Mas Bacar.
1: Iya, silakan Pak Tunggal.
5: Ya, jago saya menang.
1: Hei, jagoannya Inggris.
5: Inggris ya,
1: ya.
5: Nasibnya kayak Jepang. Ya, pertama kali menang, keduanya kalah.
1: Oke, okay, itu aja.
5: Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
6: Halo, selamat pagi Bang.
1: Salam olahraga ya. Pak Leman. Silakan.
6: Olahraga juga. Nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
1: Iya. Ya, menang dulu. Menang. Iya.
6: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah, betul Bang Bajaj.
1: Oke. Okay,
6: baik. Tadi saya udah gas itu berisi tadi 2-0 lawan Bang. Bang siapa tadi? Bang
1: Indra?
2: Bang Lukman.
1: Bang Lukman.
6: Bang Lukman
1: tadi. Oh, Lukman. Oke. Okay.
6: Terima
1: kasih. Terima kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya. Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga gak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, gak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil, atau Luke Shaw bahkan?
2: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin tadi Mas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan Mumpa aja, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih bersaing. Kita juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire. Karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United.
1: Iya dong.
2: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, dan tentunya setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel, dan kalau kita lihat tadi apakah itu bisa bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan. Yeah. Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan,
1: yeah,
2: dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Pasic, kiper Kongo, tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jet Fans tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan.
1: Yeah.
2: Kemudian Eze masuk menjadi pemain menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga,
1: yeah,
2: ketimbang bagaimana Noni Madueke. Dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan set apa pendekatan yang berbeda kepada Rashford, karena Rashford kita lihat kan tipikalnya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan dead shooting ya.
1: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting.
2: Nah, ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah itu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
1: Iya, usianya 32 tahun, ya bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya, kalau nggak salah. Tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko? Ya,
2: ini akan jadi laga yang tidak mudah, karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik,
1: yeah,
2: belum kebobolan. Dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki babak 16 besar lawannya akan semakin berat. Dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid. Kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak unggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan yang perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
1: Oke, okay. Katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11, siapa opsinya?
2: Ya saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Oli Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda. Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man, tapi Harry Kane dan juga Oli Watkins ada pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, Messi Inggris pasti inginnya Harry Kane.
1: Mesin golnya dia soalnya
2: bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya sejauh ini menjadi pemain yang memang paling tajam
1: buat
2: Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
1: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain tuh bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan lain seterusnya, itu kalau di tahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin gol.
2: Ya betul. Dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
1: Iya.
2: Saat Harry Kane dimatikan kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Noni Madueke dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford sudah jadi starter 2 pertandingan terakhir. Tapi di 2 laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lainnya dari Thomas Tuchel, bahwa dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk dua posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan yang sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
1: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya, Bung?
2: Ya, kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya, Bung Fajar, karena ya itu tadi, kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh, dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah dua tim ya, karena kita juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
1: akan faktor tuan rumah
2: ini, harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
1: Ada pemain ke-12.
2: Iya.
1: Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari hooligan-hooligan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk hooligan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jobri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, Pak Jar. Sama-sama.
1: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga, Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget, sama seperti pada pagi hari ini Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa, Inggris ya, 1-0 di babak pertama, dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya, beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran, di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisihan grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami buka kembali telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Yeah, we're ready. Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
8: Global.

Republik Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya. The Leopard mengawali turnamen dengan kekalahan 0-1 dari Timnas Kolombia, lalu menahan imbang Timnas Portugal tanpa gol. Pada laga penentuan, Republik Demokratik Kongo bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Uzbekistan 3-1.

Dan Sidang Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI ya. Dan HUT Bhayangkara ke-80 ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara. Berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya?
2: Mendengar juga. Selamat malam semua.
0: Iya. Kabar sehat ya, Bib?
2: Alhamdulillah.
0: Seharian
2: kita di lapangan
0: CKS. Oh iya, ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
2: Ya, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita ya.
0: Iya.
2: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
2: Ya, untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dimanapun dia bertugas. Ya. Dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira ya. Dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita kasih semangat ini kepada jajaran Polri. Karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya, tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya? Ya?
0: Silakan.
2: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakepnya
2: ramai. Tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
2: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
0: Cakep. Mata. Udah ya. Siap kayak ini.
2: Jadi
0: ya.
2: Begini bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Iya.
2: Berarti ini adalah usia yang mateng lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
0: Iya.
2: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgen bagi masyarakat ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya Polri untuk masyarakat.
0: Ya.
2: Menurut saya tema ini tema pas ya, Bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
0: Ya.
2: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Ah, ini penting nih kalimat humanis. Di mana Korps Bhayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Nah, ini penting, kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini. Kedepan saya punya perhatian begini bang. Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama yang menakut-nakuti masyarakat lah ya, jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya. Nah, ini jangan. Nah, Polri harus murni ya memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan.
0: Iya.
2: Kalau Anda jadi slogan, capek kita dengarnya. Jadi antara idealis realistisnya itu nggak seimbang. Dia harus menjadi fakta bahwa dia mengayomi, dia melindungi, dan dia melayani. Itu temanya besar.
0: Iya.
2: Nah, sewindu ini saya juga berharap Polri semakin dewasa dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik malah dipukul yang mengkritiknya, jangan. Ya. Dan publik, dari publik, dan menahan keperbaikan.
0: Ya.
2: Ya. Institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh, Bang.
0: Ya.
2: Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
0: Nah, Bip, kalau
2: menghadapi era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri, khususnya nih, ya, maaf lagi batu, ya, dari pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru.
0: Yeah.
2: Nah, ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan. Jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.
0: Ya.
2: Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu, menurut saya.
0: Ya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri, tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
2: Itu fakta, berarti masyarakat menilai.
0: Ya.
2: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah, kan subjektivitas kan ada di situ.
0: Yeah.
2: Gitu. Nah, makanya kita kalau melihat seperti itu, ya kita ya benar, berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat. Enggak, kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Nah, kita hormati lah gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya. Kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bip?
2: Ya, pertama begini ya. Pertama, saya berharap kita harus mendorong Polri ya, mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan. Ya. Pemulihan keadilan di tengah masyarakat, ini penting.
0: Ya.
2: Jadi, nah, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah.
0: Ya.
2: Ya, di internal kepolisian, sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Nah, ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade ke-80 ini bukan gampang. Ya. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
0: Yeah.
2: Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Ya, tanpa pandang bulu.
0: Yeah.
2: Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Ya. Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya,
0: ya,
2: berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berlanjut jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan. Setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis, ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat.
0: Nah, ya.
2: Akhirnya begitu.
0: Baik. Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip ya. Di siap. Bacakan ada rekan saya Ninding, silakan Ninding.
3: Baik, Lukman ya, dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar ya, kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir Lukman, ada ya, dari Pak Yoga di Denpasar, beliau ya, menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan.
2: Saya pikir kayaknya dari pertanyaannya itu itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif. Ya toh? Penilaian positif itu, tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh,
0: ya,
2: yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba.
0: Ya.
2: Itu satu hal evaluasi yang serius.
0: Ya.
2: Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan, adanya PTDH dan sebagainya. Nah ini nggak boleh lama-lama kalau internal sendiri melakukan apa kesalahan-kesalahan hukum yang sangat memalukan dan memilukan di masyarakat, dan itu harus tegas dan jangan lambat. Jangan ada kesan pembelaan internal gitu, nggak boleh. Nah, ya gitu. Jadi kalau saya lihat dari pertanyaan itu secara umum, saya meyakinkan bahwa ungkapan Kompas itu ada sebuah fakta gitu. Harapan-harapan itu bagus, artinya bahwa kita berharap dengan suasana digitalisasi, kayak di rumah sakit juga sistemnya satu dokter dan obat semuanya sudah rapi, tadi Polri juga begitu. Sistem digitalisasinya sudah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus apa kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
0: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya. Habib tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
2: Masih ada. Karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota. Saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya, segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya, narkoba, judi online, seksual yang apa gitu tuh. Itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ini, maaf ya, hal kayak begini yang contoh dari atas. Istilahnya kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah, dari pala itu menyatakan tegas sikap-sikapnya, kalau dan percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti, seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi, beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNK, semua juga, memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Ya? Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan, kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar, kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, enggak mbak, kan niat kita yang masih lemah. Nah itu.
0: Iya.
2: Masih saya punya atensi yang besar tema-tema ini.
0: Iya, ini kan kalau tadi ya, dimana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini, kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah.
2: Oh, sangat, ya. Iya. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan maaf nih, kita nggak pantas sih ngomong satu daerah nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya. Termasuk kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera ABCD ini masalah lagi nanti. Lebih baik kalau di seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Mas Suri saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, gak ada itu, memang udah bersih. Tapi fakta-fakta ini gak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah, di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity, itu rata-rata narkoba.
0: Okay.
2: Tapi saya bangga dengan menteri yang sekarang ini, Pak Agus, juga lagi sedang pembersihan besar-besaran. Dia ganti macam-macam, termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Akhirnya kayak begitu lah.
0: Pip, kalau dukungan yang dari
2: yang disebutkan presiden tadi, itu omongan yang idealis. Dan fakta penyakit masyarakat kita. Hingga permasalahannya pelaku-pelaku ini yang harus menjadi contoh gitu.
0: Nah, kalau apa bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
2: Ya, dukungan yang paling fokus sebenarnya anggaran. Dan pembinaan SDM. Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran dalam beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini. Bab kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh, misalkan kita bicara di kejaksaan, biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan, kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang. Iya kan? Nah, itu permasalahannya. Untuk masalah anggaran ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya. Nah, cuman tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi.
0: Iya.
2: Nah, ini tidak mudah juga. Penghukumannya mungkin harus lebih keras. Gitu. Dan percontohannya sudah di atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ yang terbanyak. Kan repot.
0: Iya.
2: Nah, inilah. Saya lihat Pak Presiden juga tadi cukup sangat patriotik dan idealismenya yang cukup bagus untuk sebuah ungkapan-ungkapan dalam pidato yang semoga dijalani oleh semua aparatnya. Itu yang kita harapkan. Dan kami Komisi 3 akan membackup full pimpinan-pimpinan kami di institusi Polri itu sangat perhatian semua.
0: Oke.
2: Begitu.
0: Iya, baik. Terakhir, Bib, mungkin apa harapan dari dan juga himbauan kepada masyarakat dalam hari jadi Bayangkara ke-80 ini? Silakan.
2: Oke, sebagai penutup ya, saya akan mengungkapkan keserukan kepada seluruh korps Bayangkara. Selamat berbenah. Selamat meningkatkan kualitas diri. Dan selamat mengabdi demi bangsa dan negara. Itu ungkapan yang paling pokok. Sehingga kontrol masyarakat harus disambut dengan positif. Hadapilah masyarakat kita dengan sehumanis mungkin. Saya yakin NKRI ini, di lembaga institusi Polri ini akan lebih baik lagi untuk ke depan. Gitu. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya akan kasih pantun lagi satu biar lebih relax.
0: Silakan.
2: Pergi ke pasar membeli kemeja.
0: Cakep.
2: Warnanya biru. Elok dipandang.
0: Baik.
2: Lalu humanis dalam bekerja.
0: Cakep.
2: Polri pelindung rakyat disayang.
0: Baik. Bib, titip pengawasan ya.
2: Polri ke 80.
0: Baik. Bib, titip pengawasannya Bib ya. Untuk agar Polri juga tadi ya sesuai dengan tracknya dan juga lebih dipercaya lagi oleh masyarakat.
2: Iya, kita berusaha sama-sama. Kita berkolaborasi. Kita ciptakan undang-undang yang terbaik. Semoga menjadi aplikasi yang terbaik dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Bib Abu Bakar Al-Habsyi. Assalamualaikum. Pendengar anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat ya, dimana memang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dimana menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian saat memimpin upacara peringatan ke-80 hari Bayangkara pagi tadi di Cikes, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jaga kepercayaan rakyat, di mana senjata terkuat seorang polisi adalah kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dijaga dan dirawat dengan baik. Lalu yang kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Yang ketiga, tegakkan hukum dengan adil, di mana Presiden juga menyoroti hukum harus ditegakkan secara adil dan benar demi melindungi rakyat. Polisi harus berani membela kebenaran tanpa pandang bulu dan jangan takut kepada siapapun dalam menegakkan hukum, melainkan hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, berantas kejahatan yang merugikan negara. Lalu poin kelima, memperkuat sinergi nasional. Dan poin keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri.
1: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
4: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness!
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudy Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran.

0: RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata, "Dengarkanlah, camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Mengapa sibuk ngurusi orang? Lebih baik melihat diri sendiri. Apakah kita masih suka menebar kebencian, menebar permusuhan, berdusta, berbohong? Tuhan tidak suka dengan sikap dan tindakan orang yang mengakibatkan permusuhan. Karena perbuatan-perbuatan itu menimbulkan iri hati. Iri hati membuat banyak persoalan dalam hidup dan menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Tuhan tidak suka dengan orang yang iri hati kepada sesamanya.

sepasti fajar di pagi hari, yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan, bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa?

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahose. Polres Merauke menggelar kegiatan doa bersama lintas agama dan syukuran dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Acara berlangsung di depan lobi Mapolres Merauke. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres AKBP Leonardo Yoga yang diwakili Wakapolres Kompol Dr. Nuryanti, turut hadir Danion B. Pelopor Kompol Muhammad Basri, para purnawirawan Warakauri, pejabat utama anggota Polres Merauke, serta ibu-ibu Bhayangkari cabang Merauke. Doa bersama dipanjatkan oleh pemuka agama dari Katolik, Islam, Protestan, dan Hindu. Masing-masing perwakilan memanjatkan doa agar Polri, khususnya Polres Merauke, senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas pengabdian. Rangkaian syukuran juga diisi dengan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada anggota tertua dan termuda. Tumpeng pertama diserahkan kepada AKP Tarto sebagai simbol penghormatan bagi senior. Sedangkan tumpeng kedua diberikan kepada Bribda Sandi yang melambangkan harapan regenerasi, semangat pengabdian dari senior ke junior. Ia menambahkan bahwa momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi waktu penting untuk merefleksi diri agar Polri terus berbenah menjadi lebih baik. Dengan tema 80 tahun pengabdian dengan integritas, perlindungan dengan hati, dan mengawal masa depan negeri, Polres Merauke berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat di tengah tugas yang semakin berat. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Polsek Kurik menggelar kegiatan syukuran dan doa lintas agama dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80. Acara yang digelar pada Rabu 1 Juli 2026 itu berlangsung di halaman Mako Polsek Kurik, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh PS Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono serta dihadiri unsur Forkopimda TNI, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala kampung, dan Bhayangkari Ranting Kurik. Mengusung tema 80 tahun mengabdi dengan integritas, melindungi dengan hati, dan mengawal masa depan negeri, rangkaian acara diawali dengan pembukaan menyanyikan Mars Corps, sambutan Kapolsek, doa lintas agama, hingga pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun. Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ramatama antara peserta. Kapolsek juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur pemerintah, distrik, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta elemen yang selama ini

terus hadir di tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang profesional. Kita ke informasi terakhir, teman peradua. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penetapan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamanggu Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian info Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman peradua ya. Jumpa lagi dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di pagi hari ini ya, edisi Kamis 2 Juli ya 2026 tentunya teman peradua ya, yang bakal temanin kalian semua teman peradua hingga pukul 11 nanti. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada info peradua di pukul 6 dan ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya di pukul 6 ya, sudah lewat 6.30 menit ya, kita akan ada di beberapa peristiwa sejarah ya, yang terjadi di tanggal 2 Juli ya. Kira-kira peristiwa apa saja nih teman peradua?

Oke, teman Prado, kita langsung saja ya ke peristiwa sejarahnya, di mana tanggal 2 Juli ya diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional ya. Hari Kelautan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Juli di Indonesia ya. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat agar peduli ya dengan lautan di Indonesia, teman Pradua.

Sile Mate ya, Indonesia merupakan negara kedaulatan dengan 2/3 luas wilayahnya adalah laut ya. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia teman Prodo. Luas lautan di Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer dan panjang. Maksudnya dan panjang pantai sekitar 95,181 km atau hampir 25% ya panjang pantai di dunia ya. Hal ini didukung dengan letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia ya, teman Prodo, serta dua samudra ya, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia teman Prodo. Untuk itu, potensi Indonesia sangatlah besar dalam biodiversitas sumber daya hayati kelautan ya teman Prodo. Nah, pada peringatan Hari Laut Nasional ini masyarakat dapat memperingatinya dengan cara melestarikan laut ya. Beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Dengan membuang sampah pada tempatnya serta tidak menggunakan bahan dan alat yang dapat mencemari laut dan merusak terumbu karang ya teman Prodo. Yang berikutnya ya, tanggal 2 Juli juga ya diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia teman Prodo. Dinukil dari situs Nation Today ya, setiap tanggal 2 Juli ya juga diperingati sebagai Hari Jurnalis Olahraga Sedunia atau Hari Jurnal Olahraga Internasional ya. Peringatan ini ditetapkan pada tahun 1994 oleh Asosiasi Pers Olahraga Internasional untuk merayakan hari jadinya ke-70 teman Prodo. Untuk diketahui, jurnalis olahraga adalah jenis tulisan yang berfokus ya pada topik-topik yang berpusat pada olahraga ya. Jurnal olahraga berkembang pada tahun 1800-an ya, khususnya tahun 1820-an dan 1830-an teman Prodo. Awalnya pemberitaan ini hanya fokus pada olahraga elit seperti balap kuda dan tinju. Awalnya juga pemberitaan ini hanya menyasar ya bagian besar kelas atas karena surat kabar berada di luar jangkauan massa ya teman Prodo. Namun ya perkembangan mesin cetak pun membuka ya pintu bagi produksi surat kabar yang terjangkau ya teman Prodo. Hal ini pada akhirnya membuat surat kabar lebih mudah diakses oleh lapisan masyarakat bawah ya. Hingga saat ini jurnalisme olahraga tidak hanya memanfaatkan media cetak tetapi juga radio, televisi, dan internet ya teman Prodo. Kemudian tanggal 2 Juli juga ya diperingati sebagai Hari UFO Sedunia teman Prodo. Masih dari Nation Today ya, UFO telah menjadi legenda selama berabad-abad ya. Namun pada tahun 1950-an ya, piring terbang aneh tersebut menarik perhatian banyak orang ya. Kemudian kisah-kisah para aksi telah berkembang biak ya di seluruh dunia. Hari UFO Sedunia diperingati ya, salah satu tujuannya agar semua orang berkumpul menyaksikan langit pada malam yang sama untuk mencari UFO ya. Selain itu, ini juga menjadi momen untuk menyebarkan pengetahuan dan kesadaran tentang UFO dan membuktikan keberadaan mereka ya. Tanggal 2 Juli ditetapkan sebagai Hari UFO Sedunia karena memiliki peringatan insiden ya. Iya. Pada tahun 1947 yang terkenal dan hampir pasti terjadi di Rural New Mexico ya. Orang-orang yang percaya ya mengklaim bahwa
Kecelakaan UFO terjadi di tempat tersebut, ya, jauh di barat daya Amerika. Namun, pemerintah telah menutup-nutupi sejak saat itu, ya, teman Pradua. Itulah alasan terkait tanggal 2 Juni memperingati hari apa, ya, teman Pradua. Semoga bermanfaat, ya, tentunya buat kamu semuanya, teman Pradua. Dan juga ya, tak lupa ya untuk selalu dona menyapa kalian yang hari ini merayakan ulang tahun ya di tanggal 2 Juli ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu, panjang umur dan sehat ya selalu, dan selalu juga ya dipermudahkan dan selalu banyak rezekinya. Amin, amin, amin. Yang merayakan ulang tahun ya dan masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, ini ada ucapan doa untuk kamu ya. Iya, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Merauke ya. Kak Dona tunggu kuenya ya di studio. Iya, bercanda. Iya, buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun ya, selamat ulang tahun saja buat kamu, panjang umur dan tetap sehat ya. Itu yang diharapkan ya. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah. Dan nantinya kita akan jumpa lagi teman Pradua. Setelah ini akan ada beberapa hiburan lagu-lagu untuk kamu ya. Tapi sebelumnya Kak Dona mau menyapa kalian ya, yang selalu jangan bosan-bosan ya untuk selalu Kak Dona menyapa kalian ya, mungkin yang sudah pada bangun ya atau sudah pada siap-siap pastinya ya, ke tempat kerja, ke kantor ya, ataupun ke kampus-kampus ya. Iya, masih disibukkan dengan berbagai hal pastinya ya. Iya, ketika, dan satu hal yang penting lagi ya, iya, ketika berkendaraan ya, utamakan keselamatan dan jadilah polisi ya bagi diri kamu sendiri, karena masih ada orang-orang yang menanti kamu di rumah ya, teman Pradua. Dan juga buat kamu yang ada di mana nih, seputaran mana, Pasar Wamanggu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, selamat pagi saja buat kamu dan selamat beraktivitas di hari kedua ya di bulan Juli. Dan tentunya buat kamu yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, di seputaran Kuprik ya, Tanah Miring sampai di Salor sana ya, Kurik dan sampai di Kumbe ya. Iya, yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, selamat beraktivitas saja buat kamu dan selamat pagi ya. Tentunya pastinya dan sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas yang kamu lakukan di hari ini, dan semoga bisa ya memberikan kamu ya kepuasan tersendiri ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, jangan lama-lama ya. Iya, kita dengarkan dulu ya beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini dong, teman Pradua. Jangan kemana-mana, kita di Sepada. Selamat pagi, teman Pradua.

Spanya. Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, teman-teman, kita masih di Spada ya tentunya, dan di pukul 7 ya, selama 1 jam ke depan juga bakal Dona hadirkan buat kamu ya, itu beberapa informasi menarik ya untuk kamu yang sudah disiapkan nih, teman-teman dua ya. Iya, kita langsung saja ya teman-teman ke informasi yang pertama, di mana ada aduh apa lagi ya, sekarang lagi musim-musim kemarau ya, ini untuk perlu kita waspada ya, di mana ada TPA Jatiwaringin terbakar, 154 jiwa terkena ISPA akibat asap kebakaran ya teman-teman. Pemerintah Kabupaten Pemkab Tangerang ya, kini meningkatkan status penanggulangan dari siaga menjadi tanggapan darurat ya. Akses yang sulit dijangkau ya, membuat pihaknya mengalami kendala saat melakukan pemadaman teman-teman. Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang pada Selasa 36 Juni kemarin ya. Dan hingga kini belum berhasil dipadamkan ya teman-teman. Kondisi akses ke tempat pemadam yang sulit dijangkau ya.

MK Pangeran kini meningkatkan status ya, penanggulangan dari siaga menjadi darurat ya. Upaya pemadaman di darat terus dilakukan ya, dengan mengerahkan 10 mobil pemadam kebakaran ya, berasal dari berbagai instansi. Hingga saat ini luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektar ya, teman Pro2. Dampak kebakaran ya juga mulai dirasakan masyarakat sekitar ya. Sebanyak 30 kepala keluarga atau 52 jiwa mengungsi ke Balai Desa Tanjakan Mekar ya, akibat terdampak asap kebakaran ya. Selain itu, sebanyak 154 jiwa warga terkena gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang diduga akibat dampak asap kebakaran ya. Mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita, dan telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisik, teman Pro2.

tadi ya informasi yang pertama ya, aduh kebakaran ya tempat pembuangan akhir ya atau TPA ini membuat dan mengakibatkan 150 jiwa terbakar ya yang terjadi di Kabupaten Tangerang Taman Prado. Aduh soal kebakaran ya, ini memang kita harus waspada ya, apalagi sudah masuk di musim panas atau di musim kering ya, jangankan di tempat pembuangan sampah ya, tapi hutan juga ya perlu untuk kita pelihara ya, semoga masih ada hutan ya. Iya. Oke, Taman Prado ya, ini menjadi peringatan ya untuk kita agar jangan membakar hutan ya, apalagi kita di daerah Merauke ya, ini dikelilingi oleh hutan ya, atau gimana ini menurut kamu, jangan salahkan Kak Dona ya, bercanda. Iya, ini perlu ya untuk kita antisipasi ya, untuk tidak terjadi hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama ya, terutama di musim panas ini ya Taman Prado. Oke, Taman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan kamu jangan kemana-mana ya, kita masih disepada tentunya dengan info-info menarik ya. Jadi tetap stay Taman Prado di sepada. Selamat pagi Taman Prado.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Kita memperhatikan, kita masih di sepada ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakalan hadirkan buat kamu. Dan jangan bosan-bosan ya untuk selalu dengar menyapa kalian ya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya. Pastinya kamu sudah pada di kantor nih ya. Iya. Oke, teman peradu, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya nih, teman peradu.

Oke, ini buat yang liburan pastinya ya. Ini ada liburan saat head wave ya. Bukan tanpa resiko ya. Dan ini ada beberapa tips ya untuk kamu yang mungkin berlibur ya. Apalagi di musim-musim kemarau ya, mungkin pergi berlibur ke luar negeri ya. Ini penting ya untuk kita ketahui bersama teman Pradua. Liburan musim panas ya, bisa berbahaya ya kalau tidak tahu ini teman Pradua. Gelombang panas ekstrim ya, dengan suhu di atas 40 derajat Celcius ya, kini semakin sering terjadi ya di berbagai destinasi populer ya. Supaya libur kamu tetap aman dan nyaman, ada 7 hal penting yang wajib diperhatikan teman Pradua. Yang pertama ya, hindari aktivitas di luar jam, di luar ruangan ya, di jam puncak panas ya teman Pradua. Kemudian minum air rutin ya sebelum merasa haus ya. Kemudian pilih pakaian katun berwarna terang ya. Pakai sunscreen juga dan replay tiap 2 jam ya. Kendali gejala heart stroke ya. Dan manfaat tempat ber-AC ya untuk istirahat. Dan selalu cek perkiraan cuaca ya sebelum berangkat teman Pradua.

Oh, tertinggi biasanya terjadi pukul 11 sampai pukul 4 ya, waktu setempat Mampro 2. Jadwalkan wisata luar ruangan ya di pagi atau menjelang sore hari ya. Cuacanya yang lebih nyaman dan destinasi lebih sepi ya Mampro 2. Kemudian jangan tunggu haus ya, tubuh bisa dehidrasi sebelum rasa haus muncul ya. Bawa botol minum isi ulang dan konsumsi minum elektrolit ya jika banyak beraktivitas di luar ruangan ya Mampro 2. Kemudian kenakan pakaian berbahan katun atau linen ya yang menyerap keringat dan bersirkulasi udara baik ya. Pilih warna terang ya karena lebih efektif memantulkan panas ya dibandingkan warna gelap Mampro 2. Kemudian pakai sunscreen ya, minimal 15 menit ya sebelum keluar ya, dan reply ya tiap 2 jam Mampro 2. Waspada pusing, lemas dan tubuh panas ya tanpa keringat, itu tandanya health stroke yang butuh bantuan medis Mampro 2. Kemudian mampirlah ke museum ya, kafe ya, atau mall ber-AC ya. Saat subuh menyengat Mampro 2 sebelum mulai hari, selalu cek ya perakiran cuaca dan peringatan health alert ya di destinasi kamu ya di setiap liburan, biar siap untuk liburan kamu aman ya Mampro 2.

Iya, Taman Prado itulah tadi ya. Ini buat kamu yang mau berlibur ya, apalagi di musim panas ya. Untuk selalu apa? Ada beberapa hal yang memang harus kita ketahui ya, mulai dari pada saat jam untuk kita melakukan liburan ya, atau jalan-jalan ya, ini perlu ya untuk kita ketahui bahwa waktu yang biasanya suhu tertinggi itu di pukul 11 hingga pukul 4. Jadi kita bisa ya untuk mengambil-ambil waktu yang pas ya untuk pergi berjalan-jalan teman-teman Pro 2 ya. Kemudian harus minum air ya. Ini sangat penting teman Pro 2. Biar belum haus tapi tetap harus ya untuk kita mengkonsumsi air ya. Kemudian yang berikut, gunakan pakaian yang berbahan katun ya, sehingga bisa menyerap keringat juga. Dan selalu menggunakan sunscreen ya. Iya, ini penting ya, biar jangan gosong di jalan ya. Iya. Kemudian mampirlah ya ke kafe ya yang ber-AC full ya, sehingga liburan kamu tetap aman ya ketika bepergian lanjut nantinya ya. Iya, ini berlaku buat kamu yang jalan-jalan ya, atau pergi berlibur teman berdua yang di rumah ya, tidak perlu ya, tapi tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air ya. Apalagi kita yang di Merauke ini ya, aduh lagi panasnya, apalagi tadi jam 6 ya. Kak Dona ke depan saja, aduh panasnya minta ampun ya, matahari sudah picit di bagian, biarlah ini namanya juga manusia ya, kalau kita mengeluh juga salah ya, tetap nikmati saja ya, dan selalu bersyukur apa yang Tuhan sudah menciptakan ya. Iya, kita sebagai manusia hanya bisa menjalani ya. Iya. Dan pastikan ya selalu untuk menjaga kesehatan ya, itu yang terutama ya. Di musim panas ya wajib untuk mengkonsumsi air ya, tanpa harus kita tunggu untuk haus dulu. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana, kita masih di Sepada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Spada.
0: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro2.

Kita memperoleh kita masih di sepadan ya, tentunya dengan info-info ya dan juga tips yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, dan yang nanti Dona hadirkan untuk kamu teman perodua. Kita di info yang berikutnya ya teman perodua, ini pastinya kita sudah alami ya, baru bangun langsung scroll media sosial bisa bikin mood seharian berantakan. Ayo siapa pakai biasa nih ya. Iya, baru bangun tidur ya, belum sempat duduk, tangan sudah otomatis ya rapi ponsel ya, kayak biasa scroll sejak pagi, mungkin terasa normal ya, namun dampaknya tidak sederhana itu teman perodua. Tanpa disadari mood, fokus hingga produktivitas harian bisa ikut dipengaruhi ya oleh konten yang kita konsumsi sesaat setelah bangun tidur ya teman perodua. Jujur, jujur saja nih, siapa yang baru buka biji mata ya? Iya, buka mata ya, langsung scroll media sosial. Ayo, siapa nih ya? Iya, banyak orang ya, bagi banyak orang kebiasaan ini sudah jadi bagian dari rutinitas pagi ya, sebelum sempat ya meregangkan badan ya, merapikan tempat tidur atau menikmati udara pagi, tangan sudah lebih dulu ya mencari ponsel dan membuka timeline ya teman perdua. Masalahnya ya hanya dalam beberapa menit ya setelah bangun tidur, otak langsung dibanjiri berbagai informasi, mulai dari berita, drama, internet, ya curhat orang lain ya, sampai unggahan yang bikin membandingkan hidup sendiri dengan orang lain ya. Akibatnya pagi yang seharusnya tenang ya untuk memulai hari justru berubah menjadi sumber stres ya, belum sempat benar-benar sadar ya, pikiran sudah dipenuhi ya overthinking ya, suasana hati ya ikut naik turun, dan fokus untuk menjalani aktivitas hari-hari ya sehari-hari jadi lebih terganggu juga ya. Iya pastinya ya teman perdua. Oke, ini siapa yang baru bangun yang sering langsung memegang HP? Bukan kamu saja, Kak Dona juga ya teman perdua. Tapi ya gimana ya, ini bisa bikin mood kita juga jadi berantakan seharian ya, ketika kita sudah melihat hal-hal yang ada di bagian handphone ya. Iya, seperti ketika kita bangun ya, ini selalu langsung memegang handphone ya. Iya, dan bisa membuat mood kamu jadi berantakan ya, ketika lihat orang postingan ya, ataupun berbagai postingan-postingan negatif ya, ada juga yang positif ya, masih baik ya diri kita menerima dengan baik pula, jangan sampai seharian mood kan gak enak ya. Iya. Oke, teman perdua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Nantinya di pukul 8 ya, lewat 30 menit kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman perdua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di sepadan. Selamat pagi teman perdua.

0: Selamat pagi, teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Produa. Oke, teman Produa, kita sudah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Yunita STR ya, yang akan melaporkan prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.

0: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Yunita. Apa kabar
0: pagi,
1: nih?
0: Pagi, kabar baik,
1: iya.
0: Kak.
1: Silakan dengan laporannya.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RR Broker dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya cerah berawan dan sepanjang hari nanti akan didominasi oleh kondisi cuaca cerah berawan dari siang malam hingga dini hari nanti. Udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 57 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke masih bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 30 km/jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk perairan Yosudarso dan perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk wilayah Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,6 meter pada jam 16 waktu Indonesia Timur dan 5 meter pada jam 2 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 0,6 meter pada jam 10 waktu Indonesia Timur dan 3,6 meter pada jam 22 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Sementara untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 3 Juli 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali Kak Dona di Produaren Merauke.
1: Oke, terima kasih Kak Yunita ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih, selamat pagi.

Dan kita untuk segmen sepadanya, Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, teman Prado. Yuk kita ke informasinya ya. Di mana ada apa itu head dome ya, yang bikin Eropa membara sampai 40 derajat Celcius, teman Prado. Yuk kita simak sama-sama ya. Apa itu head dome yang bikin Eropa membara sampai 40 derajat Celcius ya, teman Prado. Gelombang panas ekstrim ya melanda Eropa dengan suhu tertinggi mencapai 42,7 derajat Celcius ya, teman Prado. Di Bilbao, Spanyol ya, dua faktor utama penyebabnya yaitu perubahan iklim akibat emisi bahan bakar fosil yang membuat gelombang panas kini puluhan kali lebih sering terjadi ya, dan fenomena health dome ya yang memerangkap ya, iya, yang memerangkap udara panas sekaligus membawa angin panas dari gurun Sahara ke Eropa, teman Prado.

cuaca bikin tidak nyaman ya, lebih dari 1.300 kematian berlebih ya tercatat, sekolah-sekolah ditutup ya, rel kereta memuai hingga pasokan listrik dari PLN Prancis terancam terganggu ya teman Pro 2. Emisi gas rumah kaca dari bahan bakar fosil bikin suhu bumi terus naik ya. Gelombang panas kini puluhan hingga ratusan kali lebih mungkin terjadi dibandingkan tahun 2003 teman Pradua. Sistem tekanan udara tinggi ya bertahan di atmosfer seperti tutup panci ya memerangkap panas. Ia juga membawa udara panas dari gurun Sahara ya sekaligus menghalangi udara sejuk masuk teman produk. Lebih dari 1.300 kematian berlebih ya tercatat, sekolah-sekolah ditutup ya, rel kereta memuai ya, handuk kering sampai produksi listrik tenaga nuklir Prancis terancam gangguan. Kamu khawatir tidak nih Pak teman Pro 2? Pastinya khawatir ya karena saking panasnya teman Pro 2. Aduh, kita di sini kurang panas di Indonesia ya. Kurang panas ya. Biar lagi orang bilang matahari satu per orang, tapi lebih panas ya di wilayah Spanyol ya. Banyak karena gelombang tinggi akibat rumah kaca ya ini atau iya rumah kaca dan bahan bakar fosil yang buat sampai suhunya bisa naik sampai segitunya teman Pradua. Aduh, kira-kira panasnya seperti apa ya? Aduh, gerah pastinya ya kita di Indonesia ya, karena tropis ya, daerah tropis ya, masih ya untuk menikmati ya, terutama kita yang di wilayah Merauke ya dan sekitarnya pastinya, biarpun panas ya ataupun musim kering, kami bisa menikmati ya dengan angin yang sejuk ya. Ini patut kita bersyukur ya teman Pro 2. Beda lagi ya dengan negara Spanyol ya. Aduh, sangat sangat apa ini? Ya sangat panas ya pastinya di Eropa ya. Aduh, apalagi dengan suhu ya sudah mencapai 42,7 derajat Celcius ya, karena memang panas sekali ya. Aduh, gimana ya kalau kita hidup di panas-panas begitu. Yang tahan panas tidak apa-apa ya. Jangan yang tidak tahan panas yang bikin puyeng. Aduh, kepala sakit. Dehidrasi. Aduh, jangan deh. Itu mungkin karena begitu ya orang-orang Eropa lebih sering ya untuk bepergian ke luar negeri ya untuk menikmati ya, karena di daerahnya pastinya panas sekali ya. Iya, ada yang pastinya berjemur ya, ini terutama buat orang-orang Eropa sendiri ya, mungkin karena sudah terbiasa dengan dingin-dingin, datang musim panas begini ya mereka berjemur ya. Iya, ada yang mungkin berlibur, ada juga yang pengen di negaranya sendiri untuk hanya sekedar menikmati liburan ya, ini penting ya. Iya, kalau kita yang gerah-gerah ini nggak usah jalan deh. Iya, di ini saja, di Indonesia saja ya sudah cukup ya. Iya, oke teman Pradua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 8:52 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program sepeda kita sudah berakhir ya teman Pradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan setelah ini di pukul 9 nanti bakal ada hit list dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya ya, bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, yaitu
info Pro 2 teman Pro 2. Jadi kamu kan jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 meroket teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.